0: yang menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bukan hanya sekedar sistem jaminan sosial, namun sebagai wujud nyata solidaritas sosial dan semangat gotong royong oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto dalam kegiatan transformasi awareness dan sinergi bersama Insan Dakwah Jaminan Kesehatan Nasional atau TASBI JKN di Kantor Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Surabaya pada Senin 29 Juni kemarin. Akmal menyebutkan program JKN merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia. Melalui pembayaran iuran, peserta yang sehat membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi peserta yang sakit, sehingga setiap peserta memiliki kepastian memperoleh perlindungan kesehatan saat membutuhkan. Akmal mengatakan program JKN dibangun dengan prinsip gotong royong, di mana peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit, sementara peserta yang mampu turut membantu masyarakat yang kurang mampu. Hingga 31 Mei 2026, program JKN telah melindungi 285,25 juta jiwa atau 98,94% penduduk Indonesia. Dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 82,78%. Menurutnya, capaian kepesertaan JKN yang telah menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia menjadi modal penting agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak akses dalam memperoleh layanan kesehatan secara menyeluruh. Akmal meyakini, melalui edukasi yang berkelanjutan dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap semangat gotong royong, semakin banyak peserta akan menyadari pentingnya membayar iuran secara rutin. Dengan demikian, peserta dapat memperoleh kepastian perlindungan kesehatan kapanpun dibutuhkan, sekaligus turut menjaga keberlangsungan program JKN agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Akmal mengatakan, dan berharap masyarakat semakin sadar bahwa JKN bukan hanya perlindungan kesehatan, tetapi juga bentuk solidaritas sosial dan kepatuhan terhadap regulasi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis mengungkapkan konsep gotong royong dalam JKN telah sesuai dengan ajaran Islam mengenai pentingnya tolong-menolong atau ta'awun antar sesama manusia. Khalil mengatakan, membayar iuran JKN merupakan bentuk tolong-menolong yang memiliki nilai ibadah. Kami ingin memastikan bahwa program JKN sesuai dengan syariat Islam, sehingga umat Islam perlu mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sebagai bentuk penguatan nilai solidaritas sosial, Khalil mengungkapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia tengah menyiapkan fatwa khusus sebagai pedoman bagi masyarakat di dalam memahami pentingnya semangat gotong royong melalui program JKN. Fatwa ini nantinya akan mendorong Lembaga Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas untuk membantu membiayai iuran JKN bagi kelompok masyarakat rentan yang belum memiliki perlindungan seperti takmir masjid, ustadz, dan guru pesantren. Melalui sinergi dalam program TASBI JKN ini, Khalil berharap para da'i serta da'iyah dapat menjadi garda terdepan untuk menyebarkan pesan kebaikan ini. Dengan begitu, pemahaman program JKN akan dibentuk sebagai gerakan gotong royong nasional demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra,

0: melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Info Dunia Islam.
8: Masih dalam program Info Dunia Islam, berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Serangan Israel bunuh 3 orang termasuk anak-anak di Gaza. Dirilis dari republika.co.id. 3 warga Palestina termasuk seorang anak syahid, insyaallah, dan sejumlah lainnya terluka pada Senin pagi dalam serangan pesawat nirawak atau drone Israel di Deir al-Balah, jalur Gaza bagian tengah. Korban-korban jiwa ini muncul setelah Israel menggencarkan serangan ke jalur Gaza sepanjang akhir pekan ini. Telah dilaporkan bahwa pesawat nirawak tersebut menyasar area di dekat jembatan Wadi al-Salqo di Jalan al-Baroka, menewaskan 3 orang, yaitu Ali Fayez Isbaitan, Hasan Salman Al-Hanajra, dan juga seorang anak berusia 8 tahun bernama Malik Wail Abu Shawis, serta melukai orang-orang lain di sekitarnya. Pasukan pendudukan Israel terus melancarkan serangan ke berbagai wilayah di jalur Gaza sejak Sabtu, menewaskan dan melukai lebih banyak warga Palestina dalam serangan yang menyasar kamp pengungsian serta kawasan permukiman. Serangan-serangan terbaru ini terjadi meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 11 Oktober 2025, kesepakatan yang terus dilanggar oleh Israel melalui operasi militer, perluasan wilayah, dan blokade yang masih berlangsung terhadap jalur Gaza. Di wilayah selatan Gaza, seorang warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka setelah serangan Israel menghantam tenda tempat berlindung warga sipil pengungsi di kawasan Al-Mawasi sebelah barat Khan Yunis. Dan secara terpisah, Elin Islam Alfaro, 13 tahun, meninggal dunia akibat cedera kepala parah yang disebabkan oleh serpihan peluru artileri Israel dalam serangan sebelumnya di dekat bundaran Bani Suheila sebelah timur kota tersebut. Sumber medis di rumah sakit Nasir Khan Yunis menyatakan bahwa jenazah Elin Alfaro tiba di rumah sakit tersebut setelah dia meninggal akibat cedera kepala yang disebabkan oleh serpihan peluru artileri Israel yang menghantam dekat bundaran Bani Suheila di sebelah timur kota tersebut. Seorang warga Palestina lainnya syahid insya Allah dan 4 orang lainnya terluka dalam serangan Israel di dekat kawasan Tiberias sebelah barat Laut Khan Yunis. Sumber medis juga melaporkan bahwa seorang warga sipil yang terluka tiba di kompleks medis Nasir setelah serangan di dekat bundaran Abu Hamid, sementara sebuah pesawat nirawak atau drone Israel menjatuhkan bom di kawasan Sheikh Nasser saat pasukan pendudukan menembaki rumah-rumah warga di sebelah timur kota tersebut. Serangan ini menjadikan total jumlah warga Palestina di Gaza yang syahid insyaallah sejak gencatan senjata pada 11 Oktober tahun lalu mencapai 1.048 jiwa, sementara jumlah korban luka telah melampaui 3.372 orang di samping 786 jenazah yang telah ditemukan. Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa akibat agresi Israel di wilayah tersebut sejak 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 73.054 orang, dengan 173.480 orang lainnya mengalami luka-luka. Beralih ke berita terakhir kita. Kemenkes Palestina Surati AWG minta bantuan generator untuk listrik rumah sakit di Gaza. Dirilis dari minanews.net. Kementerian Kesehatan Palestina melalui surat resmi mengirimkan permintaan bantuan genset kepada organisasi kepalestinaan di Indonesia, AXA Working Group, untuk menghadapi kondisi darurat akibat keterbatasan sumber energi listrik di Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs atau Syuhada Al-Aqsa, Deir Balah, Gaza Tengah. Ketua Presidium dari AWG, Muhammad Ansarullah, mengatakan amanah dari Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menjadi panggilan kemanusiaan untuk segera bergerak membantu masyarakat Palestina. AWG dan Maimuna Center, yaitu sayap perempuan dari AWG, mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan kampanye bantuan darurat pengadaan generator bagi Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak, karena listrik menjadi penopang utama pelayanan medis dan kesehatan pasien di Gaza. Dalam surat tertanggal 1 Juni 2026, Kementerian Kesehatan Palestina menyebutkan bahwa Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs merupakan salah satu fasilitas kesehatan utama bagi sekitar 500 ribu warga Gaza Tengah yang kini tidak dapat beroperasi secara maksimal dan hanya mampu berjalan sekitar 50% dibandingkan kondisi sebelum 7 Oktober 2023. Selain itu, Ansarullah menjelaskan kondisi listrik rumah sakit semakin mengkhawatirkan. Saat ini Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs hanya memiliki dua generator kecil yang sudah mengalami kerusakan dan menghadapi keterbatasan suku cadang sehingga sewaktu-waktu dapat berhenti berfungsi. Ketika generator berhenti bekerja, dampaknya bukan hanya pada fasilitas tetapi menyangkut nyawa manusia. Ruang perawatan, alat medis, layanan darurat, dan berbagai kebutuhan viral rumah sakit akan menghadapi ancaman serius. Berdasarkan permohonan bantuan dari Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, generator yang dibutuhkan adalah generator berkapasitas 250 kVA dengan kemampuan menghasilkan daya sekitar 150.000 hingga 200.000 watt. Estimasi biaya pengadaan generator tersebut mencapai $350.000 Amerika Serikat atau sekitar 6.300.000 rupiah. Muhammad Ansarullah mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung kampanye kemanusiaan tersebut. Ini bukan sekedar bantuan pengadaan mesin, tetapi upaya menghadirkan energi kehidupan bagi warga Gaza. Dukungan masyarakat Indonesia sangat berarti untuk menjaga agar rumah sakit tetap menyala dan pasien tetap mendapatkan pelayanan. Perwakilan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza dalam surat resmi menyampaikan urgensi pengadaan generator tersebut untuk menjaga keberlangsungan pelayanan medis Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs di tengah situasi darurat yang masih berlangsung. AWG dan Maimuna Center menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam program bantuan darurat pengadaan generator Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs di Gaza. Setiap dukungan yang diberikan menjadi bagian dari ikhtiar kemanusiaan untuk membantu pasien, tenaga medis, dan masyarakat Gaza yang membutuhkan layanan kesehatan. Sahabat Muar, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam kali ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Gimana rasa nasi kebulinya? Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
13: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
14: Alladhi sammahu muallifuhu bimanhajus salikin wa tawdihil fiqhi fiddin. Wa hadzal mukhtasar
12: bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu taala.
15: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah taharah? Karena taharah ini adalah merupakan syarat sah sholat.
12: Rutin setiap hari Kamis, ba'da sholat maghrib, bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
16: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
17: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
16: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
17: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim.
19: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui?
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan.
1: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.
0: Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: Manna'il lil khairi mu'tadin asim.
0: Yang melampaui batas, yang bertabiat kasar.
1: Kamalin
0: dia kaya.
1: Idza kaya tala asatirul awwalin.
0: Apabila ayat-ayat akan kepadanya, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum.

Sungguh, kami telah mengemekah, bagaimana kami telah menguji pemilik ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebun kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yakhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa law 'ala hadhin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin

0: mereka mampu menolongnya.
1: Amma ra'awha qalu inna dhallun.
0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: Bal nahnu mahkumun.
0: Bah,
1: paling
0: biak di antara mereka, bukan
1: Rabbina inna kunna zalimin.
0: Bukan, Maha Suci Tuhan kami, sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun.
0: Lalu mereka mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas.

Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab sungguh, lebih besar sekiranya merekui. Orang yang berisi Tuhannya kami memperlakukan orang-orang Islam itu yang orang kafir. Mengapa? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang Allah? Sesungguhnya kerja yang ada di dalam

0: saat kamu memperoleh tetap berlaku kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu.
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

pandangan mereka tertuk ke bawah, diliputi kehinaan. Dahulu di dunia sujud waktu mereka tidak melakukan.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya, dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin mufqalun.
0: Ataukah

engkau Muhammad meminta imbalan sehingga hutang. Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan jangan seperti Yunus, orang yang berada ketika dengan hati sedih.
1: Laula baraka ma'i wa huwa madhmum.
0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan.
1: Fajtabuhu faja'alahu min
0: as-sa'in. Orang-orang kafir mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Mu'adz dan kembali menyapa sahabat Mu'adz di kesempatan pagi ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi sahabat

mendampingi aktivitas anak-anaknya di rumah atau dimanapun berada. Ini khususnya bagi kita para orang tua ya. Ada satu hal yang sangat penting yang sering kita jumpai dalam keseharian modern saat ini, yaitu adanya makanan kemasan. Makanan kemasan, sebagaimana kita tahu, dia praktis, cepat, dan disukai anak-anak. Nah, itulah alasan kenapa makanan kemasan semakin sering menjadi pilihan. Namun sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, di balik kemudahan tersebut ada hal yang perlu kita perhatikan dengan lebih bijak, terutama terkait dampaknya bagi kesehatan anak dalam jangka panjang. Beberapa penelitian dari lembaga kesehatan seperti WHO menunjukkan bahwa konsumsi makanan ultra proses yang berlebihan, termasuk makanan kemasan tinggi gula, garam, dan lemak, itu dapat berhubungan dengan peningkatan risiko obesitas pada anak, gangguan metabolisme, serta masalah kesehatan jangka panjang lainnya. Anak-anak itu tentunya berada dalam masa pertumbuhan, di mana tubuh dan otak mereka membutuhkan nutrisi alami seperti protein, vitamin, mineral, serta serat dari makanan segar. Ketika terlalu sering mengonsumsi makanan kemasan, maka ada resiko asupan nutrisi penting tersebut menjadi tidak seimbang. Selain itu, sahabat

sederhana yang berdampak besar bagi kesehatan anak di masa depan. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, olehnya itu, mari kita menjadikan ini sebagai suatu hal yang perlu untuk kita perhatikan, khususnya bagi para orang tua, dalam mengatur makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak. Berikutnya sahabat Mo, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam Serial Min Adabil Muslim. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
3: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
2: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
4: Maka dia akan menjawab, Allah.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
5: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam taqulullahi 'azima.
6: Kita orang yang mengatakan kita takkan cinta kepada dia, tapi kita sangat jauh dengan diru Islam.
7: Aina al-iman? Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
8: Lebih kita dahulukan harta kita, lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita
5: Islam. Fala taghurran hayatud dunya.
9: Sia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Janganlah syaitan yang pu memperdayakan tang Allah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.m.
3: Sama meniti jalan istiqomah Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
2: 94,3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan as-sunnah.
1: Anda akan mensi Klubiri Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam serial Min Adabil Muslim. Dan saudaraku seiman, pembahasan kita pagi ini adalah adab dalam bertetangga. Menjaga hak, menebar rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Allah dalam suasana perkalam, semoga selamat sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat Muaz, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya tetangga. Mau tinggal di kota atau di desa, di rumah yang tetangga adalah orang yang dengan kita. Bahkan keadaan darurat, tetangga sering kita temui dan sang jadi penolong pertama kita. Karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap adab dalam bertetangga. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu kedudukan tetangga dalam Islam. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak menempatkan tetangga sebagai pihak yang memiliki hak besar atas kita. Allah Subhanahu wa taala 36, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil

0: qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil wal. Dalam ayat itu secara khusus setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa hak bertetangga bukan hal kecil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, Jibril terus-menerus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan hak waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan sahabat Mu'ad, Nabi sampai mengira tetangga akan dijadikan ahli waris karena besarnya penekanan tentang hak mereka. Begitu besarnya tekanan tentang hak mereka. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada adab dalam bertetangga. Bentuk-bentuk adab bertetangga, yang pertama adalah tidak menyakiti tetangga. Demi Allah, tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak amannya. Jadi yang pertama adalah tidak menyakiti tetangga. Yang kedua, memuliakan tetangga. Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kemudian, yang ketiga adalah tidak meremehkan hadiah kecil. Nabi mengatakan janganlah kalian meremehkan hadiah dari tetangga meskipun hanya kaki kambing. Dan kemudian berikutnya adalah peduli saat tetangga kesulitan. Kita menjenguknya, membantunya, dan ikut merasakan kesulitannya. Sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, juga di lain daripada itu, ada hak-hak tetangga yang sering terlupakan dari kita. Yaitu hak merasa aman, hak dihormati, hak tidak diganggu, hak dibantu saat darurat. Ini adalah suatu hal yang kadang terlupakan bagi kita. Namun ini adalah suatu hal yang sebenarnya harus kita upayakan, sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad yang dimuliakan oleh Allah, melihat realitas di zaman sekarang, kita bisa menyaksikan bahwa tinggal berdekatan tapi tidak saling kenal, ya kan? Sering kita hanya berinteraksi saat ada masalah, kemudian minim sapaan dan kepedulian. Ini realita yang terjadi di zaman sekarang, sahabat Mu'ad, di lingkungan kita. Pendengar Radio Mu'ad dimanapun Anda berada, ketika kita bertetangga dengan adab, maka dampak positif akan kita rasakan. Apa itu dampaknya? Dampaknya adalah lingkungan kita akan aman, konflik akan berkurang, sosial kita harmonis, dan anak-anak kita tumbuh dengan positif. Sebelum kita lanjut, sahabat Mu'ad, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian. Diskon interior. Download Info sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.

0: Dari
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Masih dalam program Ensiklopedia Islam serial Min Adabil Muslim. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, dalam kehidupan bertetangga tidak selalu berjalan mulus. Kadang ada perbedaan, salah paham, bahkan konflik kecil. Dan Islam mengajarkan bukan untuk memperbesar masalah, tetapi menyelesaikan dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Surah Fussilat ayat 34, "Idfa' billati hiya ahsan." Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Artinya ketika ada gangguan dari tetangga kita, respon terbaik dari kita bukanlah emosi, tetapi menahan diri, berbicara dengan baik, dan mencari jalan damai. Nabi SAW juga mengajarkan bahwa orang kuat bukan yang menang dalam konflik, tetapi yang mampu menahan amarah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di dalam Islam, menyakiti tetangga termasuk dosa besar dalam akhlak sosial. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang buruk terhadap tetangganya bisa menjadi tanda lemahnya iman. Maka sahabat Mu'adz, kerusakan hubungan tetangga itu bisa berdampak pada kita. Pada apa? Pada hilangnya keberkahan rumah kita. Hidup kita menjadi tidak tenang. Lingkungan kita penuh dengan prasangka. Dan anak-anak kita akan belajar konflik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendengar Radio Muaz, makanya kita perlu untuk menjadi tetangga yang baik. Dan tetangga yang baik biasanya tidak menyakiti. Mudah untuk diajak bicara. Suka membantu. Tidak iri terhadap rezeki orang lain, dan ikut mendoakan. Dan dalam kehidupan sosial, tetangga yang baik sering lebih berharga daripada hubungan yang jauh, tetapi tidak peduli. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, makanya ada beberapa amalan kecil yang bisa bernilai besar di mata tetangga. Yaitu kita tersenyum ketika bertemu, menyapa lebih dulu, berbagi makanan dengan tetangga, membantu saat pindahan misalnya, menjaga suara kita, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah hal-hal kecil, tapi dampaknya besar di mata tetangga kita. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tetangga adalah cerminan kehidupan sosial kita. Kalau kita ingin tahu kualitas seseorang, lihat bagaimana dia memperlakukan tetangganya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan menjadi tetangga yang dirindukan kebaikannya, bukan yang dihindari karena gangguannya. Semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan tetangga, melapangkan hati kita untuk saling memaafkan, dan menjadikan lingkungan kita penuh rahmat dan keberkahan. Wallahu ta'ala alam sahabat Mu'adz, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
2: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visa umroh terjamin. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.

0: to Mobile Legends.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
1: Yeay.
2: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya Antum. Belum sunat toh?
2: Belum, Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa, Mika?
2: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
2: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
2: Ada juga, pasti mahal itu.
1: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
2: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
1: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
2: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
3: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah, surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Taati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda saat ini. Jarum jam telah menunjukkan pukul 9:37 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, di tengah kesibukan hidup kita yang semakin padat, kita sering merasa waktu kita begitu cepat berlalu. Urusan pekerjaan, keluarga, dan aktivitas harian terkadang membuat kita sulit meluangkan waktu untuk menambah ilmu dan memperbaiki diri. Padahal sahabat Mu'ad, salah satu hal yang sangat penting di dalam menjaga keteguhan hati dan arah hidup adalah dengan rutin berada di lingkungan ilmu, yaitu majelis ilmu. Di sana kita diingatkan kembali tentang tujuan hidup kita, diperbaiki pemahaman kita, dan dikuatkan iman serta amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini sahabat Mu'ad menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan menghadiri majelis ilmu, mendengarkan nasihat, serta membuka hati untuk belajar. Namun kita juga memahami bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hadir langsung. Ada yang terikat pekerjaan, ada yang menjaga keluarga, ada pula yang terkendala jarak dan waktu. Nah, di era saat ini sahabat Mu'ad, kemudahan teknologi menjadi anugerah tersendiri. Jika kita belum bisa hadir secara fisik, maka kita tetap bisa mendapatkan manfaat majelis ilmu melalui kajian online misalnya, atau video ceramah, atau rekaman kajian yang banyak tersedia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maka sahabat Mu'ad, yang terpenting bukan hanya kehadiran fisik, tetapi juga kesungguhan dari hati kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Karena ilmu yang kita dengarkan hari ini itu bisa saja menjadi cahaya yang menuntun kita, langkah kita di masa depan. Maka mari jadikan rutinitas harian untuk selalu terhubung dengan majelis ilmu, baik secara langsung maupun melalui media digital. Karena hati yang tidak diisi dengan ilmu akan mudah kosong dan terombang-ambing oleh berbagai fitnah kehidupan. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi ini, untuk mewujudkan hal tersebut, mari kita dengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh Al-Ustadz Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala dengan judul Mengenal Tapi Tidak Beriman.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana diagendakan, sesi yang kedua ini kita akan membahas kitab Al-Qawa'idul Arba', kitab yang sebetulnya bukan kitab ya, risalah, karena terlalu tipis untuk dinamakan sebagai kitab dengan pengertian yang kita kenal. Hanya beberapa halaman, namun beberapa halaman ini sangat penting karena itu menggambarkan hakikat dan karakteristik dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menggambarkan realita umat yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka itu musyrik, musyriknya dalam hal apa? Kalau kafir, kafir dari sisi apa? Dan kalau mereka ini masih punya kepercayaan, maka bagaimana kepercayaan mereka itu? Dan apakah kepercayaan mereka itu bisa dijadikan alasan untuk tidak mengkafirkan mereka? Ini semua akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qawa'id Al-Arba' ini. Empat kaidah penting. Sebagaimana kebiasaan beliau dan kebiasaan para ulama pada umumnya yang senantiasa memulai karya-karya ilmiah mereka dengan bacaan basmalah, demikian pula di sini Syekh rahimahullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kemudian mengatakan As'alullah al-Karim, setelah memulai dengan basmalah dalam rangka tabarruk dengan nama-nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang mengandung makna memiliki sifat rahmah. Kalau Rahman itu wazan fa'lan alladhi yadullu 'alal imtila, yang memiliki pengertian penuh dengan rahmah, dan ini berlaku buat semua makhluknya, manusianya, binatangnya, jinnya. Adapun mukminnya dan kafirnya, semuanya mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang satu ini, Rahman. Adapun Rahim itu dikhususkan orang-orang yang telah memulai dengan basmalah yang merupakan sunnahnya Rasulullah SAW juga, dan itu terdapat dalam Al-Quran, ya, surah yang pertama, suratul Fatihah. Menurut salah satu pendapat, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut pendapat yang lain, ayat pertamanya bukan basmalah, tapi Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala kulli hal, yang tercantum dalam mushaf, yang pertama kali adalah basmalahnya. Jadi ini adalah petunjuk dari Al-Quran dan juga dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, as'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau mulai setelah basmalah dengan doa yang beliau panjatkan bagi siapa saja yang membaca risalah ini, bagi kita-kita. Apa isi doa beliau? Aku meminta kepada Allah al-karim, pemilik atau penguasa arsh yang azim, agar senantiasa mengurusimu di dunia dan di akhirat, menjadi walimu. Al-wali di sini memiliki pengertian yang menolong, yang memperhatikan, yang melindungi, yang mengawasi, yang mencukupi kebutuhan. Ini adalah pengertian dari al-wali. An yatawallaka, jadi mengurusimu, melindungimu, menolongmu, fid dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau ini dakwah yang penuh dengan sikap bijak, penuh dengan rahmah, penuh dengan kelembutan. Jadi beliau memulai dengan doa, bukan dengan justifikasi, bukan dengan vonis, bukan dengan kecaman, tapi dengan doa di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati di sini dengan sifat al-Karim, ya, sifat sifatul karam. Isimnya namanya Karim, sifatnya sifat al-Karam. Kemudian diikuti dengan doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ya, kita mau anggap ini sebagai satu rangkaian doa juga bisa, atau kita pecah-pecah. Kalau kita anggap sebagai satu rangkaian doa, maka ini rangkaian doa yang pertama. Ini didoakan agar kita mendapatkan wilayah Allah, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didoakan pula agar kita senantiasa diberkati dimanapun kita berada. Mubarak itu diberkati, bukan berkati. Beda enggak? Beda. Diberkati itu artinya diberi berkah dari yang lain. Kalau berkati, memberikan berkah. Jadi manusia itu atau semua yang ada ini tidak bisa memberikan berkah. Allah yang memberikan berkah. Sifat Allah itu tabarak, maha berkah. Nabi SAW ketika di Hudaybiyah itu pernah memerintahkan para sahabatnya untuk mencarikan air wudu. Jumlah mereka 1400 orang. Enggak ada air. Nabi minta supaya dicarikan air, walaupun hanya satu waskom. Tapi dengan syarat jangan ada yang nyentuh air itu sebelum beliau sendiri yang menyentuhnya. Setelah didapatkan satu waskom air, maka beliau celupkan kedua telapak tangan beliau ke dalam air itu, kemudian beliau angkat lagi. Apa kata Anas bin Malik? Faraaitul ma' tatafajjar min baini asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulihat dari sela-sela jarinya Rasulullah itu terpancar air. Ya. Jadi ada berapa ya? 1 2 3 4. 4 kali 2, 8 sela-sela jari beliau yang memancarkan air. Dan ini mukjizat ini lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa apa mukjizatnya? Memancarkan air dari batu. Itu aja masuk kategori luar biasa. Padahal sebetulnya biasa. Mata air itu muncul dari celah-celah batu itu biasa. Karena Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru wa lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu-batuan itu ada yang memancarkan air dengan deras sekali sehingga menjadi sungai-sungai, dan ada yang pecah kemudian keluar air. Jadi kalau ada air keluar dari balik batu itu masih sesuatu yang biasa. Tapi kalau air keluar dari sela-sela jari ini luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, apa kata Rasulullah? Hayya 'ala tuhuril mubarak wal barakatu minallah. Ayolah, gunakan air yang menyucikan lagi mubarak, diberkati, wal barakatu minallah, dan berkah itu dari Allah. Jadi yang ngasih berkah itu Allah. Manusia-manusia itu hanya mendapatkan berkah, dia tidak bisa memberikan berkah itu kepada orang lain. Nggak. Kalau Allah tidak menghendaki berkah itu pindah, ya enggak akan bisa pindah. Allah berkati bumi, Allah berkati air zam-zam, alias Allah menjadikan bumi ini memberikan banyak kebaikan kepada manusia. Itu namanya diberkati. Jadi kasratul khair wa dawamuh, banyaknya kebaikan dan langgengnya, itu pengertian dari berkah. Sesuatu yang diberkati berarti sesuatu yang bisa memberikan banyak atau dirasakan banyak kebaikannya dan terasa dalam waktu yang lama itu sesuatu yang diberkati. Tapi yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendoakan agar kita ini menjadi orang-orang yang mubarak, banyak kebaikannya. Aynama kunta, dimanapun engkau berada, engkau bisa menjadikan orang lain itu mengambil kebaikan darimu. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah. Dan aku juga berdoa kepada Allah agar menjadikanmu orang yang bila diberi dia bersyukur, bila diuji dia sabar, dan bila berdosa dia istighfar. Karena ketiga hal ini adalah pertanda kebahagiaan. Dan ini dikutip, ya, agaknya dikutip dari mukaddimahnya kitabnya Ibnu Qayyim, Al-Wabil As-Sayyib. Itu beliau menceritakan bahwa manusia itu tidak lepas dari tiga kondisi ini. Enggak mungkin seseorang keluar dari tiga kondisi. Pasti dia mengalami atau sedang mengalami salah satunya. Imma dia ini sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia punya satu kewajiban, yaitu bersyukur, kata Ibnu Qayyim. Dan bersyukur itu rukunnya ada tiga. Ya, rukun maksudnya yang menyusun perbuatan syukur itu ada tiga. Yang pertama, al-i'tirafu bil jinan, pengakuan dari lubuk hatinya bahwa nikmat yang dia terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Diakui, tidak diingkari. Yang kedua, alias nikmat ini fadlun minallah, bukan karena dia pantas mendapatkan atau lebih pantas mendapatkan dari orang lain, bukan. Semata-mata itu Allah bermurah hati, berbuat baik kepadanya. Kalau mau dibilang pantas-pantesan, masih banyak yang lebih pantas dari dia untuk mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Kalau mau dikait-kaitkan dengan pantas tidaknya dia menerima nikmat itu, maka yang lebih pantas banyak. Bukan karena Allah berkewajiban, tidak punya kewajiban apa-apa sama kita. Apapun yang Allah lakukan, kebaikan yang Allah lakukan itu fadlun minallah. Kita enggak bisa nuntut. Ya, kita ini enggak bisa nuntut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Seandainya Allah tidak mau memberikan apa-apa, siapa yang mau berani protes? Enggak ada. Yang kedua, rukun syukur yang kedua adalah pengakuan secara lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah, maka ucapkan ini nikmat Allah. Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah bagian dari karunia Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah termasuk orang yang ingkar. Jadi pengakuan secara lisan itu juga bagian atau rukun min arkan asyukur. Yang ketiga adalah penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan yang memberikannya. Penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketiga unsur ini telah diwujudkan, berarti orang ini dianggap bersyukur kepada Allah. Tapi dia belum mensyukuri semua nikmat Allah. Baru sebagian kecil saja dari nikmat Allah itu yang dia syukuri. Dan tidak mungkin seseorang mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Betul? Kenapa kok betul? Terus buat apa kita bersyukur? Betul? Orang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Betul? Sepakat? Hah? Saking banyaknya nikmat. Ya kita ingin mengetahui bilangannya, jumlahnya nikmat Allah itu seberapa banyak aja, Allah bilang gak mungkin kamu bisa tahu. Apalagi kalau mau mensyukuri. Otomatis lebih tidak mungkin lagi. Jadi yang kita syukuri dari nikmat Allah ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang belum kita syukuri. Dan tiap kali kita bisa mensyukuri salah satu nikmat Allah, itu modalnya nikmat Allah juga. Kita mau bersyukur dengan apa? Dengan ibadah, dengan hamdalah, dengan pujian, dengan pengakuan. Pengakuan itu butuh iman. Nikmat apa nikmat? Iman itu sangat besar, nikmat yang sangat besar, tidak terhingga. Lisan kita bisa mengucap alhamdulillah, itu nikmat. Kalau stroke, piye mengucap alhamdulillah? Hah? Antum bisa ibadah, kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa sujud, bisa tilawatul Quran, itu juga modalnya nikmat Allah. Kalau kayak orang yang koma, bagaimana dia tidak bisa apa-apa? Ya, jadi makin banyak dia bersyukur, makin banyak pula utangnya dia sama Allah. Alias utang nikmat luar biasa, dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah untuk bersyukur di saat jutaan bahkan miliaran manusia kufur kepada Allah, tidak bisa bersyukur, tidak mendapatkan taufik untuk bersyukur. Dan itu nikmat yang tidak terbeli harganya. Kalau antum mau tahu harga nikmat Allah berupa iman, maka simaklah apa kata orang-orang kafir di surat Al-Maidah ayat 35-36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbala minhum. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu, kafir ini kan dia tidak mendapatkan nikmatul iman, tidak mendapatkan nikmatul hidayah. Andai mereka ini memiliki kekayaan ma fil ard, seluruh yang ada di bumi ini adalah menjadi miliknya dia. Wa mithlahu ma'ahu, bahkan dikali dua. Hari gini Jack Ma aja sudah luar biasa kayaknya, bisa beli ini, beli itu, triliunan. Dia belum punya kekayaan yang nilainya setara dengan ini, kabupaten apa namanya, Karanganyar ya, Sragen. Kekayaannya dia insya Allah belum cukup untuk membeli Sragen ini semuanya. Baru Sragen, belum Solonya, belum Jawa Tengahnya, belum Pulau Jawanya. Alangkah kecilnya kekayaan. Mungkin contohnya jangan Jack Ma lah, Korun aja sekalian. Alangkah kecilnya kekayaan Korun itu dibandingkan dengan nilai Pulau Jawa ini. Baru Pulau Jawa, belum Indonesia, belum Asia, belum dunia. Belum kalau dikali dua. Andai orang yang kayanya itu, kekayaannya ini dua kali bumi, lalu dia dengan kekayaannya itu hendak menebus azab yang akan dia rasakan di hari kiamat gara-gara tidak beriman tadi, tidak akan diterima. Ma tuqbila minhum walahum azabun alim. Mereka tetap akan merasakan azab yang pedih. Jadi ini nikmat ini. Kok hari gini digadaikan nikmat itu? Dijual dengan harga yang, kalau dijual dengan nilai dua kali dunia aja itu kemurahan. Ini dijual dengan yang tidak ada nilainya. Dan seseorang tidak akan lepas dari kondisi imma dia ini sedang mendapatkan curahan nikmat dari Allah SWT, sehingga dia wajib bersyukur dengan ketiga rukunnya tadi. Dan ketahuilah bahwa sehebat apapun, sebanyak apapun manusia itu berusaha mensyukuri nikmat Allah tidak mungkin maksimal. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah diberi bala, diberi ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajibannya sabar, dan sabar juga tiga rukunnya sama dengan syukur, adalah menahan hatinya untuk kesal, untuk menolak, protes, keberatan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima dalam hati terhadap keputusan Allah, terhadap takdir Allah. Dan takdir yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang memang di luar campur tangan manusia ya, musibah-musibah yang menimpa dunia seseorang. Yang kedua, dia tahan lisannya dari mengatakan perkataan-perkataan yang menafikan kesabaran. Kenapa kok saya ya Allah? Saya ini kurang baik apa? Subhanallah, kok kurang baik apa? Ya banyak kurang baiknya. Tidak ada baiknya malah. Kalau dibandingkan dengan kebaikannya Allah, tidak ada apa-apanya kebaikan kita ini. Kenapa kok bukan si fulan? Tidak bisa. La yus'al amma yaf'al. Jangan protes. Tidak ada hak kita untuk tanya kepada Allah terhadap keputusannya Allah. Kita yang akan ditanya sama Allah. Tentu sudah bagian dari keimanan. Orang mengaku-ngaku beriman pasti akan diuji. Jangan bermimpi orang beriman tidak diuji sama Allah. Tidak ada ceritanya. Tidak ada. Iman yang mahalnya kayak gitu, nilainya lebih mahal dari dunia kali dua. Masa diterima begitu saja gak pakai ujian? Wong antum cari selembar kertas saja, setengah mati ujiannya. Selembar kertas loh ya. Ijazah itu kan selembar kertas toh. Pakai ujian gak? Berapa kali? Ya berkali-kali. Yang 3 tahun ujiannya minimal 6 kali. Mid semester, akhir semester, akhir tahun. Mid semester, akhir tahun. Mid semester, terakhir ujian nasional. Yang mau cari gelar doktor, yes, kalikan aja. Harus S1, S2, S3. Itu pun melewati ujian-ujian yang ujian masuknya. Bolak-balik. Ini nilainya cuma kertas. Diujinya bolak-balik. Lah ini mau mendapatkan pengakuan sebagai mukmin yang harganya semahal itu kok berharap enggak diuji. Ya itu mimpi namanya. Enggak ada ceritanya. Jadi ujian itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Bahkan makin kuat imannya makin berat ujiannya. Inna asyaddan nasi adzaban. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang paling mendekati ketakwaannya kepada mereka, dan terus level-level yang paling dekat di bawahnya. Yubtalan nasu ala yubtalar rajulu ala qadri dini fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'i. Seseorang diuji berdasarkan kadar agamanya, kuat lemahnya agamanya. Makin kenceng dia ini menjadi orang yang beragama, makin ditambah ujiannya. Tayyib. Dan yang ketiga, jadi pertama adalah pengakuan dalam hati bahwasanya tidak keberatannya hati seseorang, kemudian lisannya juga ditahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang menafikan kesabaran. Seperti teriak-teriak, seperti orang-orang jahiliyah itu niyahah, meratap. Demikian juga anggota badannya ditahan. Kalau dulu mereka suka menampar di pipi ya, atau merobek-robek kerah bajunya. Protes dengan musibah itu. Ini semua tidak boleh terjadi. Itu baru dianggap sabar. Dan yang ketiga, kondisi seseorang berdosa, maka solusinya adalah istighfar, minta ampun, talabul maghfirah. Al-maghfirah dari kata-kata mighfar. Mighfar itu menutupi dan melindungi. Fungsinya mighfar itu artinya helm besi. Ya, helm besi yang dipakai oleh serdadu zaman dahulu untuk perang, untuk melindungi wajah mereka dari serangan. Menutup sekaligus melindungi. Satru dzambi ma'tajawuzian. Maghfirah itu adalah menutupi dosa ini, tidak dibongkar di hadapan khalayak, dan juga dimaafkan. Dilindungi dari dampak negatif dosa itu. Dosanya masih tetap tercatat. Dia pasti akan melihat. Semua yang pernah diperbuat pasti akan dilihat. Bedanya yang diampuni dengan yang tidak diampuni apa? Kalau dia diampuni, dia tidak lagi mendapatkan pengaruh negatif dari dosanya. Adapun dosanya dia masih akan lihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun nanti sama Allah dirubah catatannya, tapi dia lihat dulu. Kamu pada hari ini di jam sekian tempat ini melakukan begini.

sesuatu sebagaimana realitanya. Kalau sok tahu tapi enggak sesuai dengan realita, hadza tidak dianggap sebagai ilmu. Itu hanya dzunun, dugaan, asumsi. Dan itu yang sering menyesatkan manusia. Berbuat atas dasar asumsi saja, tidak pernah dia mengklarifikasikan apa yang saya asumsikan ini benar enggak sih sebetulnya. Dia enggak pernah mikir ke sana. Kemudian dia berbuat aja. Itu yang berbahaya. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti itu tidak lain hanyalah dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Dan apa yang mereka kehendaki, apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka ikuti. Padahal dugaan itu tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk membuktikan kebenaran sesuatu, enggak bisa. Kalau ingin dianggap benar ya harus bisa membuktikan. Jangan hanya berangkat dari asumsi, dari dugaan. Di sini al-mu'allif rahimahullah ingin mengajarkan sesuatu. I'lam, ketahuilah. Sebagaimana realitanya, sebagaimana faktanya. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberimu bimbingan kepada ketaatannya. Jadi mengarahkanmu untuk taat kepada Allah. Ini doa yang kedua. Annal hanifiyyah millata Ibrahim, bahwa hanifiyah alias millahnya Ibrahim. Hanifiyah itu dari kata-kata al-hanaf. Al-hanaf itu al-mail, menyimpang. Maksudnya menyimpang dari syirik. Ajaran yang menyimpang jauh dari perbuatan syirik. Itu adalah ajarannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Millah bisa bermakna din, ya, bisa bermakna din. Keyakinannya, agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah al-hanafiyyah, al-hanifiyyah. Jadi al-ma'il anisyirk ila tauhid. Menjauh dari syirik dan menuju kepada tauhid. Kenapa kok millah Ibrahim? Apa bukan millahnya Muhammad? Ya jelas millahnya Muhammad, millatul anbiya kulluhum. Tapi Nabiullah Ibrahim di sini disebutkan ya karena ada beberapa peristiwa monumental yang beliau lakukan, yang itu merupakan bukti tauhid yang luar biasa. Di antaranya beliau dijuluki sebagai Inna Ibrahim kana ummah, ummah ay imam. Satu orang dibilang ummah. Maksudnya imam, ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Ibrahim adalah imam, petunjuk, imamul hunafa. Imamnya orang-orang yang bertauhid itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Abul anbiya juga, bapaknya para nabi. Semua nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan beliau, bukan dari keturunan nabi yang lain. Semuanya adalah keturunannya Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi man nubuwwata wal kitab. Kemudian juga beliau disifati sebagai hamba Allah yang beriman. Innahu min ibadina al-mu'minin, al-mukhlasin. Disifati sebagai hamba Allah yang beriman, disifati sebagai hamba Allah yang diterima keikhlasannya. Minas salihin. Jadi banyak sekali pujian dan gelar kehormatan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebut memiliki qalbun salim, idja'a rabbahu biqalbin salim. Inilah orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti atau menjadikannya sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, oleh karena itu sangat tepat bila al-Hanafiyah ini dikaitkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam.

0: wassalam.
1: Beliaulah yang tidak pernah merenung ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillah rabbil alamin. Ketika diperintahkan berserah dirilah engkau kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah. Diperintahkan untuk khitan setelah berusia lanjut, beliau khitan. Diperintahkan untuk menetapkan anak pertamanya yang ditunggu-tunggu kelahirannya setelah sekian puluh tahun, usia 80 tahun kalau enggak salah. Diberi putra yaitu Ismail, masih bayi, dia dan ibunya disuruh agar ditempatkan di padang pasir yang gersang, enggak ada tanaman-tanamannya, enggak berpenghuni. Hanya dibekali segantang kurma dan sejerigen air. Diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah anak ini beranjak dewasa, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Sudah mulai bisa diharapkan untuk membantu bapaknya, datang perintah lagi yang tidak kalah beratnya. Saya disuruh nyembelih kamu, bagaimana menurutmu? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya sudah, lakukan aja perintah Allah, insya'allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Nah, agar beliau tidak merasa iba kepada anaknya, maka cara nyembelihnya pun disiasati sedemikian lupa. Falamma aslama, keduanya telah pasrah kepada perintah Allah. Watallahu lil jabin, dijambak. Ya, jadi disembelih dalam keadaan tengkurap biar enggak ngelihat mukanya. Nanti kalau lihat mukanya iba, enggak tega, enggak jadi disembelih. Ya, dengan cara ditengkurapkan kemudian didongakkan sedikit dahinya. Nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, sudah cukup. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Ujiannya sudah sampai situ, sudah cukup. Enggak jadi. Dan oleh Allah ditebus dengan domba. Dan berbagai macam ujian-ujian lain, dilempar ke dalam api dan sebagainya. Annal Hanafiyah millata Ibrahim, millahnya Ibrahim yang dijuluki Al-Hanafiyah ini, apa sih hakikatnya? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Yakni ketika engkau mengabdikan, beribadah alias mengabdikan, memposisikan dirimu sebagai abdinya Allah, al-abd. Dan ibadah itu sesuatu yang mengandung dua unsur, kamaludzul ma'al mahabbah. Qala Ibnu Qayyim fi nuniyatihi wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma' kamaludzulli huma qutbani. Wa ibadatur rahman, ibadah kepada Allah ar-Rahman, itu adalah ghayatu hubbihi ma' kamaludzul huma qutban. Dua kutub ibadah itu adalah puncak kecintaan dan puncak ketundukan yang digabung jadi satu. Tunduk karena cinta, dan cinta yang melahirkan ketundukan. Ada kalanya seseorang tunduk tapi terpaksa tunduknya. Ada kalanya orang cinta tapi gak mau tunduk. Nah, kalau cuma salah satu itu belum dianggap sebagai ibadah. Ibadah adalah apabila kedua unsur ini ketemu. Makanya jalan yang mudah dilalui itu kan biasanya sudah sering dilewatin orang, sehingga kemudian enak dilalui. Tapi kalau baru jalan setapak off-road, ini jarang dilaluin orang, sulit untuk ditundukkan, enggak enak, ya masih liar. Jalan-jalan beraspal itu kan perlu usaha itu, perlu beban yang berat untuk menggilas sehingga dia menjadi enak dilalui. Mu'abbad, turuq mu'abbadah. Jadi ibadah itu juga betul-betul orang ini dibebani dengan banyak hal sehingga dia menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunduknya dibarengi dengan mahabbah. Tayyib. Mukhlishan lahuddin dan memurnikan ketaatan itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah kepada manusia pertama hingga terakhir. Jin juga masuk ke situ. Pertama hingga terakhir. Dan inilah alasan diciptakannya jin dan manusia. Allah enggak ciptakan kita supaya kita ini hanya makan, minum, menikah dan lain-lain, tidak. Ya. Kalau hanya karena itu, apa bedanya kita sama binatang? Binatang juga diciptakan makan, minum, beranak dan seterusnya. Tapi ada hikmah tambahan, ada tujuan utama di balik penciptaan manusia, yaitu untuk ibadah. Dan ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Hanya ibadah seperti itu yang Allah perintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Jadi beribadah yang diperintahkan adalah beribadah yang mabni alal ikhlas, dibangun atas dasar tauhid. Tsumma qala, beliau kemudian menyebutkan dalilnya. Kama qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, di akhirnya itu nunnya di kasrah karena ada ya'un nisbah yang dibuang. Illa liya'buduni. Aslinya gitu. Ya'nya dibuang tinggal kasrahnya. Bukan illa liya'buduna. Enggak. Jadi liya'buduni itu artinya supaya mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Bukan supaya mereka beribadah. Ibadah kepada siapa? Nah, ibadahnya juga ditentukan. Illa liya'buduni. Mengabdi kepadaku. Dan mengabdi kepada Allah ini harus dibangun di atas dasar tauhid. Kalau enggak itu bukan mengabdi kepada Allah. Itu namanya syirik. Walaupun dia juga ngakui Allah. Walaupun dia ngakui Allah. Justru itulah yang akan dibahas oleh al-mu'allif dalam risalah ini. Qal fa'idha arafta annallaha khalaqaka li'ibadatih. Sekarang kan kamu sudah tahu, wahai manusia, wahai saudara-saudaraku, yang semoga kalian dilindungi oleh Allah, diurus oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dijadikan orang yang berkah di mana saja, diberi bimbingan untuk taat kepada Allah. Kalau kalian, wahai saudaraku, sudah mengetahui bahwa tujuan penciptaan kalian adalah untuk ibadah, maka ketahui poin berikutnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Yang namanya ibadah itu tidak akan sah disebut ibadah di sisi Allah kecuali kalau dibarengi dengan tauhid. Dibarengi dengan tauhid sebelum, saat, dan setelah. Tidak boleh tauhid ini ketinggalan. Ya, sebelum beribadah harus sudah bertauhid. Saat beribadah harus tetap menjaga dalam keadaan tauhid. Setelah beribadah tauhidnya juga harus dijaga. Karena begitu dia cancel tauhidnya, maka ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan ini semuanya akan cancel juga. Batalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ini maksudnya syarat, tauhid ini maksudnya syarat sahnya ibadah. Seperti syarat sahnya salat itu harus thaharah. Nanti beliau jelaskan di sini. Kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at thaharah. Sebagaimana salat itu tidak sah dianggap salat kecuali kalau dibarengi dengan thaharah, maksudnya didahului dengan bersuci. Dan selama sholat tetap dalam keadaan suci sampai sholatnya selesai minimal. Setelah itu kentut gak apa-apa. Karena sholat itu ada awal dan ada akhirnya. Tapi kalau ibadah secara umum, kapan akhirnya ibadah itu? Hah? Ada akhirnya gak ibadah? Akhirnya ya mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, tetaplah engkau ini mengabdi, beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni keyakinan, ya. Jadi kalau dia masih hidup, maka belum selesai ibadahnya. Sehingga tidak boleh dia membatalkan tauhidnya. Kalau dia sudah mati baru selesai itu kewajiban untuk beribadah. Tayib. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma at-taharah fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadatsi idza dakhala fit taharah. Bila mana perbuatan syirik itu menyusup atau masuk ke dalam suatu ibadah, maka akan rusak ibadah itu seperti hadas yang terjadi di tengah-tengah sholat. Tidak peduli sudah kurang salam, kentut, ya rusak sholatnya, ya. Dari awal sampai akhir, misalnya qiyamulail 11 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, kedua Al-Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Ma'idah, kelima Al-An'am, keenam Al-A'raf, Masya Allah itu. Ya. Ketujuh apa? Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, kedelapan At-Taubah, kesembilan Yunus, sepuluh Hud, sebelas Yusuf. Kurang salam tok kentut, batal dari awal sampai akhir. Nah, kalau enggak kepengen batal, cepat-cepat salam sebelum kentut. Ini kalau sholat, karena sholat itu ada awal, ada akhir. Tapi kalau ibadah secara umum itu enggak ada awal, enggak ada akhir. Ya, jadi tauhidnya ini harus ada terus. Sampai yang bersangkutan ini dipanggil oleh Allah, berhenti. Selama dia masih masuk kategori manusia yang hidup, dia harus terus menjaga tauhidnya. Ya, sampai mati sudah. Jadi walaupun secara fisik dia ini melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi secara syar'i wujuduhu ka'adamih. Gerakan-gerakan itu sama dengan tidak ada sama sekali. Karena tidak dihukumi sebagai orang yang sholat. Demikian juga orang yang beribadah tapi tidak bebas dari syirik-syirik yang membatalkan ibadah itu. Dia belum bertauhid, dia mau ibadah. Mau sehebat apapun ibadahnya, enggak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Amalan-amalan mereka yang besar-besar itu kami bawa nanti di hari kiamat, kami hadapkan dan kami jadikan debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Nah, berarti Allah enggak menghargai amal kita dong. Emang amal kita ini enggak ada harganya sebetulnya. Kalau enggak ada tauhid, enggak ada harganya. Ada tauhid saja, amal yang jelas-jelas soleh saja, itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhajat sedikit pun kepada amal soleh kita Allah itu. Kita maupun manusia maupun segala makhluk yang Allah ciptakan ini, Allah ciptakan mereka bukan karena ada keperluan terhadap mereka, bukan karena Allah berhajat kepada mereka. Sehingga mereka enggak ada pun enggak masalah buat Allah. Nah kalau sudah gitu, masa amalan yang dicampur dengan syirik masih mau dinilai sama Allah? Amalan yang benar-benar saja, yang soleh 100% saja itu, kalaupun Allah memberikan pahala itu bukan karena Allah butuh sama amal dia. Enggak, karena kebaikan Allah saja itu. Karena rahmatullah. Karena sebetulnya orang ini mau beramal sampai apapun, dia masih utang sama Allah, utang budi sama Allah. Banyak nikmat yang dia belum bisa syukuri. Makanya jangan sampai manusia ini sembrono dalam beramal, main-main. Atau dia merasa sudah banyak celengan kebaikannya. Mau sebanyak apa? Malaikat aja yang Allah ciptakan sejak diciptakan sampai hari kiamat, cuman sujud kerjaannya, cuman tasbih kerjaannya. Itu ketika dia mendengar tiupan sangkakala yang pertama, apa kata mereka? Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Kami belum maksimal ibadahnya kepadamu. Padahal diprogram hanya untuk ibadah. Tidak punya insting untuk maksiat sedikit pun tidak punya malaikat itu. Jadi sangat wajar sekali kalau Allah itu sangat, mungkin bahasa kita itu sangat sensi sama syirik. Sangat sensitif dengan perbuatan yang namanya syirk billah. Karena perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat kurang ajar. Musyrik itu orang yang kurang ajar sama Allah, luar biasa kurang ajarnya. Analoginya begini. Ini analogi sederhana. Walillahil mathalul a'la. Untuk pendekatan saja. Kenapa ke Allah itu sampai tidak bisa mengampuni perbuatan syirik kecuali kalau orangnya tobat. Kalau enggak tobat enggak ada ampunan gratis dari Allah. Amal sebagaimana sebesar apapun tidak bisa mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat terlebih dahulu. Kenapa kok sampai seberat itu syirik? Karena itu dosa yang dilakukan oleh manusia dan dia tidak punya alasan sedikit pun. Asyirku billah itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Asyirk, perbuatan syirik itu adalah taswiyah, menyamakan ghairillah selain Allah billah, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususannya Allah. Dalam hal-hal yang harusnya hanya dinisbatkan kepada Allah, hanya diakui milik Allah, ada yang lain yang juga diakui memiliki hal tersebut. Itu namanya asyirk. Nah, kenapa kok jadi dosa paling besar? Analoginya begini. Anggap ada seseorang punya dua orang anak. Orang tua nih ya, seorang bapak punya dua orang anak. Anak yang pertama memang secara perilaku kurang ajar. Bukan anak yang perilakunya baik, kurang ajarnya sama masyarakat. Misalnya dia ini suka berbuat onar di masyarakat. Mencuri, merampok, mungkin sampai main judi, zina, minum khamer. Tapi anak ini di depan bapaknya dia tidak pernah melupakan jasa-jasa bapaknya. Dan dia selalu mengaku, engkau adalah bapakku. Walaupun saya ini banyak berbuat onar, tapi kamu tetap bapak saya. Dan kalau bapaknya ini musuhan sama satu orang, dia tetap akan bermusuhan dengan musuh bapaknya. Dia akan tetap berpihak kepada bapaknya. Ini anak yang pertama. Anak yang kedua, baiknya luar biasa sama masyarakat. Tak pernah dia buat onar. Selalu dia bantu masyarakat, ya, jauh dari perbuatan judi, penipuan dan lain-lain. Cuma muskilahnya, ini anak tidak mengakui bapak kandungnya. Dia bilang ke bapaknya, kamu bukan bapak saya. Bapak saya adalah Fulan, padahal Fulan itu musuhnya bapaknya. Ini orang baik banget di mata masyarakat. Tapi di mata bapaknya siapa yang brengsek? Pertama apa kedua? Yang kedua ini brengsek nih. Pengajar nih yang kedua ini. Semua jasa baikku enggak diakui sama dia. Musuhku malah dia bela-bela. Nah, itu analogi sederhana saja. Jadi kenapa Allah itu sangat cemburu kalau sampai dipersekutukan? Karena semua kebaikan dari Allah. Yang menghidupkan Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberi dia akal, memberi dia segala macam nikmat Allah. Nasibnya dia di tangan Allah, rezekinya dia dari Allah. Kok yang lain yang diibadahi? Kok yang lain mau disamakan sama Allah? Kurang ajar apa kurang ajar? Pantas enggak kalau Allah murka? Pantas enggak kalau orang kayak gini dimasukkan dalam neraka paling dasar? Sangat pantas, karena kurang ajarnya tadi sama Allah. Ya. Dan orang enggak punya alasan loh berbuat syirik. Alasannya apa coba? Ada alasan orang berbuat syirik? Ada. Alasan ilmiah untuk berbuat syirik ada enggak? Iyattabi'una illadhan. Mereka cuma ngikuti asumsi, dugaan saja. Khurafat aja yang diikuti. Enggak ada alasan, enggak terbukti bahwa selain Allah itu mampu menolong dia. Enggak terbukti bahwa selain Allah itulah yang memberikannya kehidupan, yang akan mematikan dia, yang menjamin rezekinya. Di dunia aja enggak terbukti, apalagi di akhirat. Lah kenapa? Enggak punya alasan. Nah, suatu dosa ketika tidak ada alasannya, maka dia lebih berat. Dosa itu apapun, ini kaidah. Ketika ada seseorang melakukan suatu dosa dan dia tidak punya alasan, walaupun alasan apapun juga tetap salah, namanya dosa ya dosa. Tapi misalnya orang berzina, namanya manusia punya syahwat, apalagi anak muda, syahwatnya gede. Kalau sudah tua masih zina juga, lebih tercela kan? Karena syahwatnya sudah lemah kok masih zina juga. Alasannya apa zina ini? Ini kebacutan. Ya. Demikian juga orang sombong, dosa. Kalau kaya aja salah, masih mending gitu loh. Oh, pam, ya maklum lah orang kaya, sombong dia. Lah kalau kere sombong, apa yang mau disombongkan? Modalnya apa? Gembel kok sombong. Lebih besar lagi dosanya ini. Sudah gembel, sombong, dosa besar ya, lebih daripada kalau orang kaya yang sombong. Itu bahasanya Rasulullah, bahasa hadis. Thalathun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Usyaimitun zanin. Usyaimit tasghir ashmat. Ashmat yang sudah kempot bibinya. Pria yang sudah kempot masih suka zina. Wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang takabur. Wa malikun kadzdzab. Raja tapi pendusta. Buat apa? Dusta itu buat siapa? Kamu ini takut sama siapa kok harus berdusta gitu? Kamu penguasanya kok pakai bohong? Kalau maling ketangkep warga bohong, ya maklum maling takut dia dimasa, dia bohong. Ini raja kok, penguasa tertinggi kok pakai bohong. Dosanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak berkuasa. Nah, orang musyrik tidak punya alasan sama sekali untuk berbuat syirik. Dan yang ditandingkan dengan Allah, yang disandingkan dengan Allah ini tidak punya kemiripan sedikit pun, tidak layak sama sekali. Maka dari sinilah dosa syirik itu menjadi dosa yang sangat besar. Pelakunya sangat kurang ajar. Dan kita harus melihat dengan kacamata itu. Jangan melihat orang pezina itu lebih mulia daripada musyrik. Lah, betul ya? Betul, betul. Jangan melihat orang musyrik lebih mulia daripada pezina. Pezina yang tidak musyrik maksudnya. Kalau udah pezina musyrik juga ya itu lebih hina. Tapi ini pezina, dia tidak musyrik. Itu lebih mulia daripada musyrik yang tidak zina. Ya, karena dia kurang ajarnya sama Allah. Yang baiknya luar biasa sama kita. Kita ini harus bela Allah terus gitu loh. Harus berada dalam Hizbullah. Semua yang dimurkai oleh Allah kita harus murkai. Kalau Allah paling murka sama perbuatan syirik, ya kita harus memposisikan perbuatan syirik itu sebagai perbuatan yang paling menjijikkan, paling konyol, paling mungkar. Harus begitu. Muskilahnya, simbol-simbol kemusyrikan jadi maskot negara. Itu musibah itu. Udah gitu ngakunya negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hah? Maskotnya yang dijadikan sebagai kebanggaan, peninggalan nenek moyang. Peninggalan nenek moyang tapi musyrik gimana coba? Itu dijadikan sumber pendapatan negara lagi celakanya ini. Gimana mau berkah? Gimana dolarnya enggak naik? Lawang pendapatannya dari simbol-simbol kekufuran, kemusyrikan. Dari asyirku, ibadatu ghairillah ma'allah. Mengabdikan diri kepada selain Allah, di samping juga mengabdikan kepada Allah. Itu namanya asyirk. Dan syirik adalah kriminal terbesar di muka bumi. Ya, dosa terbesar dan hukumannya paling berat. Kenapa kok dia dosa terbesar? Dari tadi sudah kita jelaskan ada sisi lain. Yang pertama, perbuatan syirik itu mengandung unsur pelecehan terhadap Allah. Kok bisa Ustadz pelecehan? Dari mana sisi pelecehan? Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Shalih As-Sindi. Hadzal ladzi yusyrik ma'allahi ghairah. Orang yang berbuat syirik ini, yang menyamakan Allah dengan yang lain, yatawajjahu fil ibadah li ghairi haqiqatin fa'alah li ghairi haqiqati fi'lih. Dari sisi karena ibadah itu haknya Allah, hak mutlaknya Allah. Ketika itu diarahkan juga kepada selain Allah, berarti dia telah merampas, mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada yang tidak berhak sama sekali. Atau analogi sederhananya begini. Ketika sesuatu yang mahal, yang sangat berharga, disandingkan dengan sesuatu yang tidak ada harganya, jadi jelek kan? Misal, di museum ada sebuah berlian dipajang, dimasukkan sebuah kotak, tapi di samping berlian yang harganya miliaran ini ada tai kebo. Ini pelecehan gak sama berliannya? Pelecehan gak? Pelecehan dong. Masa berlian disamakan, diposisikan dengan kotoran kerbau? Itu pelecehan. Ya, Allah disejajarkan dengan yang lain, pelecehan. Kok bisa kamu samakan Allah dengan cara kamu berikan, kamu tujukan ibadah ini kepada selain Allah? Itu pelecehan. Makanya Allah sangat murka dengan perbuatan. Yang kedua, syirik ini mengandung unsur pembangkangan, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena hikmah dari penciptaan manusia itu untuk hanya mengabdi kepada Allah. Ketika ada manusia yang tidak mau begitu, dia nentang sama Allah. Dia bangkang sama Allah. Nah, ini bentuk pembangkangan. Yang ketiga, karena perbuatan syirik itu adalah tindak kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling besar. Karena dia menyerupakan sesuatu yang sangat lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat, disamakan dengan Allah. Dan disamakannya enggak dalam semua sisi loh ya. Enggak. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa yang namanya syirik itu harus menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Enggak ada itu. Kalau definisi syiriknya seperti itu, enggak ada orang syirik di dunia ini. Musyrikin di masa Rasulullah pun tidak masuk kategori orang musyrik. Kalau syirik yang dimaksud adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Nanti akan dijelaskan dalam kaidah yang pertama. Dan syirik itu menunjukkan lemahnya akal pelakunya. Dia zalim terhadap dirinya sendiri, dan sekaligus dia berbuat atau melakukan kebodohan yang luar biasa. Dia tidak fungsikan akal sehat yang Allah berikan. Dia tidak fungsikan fitrah yang ada pada dirinya. Dia tidak mau membuka matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Tidak mau membuka pendengarannya untuk mendengar peringatan-peringatan dari Allah. Maka alangkah pantasnya orang-orang seperti itu disiksa dengan siksa yang terberat. Ya. Pantas ya? Sangat pantas. Nah, itu dari sisi kenapa dosa syirik adalah dosa terbesar. Dan kenapa kok hukuman pelaku musyrik ini hukumannya paling berat? Yang pertama, paling berat dari sisi pelakunya kekal di neraka. Tidak ada kesempatan untuk keluar. Dan tidak ada kesempatan untuk istirahat dari azab. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap kali apinya mau padam, dinyalakan lagi, tambah lagi. Berkobar-kobarnya. Kobarannya dimakin diperbesar oleh Allah. Tidak ada istirahat di sana. Sampai mereka ini mengatakan, waqalu ya malik liyaqdi alayna rabbuk. Mereka teriak-teriak memanggil Malik, malaikat penjaga jahanam. Permintaan mereka apa? Sudahlah. Biar Allah matikan kami saja sudah. Habisi aja kami ini. 1000 tahun kemudian baru dengar jawabannya. Qala bal antum makithun. Oh, enggak bisa. Kalian tetap tinggal di situ. Jadi ada sebuah hadis di sini yang diriwayatkan oleh Syaikhan dengan lafaz yuja'u bil kafir yaumil qiyamah. Akan didatangkan seorang kafir dihadapkan pada hari kiamat. Fayuqalu lahu. Lalu dikatakan kepadanya sebagai berikut. Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaba. Bagaimana menurutmu andai engkau memiliki kekayaan berupa emas sepenuh bumi? Bayangkan kayanya kayak apa itu orang. Bumi loh. Bukan bumi ayu, bumi beneran. Bumi dengan daratan dan lautannya ini, mil'ul ardi. Zahaban. Akunta taftadi bihi, mau relakah engkau tebus azab yang segera akan engkau rasakan itu dengan kekayaanmu tadi? Fayaqulu na'am, siap. Ya. Fayuqalu lahu qad kunta su'ilta ma huwa aisar min dhalik. Goblok kamu. Dulu di dunia kamu tuh cuma diminta sesuatu yang jauh lebih ringan daripada emas sepenuh bumi. Apa kira-kira permintaan Allah? Ya. Qad sa'altuka ma huwa ahwanu wa anta fi sulbi abika Adam. Aku ini sudah minta syarat yang jauh lebih ringan daripada itu saat engkau masih ada di tulang sulbinya bapakmu yang namanya Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Nah, itu yang diminta sama Allah. Anta'budani wa la tusyrika bi syai'a fa abaita illa syirk. Aku cuma minta supaya kamu ini mengabdinya kepadaku saja. Jangan kau sampai sekutukan aku dengan yang lain, apapun yang lain itu. Tetap kamu ngotot maunya ibadah plus syirik. Ya. Sekarang enggak berlaku lagi itu. Yang murah itu ternyata luar biasa harganya. Kalau sudah habis waktunya. Selama masih hidup masih ada kesempatan. Begitu mati hilang itu kesempatan. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dapat gelar yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu gelarnya? Hah? Apa kira-kira gelarnya orang kafir? Surat Al-Bayyinah. Kalau enggak salah ayat berapa ya? 4 atau 5 gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum. Ah, itu gelarnya. Sejelek-jelek makhluk darat. Bariyah, manusia. Sejelek-jelek manusia. Jadi kalau mau melihat orang kafir, lihatlah dengan kacamata ini. Ini manusia paling jelek, ini lewat. Nah, mau gantengnya kayak apa, mau pemenang piala dunia, kafir. Paling elek. Oh iya dong, harus begitu. Jangan sampai kita ini gak sependapat sama Allah. Bukan berarti kita zalimi dia loh ya. Jangan gak aman tuh. Enggak, kita gak zalim. Gak boleh zalim sama orang kafir. Tapi kita memandang mereka dengan bagaimana gelar yang sudah Allah berikan. Nah Allah sendiri yang menggelari. Asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih tepat, lebih jujur, lebih benar ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Allah sudah bilang sejelek-jelek manusia, ya kita anggap sejelek-jelek manusia. Tapi Allah jangan zalim. Walaupun kamu benci setengah mati, kamu jangan zalim. Ya ya Allah, kita tidak zalim kok. Yang zalim itu bukan kita, sebelah. Ya, kita tidak zalim insya Allah. Kalau zalim, salah. Ya. Kalau musyrik, fahadha khubthuh la yantahi. Kejahatannya orang musyrik itu tidak ada batasnya. Walidhalika kana adabuhu la yantahi. Maka adabnya pun juga tidak pakai limit. Al-musyrik mithluhu mithlul kalbi najasatah. Bahkan Allah serupakan seperti anjing. Najis akidahnya itu seperti najisnya anjing. Najasah ainiyah. Akidah dia itu najis. Ya, anjing itu mau dimandi pakai air laut tetap najis. Air laut habis buat mandikan makhluk yang namanya anjing ini. Ya, ada makhluk namanya anjing dimandi pakai air laut habis itu lautan tetap najis, tidak bisa jadi suci. Ya, kalau menjadi suci harus dirubah jadi binatang lain. Nah orang musyrik mau jadi suci, jangan tetap berstatus musyrik. Jadilah seorang muwahid. Jadi masalah memelihara tauhid dan waspadai syirik ini sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Seandainya manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 60, 70, 80, 90, berapapun yang dia miliki, kemudian dari awal hidupnya, dari awal hayatnya sampai akhir hayat, semua dia isi dengan sholat, siyam, tilawatul Quran, sadaqah, ya, jihad fi sabilillah, nashrul ilm, birrul walidain, illa di menit terakhir dia berbuat syirik. Menit, satu menit terakhir, jangan satu menit lah, setengah menit, jangan setengah menit kebanyakan, 10 detik. 10 detik terakhir sebelum dia berpisah dengan dunia, dia berbuat syirik kepada Allah. Entah dengan keyakinan atau dengan lisan, kalau mungkin berbuat, bisa berbuat dia dengan perbuatannya. Kemudian setelah itu mati, maka yang puluhan tahun tadi itu hilang, sia-sia. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, termasuk para rasul, termasuk sayyidul anbiya wal mursalin sekalipun, tidak ada toleransi sama sekali dalam bab ini. Tidak ada toleransi. Apalagi kalau cuman gelarnya wali. Gelarnya Rasulullah aja enggak dapat toleransi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Walaqad uhiya ilaika, anta ya Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu sudah dikasih wahyu yang sama. La in asyrakta. Jadi ayat ini turun kepada setiap nabi. Anta wa man qablak. Semua wahyunya ini bilangnya begini, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai kamu berbuat syirik, Allah enggak kesian sama kamu. mau nabi, mau rasul, mau raja, mau apa, la yahbatanna amaluk, pasti yakin, dijamin amalmu batal semua. Walatakunanna, ditakkid dengan dua kali lam taukid dan nun taukid, dan pasti dijamin bakal kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ya rugilah, puluhan tahun capek hilang hanya karena syirik sekejap. Bahaya apa bahaya? Bahaya. Perlu enggak belajar syirik? Perlu. Hah? Perlu enggak belajar syirik? Bukan cuma perlu, harus belajar untuk diwaspadai. Orang-orang yang tidak pernah belajar tentang hakikat syirik, merekalah yang paling sering terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena tidak ngerti kalau itu syirik. Tidak mungkin dia itu menjadi seorang mukmin muwahid kecuali dia ngerti betul yang namanya syirik itu kayak apa. Ya. Wadiddu yudhiru husnahu diddu wabididdiha tatabayyanul al-asyya'u. Sesuatu itu yang memiliki kebaikan hanya akan nampak kalau dijejerkan dengan lawannya. Dengan disandingkan dengan lawannya akan nampak kelebihan yang dimiliki oleh salah satunya ini. Tayyib. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, fa idza arafta, sampai jam berapa? Enggak, kita mau kasih tenggang waktu berapa sebelum maghrib? 10 menit kira-kira? Hah? 5:35 sampai maghrib. Tayyib. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal. Kalau kamu sudah faham, wahai saudaraku yang tadi didoakan oleh Syekh, bahwasanya bila mana perbuatan syirik saat mencampuri suatu ibadah itu akan merusakkannya dan menjadikan amalan itu batal, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelaku syirik ini akan menjadi penghuni neraka selamanya kekal, arafta, kau pasti akan tahu juga, otomatis kamu akan menyadari, anna ahamma ma alaika ma'rifatu dhalik, bahwa yang paling penting nih sekarang, yang urgen banget harus diketahui oleh setiap muslim itu bukan kenal huruf A, B, C, D, E, bukan bisa berhitung, bukan menghafal ini, menghafal itu, bukan. Yang paling urgen, yang paling penting itu kita tahu apa itu ibadah dan apa itu syirik. Ya, karena apa? Mau pinter, gelarnya profesor, doktor, setengah meter dia punya gelar, ya, LC apa-apa itu dan lain-lain, kalau dia enggak ngerti tauhid, enggak ngerti syirik, fahuwa jahil. Mau jadi fisikawan, astronom, geolog, sosiolog, apa meneh? Apapun lah julukannya ya. Kalau dia jahil terhadap hakikat penciptaan dirinya, fahuwa minal juhala. Qala Allah Ta'ala fi surat Ar-Rum, wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Aktharan nas la ya'lamun, kata Allah. Kebanyakan manusia ini la ya'lamun, alias jahilun, juhal, tidak berilmu, jahil. Siapa mereka yang jahil itu ya Allah? Ya'lamuna zahiran al-hayati dunia. Mereka lah orang-orang yang hanya berilmu tentang yang zahir-zahir saja dari kehidupan dunia. Ilmuannya hanya ilmuwan dunia. Ya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi mereka senantiasa lalai terhadap nasib mereka di akhirat. Karena adabnya enggak di dunia tapi di sono, di akhirat. Mereka tidak pernah mikir ke sana kan, mikirnya cuma di sini tok, itu ilmuwan jahil, Ya, jadi jangan sampai kita ini belajar yang macam-macam, tapi yang ini gak pernah dipelajari. Ya, rugi besar. Yang paling penting tuh belajar ini dulu. Karena tanpa kita menguasai ilmunya ini, kita ini akan menjadi manusia yang paling jelek, sejelek-jelek manusia, dan tempatnya paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang kata Allah itu diciptakan dengan penampilan yang paling indah itu, sama Allah malah ditempatkan ke tempat yang paling rendah. Yang dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Cuma itu yang tidak akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Selain orang beriman dan beramal soleh, pasti kembali ke tempat yang paling rendah. Berarti yang paling penting itu bagaimana kita ini menjadi orang beriman. Bagaimana kita ini bisa beramal soleh. Syarat mutlak harga mati, gak ada komprominya adalah harus bertauhid. Untuk menjadi seorang yang muwahid, dia harus waspada semua bentuk syirik. Jadi dia harus ngerti syirik itu kayak apa definisinya. La'allallah ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga dengan mengetahui perkara yang paling penting ini, at-tauhid wa syirk ini, Allah menyelamatkanmu dari jaring laba-laba ini. Jebakan Batman kata sekarang. Hati-hati ini. Jangan sampai terperangkap di sana. Wahya syirku billah, yaitu perbuatan syirik kepada Allah, alladzi qala Allah ta'ala fih, yang Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bih ketika dirinya dipersekutukan. Ayyushraka bih an ditambah fi'il mudhari, itu bisa ditahwil menjadi masdar. Dengan kalau kita mau ungkapkan dengan ungkapan lain, maka bunyinya begini, innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Jadi apapun bentuk syirik tidak ada ampunan. Pasti ada hukumannya. Maksudnya kalau tidak tobat tidak akan diampuni sama Allah. Dosa selain dosa yang di bawahnya syirik, ya, dosa yang di bawahnya syirik apapun seberapapun besarnya, dia masih punya kemungkinan untuk diampuni cuma-cuma walaupun belum tobat. Tapi kalau dosa syirik tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk diberi ampunan cuma-cuma oleh Allah. Harus tobat sebelum terlambat. Jadi ayyushraka bih termasuk di sana syirik asghar, tidak akan diampuni. Tetap akan dihukum. Berarti harus tobat dulu. Jangan sampai mati membawa dosa syirik asghar. Terkena ayat ini. Wa yaghfir ma duna. Dun itu bukan selainnya loh ya. Jangan sampai difahami mengampuni dosa selain syirik. Salah terjemahannya kalau begitu. Dun itu yang di bawahnya. Karena banyak dosa-dosa selain syirik yang itu satu level. Bahkan lebih parah. Satu level minimal. Seperti tidak mengakui keberadaan Allah sama sekali. Wah ini bukan selain syirik ini. Ini lebih tinggi dari syirik. Lebih gak diampuni lagi sama Allah. Jadi yang diampuni adalah yang di bawahnya syirik. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawa'id dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Cara untuk menyelamatkan diri dari perangkap syirik ini adalah dengan mempelajari, mengenal empat kaidah. Yang semua kaidah ini disarikan dari Al-Quranul Karim. Semuanya ada dalam Al-Quran. Ini Syekh Ibn Abdul Wahab tidak merekayasa, tidak berbuat bid'ah. Banyak orang yang gagal paham. Dia bilang pembagian tauhid ada uruhiyah, rububiyah, asma, wasifat itu bid'ah. Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada ayat Al-Quran bilang at-tauhid yang qasimu ila thalas. Ya emang gak ada ayatnya kalau kayak gitu. Hadisnya juga gak ada. Tapi ada enggak hakikat masalah itu? Ini yang perlu kita pahami. Hakikatnya itu ada. Seperti misalnya, kalau saya bilang yang hadir di masjid ini terbagi menjadi dua misalnya. Yang satu pakai penutup kepala, yang satu tidak pakai penutup kepala. Yang pakai penutup kepala terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang bentuknya songkok, ada yang bentuknya kopiah. Yang pakai kopiah terbagi lagi. Saya berbuat bid'ah mengada-ada atau saya hanya menceritakan kenyataan? Anak lihat antum, mana bisa cerita. Kalau antum kan gak lihat antum. Ya, antum melihat sebagian. Tapi kalau antum melihat diri antum seperti anak melihat antum ini, antum bisa bilang begitu. Anak gak berbuat bid'ah, tidak. Anak hanya menceritakan. Ini realita emang begini. Ini realita. Supaya antum tahu bahwasannya yang hadir di sini itu tidak semuanya pakai peci. Ada yang pakai, ada yang enggak. Yang pakai pun macam-macam pecinya. Jadi hanya mengungkapkan kembali berdasarkan hasil pengamatan bahwa ternyata yang hadir ini macam-macam orangnya. Demikian pula para ulama ketika melihat nususul Quran was sunnah. Ternyata Al-Quran dan sunnah walaupun tidak secara terus terang menyatakan tauhid terbagi menjadi tiga, tapi faktanya tauhid yang disebutkan oleh Al-Quran itu memang ada tiga macam. Dan tidak disamakan, dibedakan. Ada orang yang mengakui ini tapi gak ngakuin yang ini. Ada yang mengakuin yang ini tapi kacau dalam memahami yang jenis yang lain. Ini fakta. Fakta. Kenapa pembahasan ini dimunculkan? Kok enggak dari zaman Nabi? Seandainya ini itu penting, perlu diketahui dan memang sesuai dengan realita. Kenapa enggak dari zaman Nabi? Nabi buat kitab tauhid. Ayo. Padahal penting banget. Kenapa baru muncul belakangan kitab tauhid? Jawabannya gampang. Karena dulu semua sahabat paham tauhid. Enggak kayak ente. Ya, semua paham. Paham benar. Enggak ada yang gagal paham kayak orang hari ini. Mereka ngerti bahwasanya tauhid itu enggak cuma satu macam, enggak cuma meyakini keberadaan Allah, meyakini Allah sebagai sang pencipta, sang penguasa, sang pengatur alam semesta dan memberi rezeki. Enggak cuma itu yang namanya tauhid. Harus dibarengi dengan mengakui hak Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Tanpa ini, yang itu percuma. Bahkan orang musyrik pun paham bahwa dakwahnya Rasulullah itu bukan hanya mengajak orang untuk mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Mereka paham. Makanya mereka tidak mau ikut dakwahnya Rasulullah. Karena ini ada konsekuensi berat. Melawan arus. Melawan tradisi. Ya, jadi ini bukan bid'ah. Pembahasan ini dimunculkan karena banyak orang yang sudah mulai rancu. Nah, Ana suka buat perumpamaan begini. Seandainya di seluruh gemolong ini apa maksudnya? Enggak, kelurahan, kecamatan atau apa? Kecamatan. Anggap seluruh Sragen. Seandainya di seluruh Sragen cuma ada satu masjid. Cuma ada satu masjid. Perlu enggak dikasih nama masjidnya? Enggak perlu ya. Karena orang paham. Ketika dibuat pengumuman, hadirilah kehadiran di masjid. Oh ya, cuma masjidnya cuma itu. Ya. Enggak perlu kasih nama. Tapi kalau masjidnya banyak, bagaimana supaya orang itu paham bahwa masjid yang kita maksud adalah ini, bukan yang lain. Kita enggak boleh menyematkan nama tertentu. Gimana orang mau paham? Nah, dulu pemahaman sahabat itu satu. Ya yang namanya Islam itu ya harus begini, paketnya ini tiga tauhid ini. Mereka udah paham, gak perlu dirinci, mereka paham benar. Nah ketika muncul orang-orang yang gagal paham itu, ya, dan makin banyak makin hari yang gagal paham, perlulah dirinci gitu loh. Ente

0: الرحيم، ما نعرف هذا. Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, tidak mengerti kita. Uktub bismika Allahumma, tulis saja dengan namamu ya Allah. Jangan pakai aneh-aneh ini, bid'ah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa ini? Ini bukti mereka mengakui Allah, tapi mereka enggak mau nerima asma-asma Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan tentunya konsekuensinya asma mengandung sifat. Berarti ada tauhid lain dong yang tidak mereka imani di sini. Nah, jadi kita enggak membuat bid'ah, kita hanya menceritakan realita faktanya. Karena padahal enggak paham ini orang, perlu dihususkan. Seandainya enggak ada orang yang menyimpang dalam bab uluhiyah, dalam bab tauhid ibadah, enggak ada orang yang menyimpang dalam bab asma wa sifat, enggak perlu ada pembagian ini. Itu loh. Sebagaimana penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga munculnya belakangan. Istilah Ahlus Sunnah itu enggak dikenal di masa Rasulullah. Ketika banyak orang-orang sudah mulai menyuarakan bid'ah yang macam-macam, Syiah punya nama Rafidhah, punya nama Khawarij, punya nama Qadariyah, punya nama Mu'tazilah. Lah yang benar ini namanya apa? Kalau gak ada namanya kan susah kita mau menjelaskan yang benar ini. Ya, kita maunya yang ini loh, tapi jangan dikasih nama. Wah susah dong. Ya, mau gak mau, ini terpaksa diberi nama karena tuntutan. Seandainya mereka tidak bikin nama yang aneh-aneh, kita gak perlu bikin nama. Jadi itu konsepnya begitu. Jadi pembagian ini, kaidah ini empat, mana ayatnya? Gak ada ayat yang bunyinya Al-Qawaidul Arba. Antum zahiri banget kalau begitu. Ya. Ya artinya makna dari kaidah ini semua ada. Ini disarikan, dirumuskan. Dari banyak dalil ini ditarik satu titik kesimpulan menjadi kaidah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Enggak habis-habis waktunya. Baik. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, qala al-musannif rahimahullah, al-qaidah الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ialah mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم مقرون pada dasarnya mereka itu mengakui, tapi secara global ya, pengakuannya secara global, garis besar, tidak secara terperinci. Maksudnya yang mereka akui ini ya mayoritas hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Walaupun tidak 100% tauhid rububiyah mereka itu beres. Ini secara global dulu. Karena ada satu orang yang gagal paham, dia bilang Wahabi ini menganggap orang musyrik bertauhid dan yang muslim dianggap musyrik. Ini gagal paham lagi ceritanya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya insyaallah. Amin.
2: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya.

0: Umat Berdaya.
1: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
1: Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
5: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
8: نور من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Demikianlah sahabat Muaz, kita telah dengarkan tadi kajian pagi yang dibawakan oleh Ustaz Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala dengan judul Mengenal Tapi Tidak Beriman. Semoga bermanfaat bagi Anda yang telah mendengarkan. Dan saudara kusiman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kajian yang baru saja kita dengarkan tadi, yang kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku seiman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini kita cukup sering mendengar kabar tentang kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari. Aparat kepolisian juga beberapa kali berhasil menangkap atau mengungkap lebih tepatnya jaringan pencurian dan penadahan kendaraan bermotor yang menunjukkan bahwa kewaspadaan masyarakat itu tetap sangat diperlukan. Karena itu, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, mari kita jadikan informasi ini sebagai pengingat bagi kita untuk lebih berhati-hati di dalam menjaga kendaraan kita. Jangan pernah kita meninggalkan sepeda motor kita ataupun mobil kita dalam keadaan tidak terkunci, meskipun hanya beberapa menit. Pastikan kunci kontak kita sudah dicabut, gunakan kunci ganda atau pengaman tambahan untuk sepeda motor, dan bila memungkinkan parkirlah di tempat yang terang, ramai, atau memiliki pengawas seperti petugas parkir maupun kamera CCTV. Dan bagi sahabat Muaz pengguna mobil, biasakan untuk memastikan seluruh pintu dan jendela sudah terkunci sebelum meninggalkan kendaraan. Hindari pula menyimpan barang berharga seperti tas, dompet, handphone ataupun laptop di tempat yang mudah terlihat dari luar, karena hal tersebut dapat memancing niat pelaku kejahatan. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kepedulian kita bersama. Jika sahabat Muaz melihat orang yang mencurigakan di lingkungan sekitar, maka jangan ragu untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang ataupun pengurus lingkungan setempat. Sikap saling peduli dan saling mengingatkan antar warga ini dapat menjadi langkah sederhana untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala bentuk musibah, dan selalu diberikan kewaspadaan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Berikutnya sahabat Muaz, di kesempatan kali ini kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim Hafizahullah Ta'ala. Tetap di 94.3 FM, selamat mendengarkan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mendengar Radio Muak. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Murotal by request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
3: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada, kah?
3: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali menyapa dan masih menemani sahabat Muaz di kesempatan kali ini. Dan saudaraku seiman, demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran pilihan tadi yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim Hafizullah Ta'ala. Dan sahabat Muaz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saat ini tidak terasa kita telah memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kita untuk menghadiri sholat berjamaah di siang ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita sekalian. Dan sekaligus saya Ibrahim Jabar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim.

0: beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
2: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan.

0: Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng.
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Hadirat sada. Yurjan intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan ni?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Radio Mu'adz Min Jabal. 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
13: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
13: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
13: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Dharr radhiyallahu anhu ايضا ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم
14: ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. وفي بقى قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
13: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang pahala yang banyak, mereka salat seperti kami salat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid dan setiap tahlil itu merupakan kebaikan adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun, "Rasulullah, apakah seorang dari kalian pahala sallallahu alaihi wasallam dapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempatnya, dapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
15: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
16: Min, ini kok barangnya jelek ya?
15: Ada yang bisa dibantu, Pak?
16: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
15: Halo, Pak.
16: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
15: Halo? Iya, halo?
17: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
18: Hei, tidak... Ada apakah?
17: Klien komplain karena pengiriman terlambat, rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
18: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
9: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Dauro Islam atau TAM, Feng CRE marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Jalan Profesor Mana, A 08230. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wna.indonesia.
18: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
17: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga angkan.
18: Mantap toh Sakinah Indonesia.
17: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
19: Tapi antum kapan, Pi?
20: Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Ki.
20: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
21: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
20: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
0: Tidak Ji, mobil yang dulu itu.

0: yang kodarullah tabrakan.
1: Iyo kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustadz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan inni haid. Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
15: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad goror dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor bebas, apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
16: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang boleh kan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sah? Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Utsaimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang uruf masyarakat. Uruf masyarakat, uruf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihi nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat menilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih tidak tahu, menurut masyarakat safar atau bukan? Kalau antum ke Depok, dianggap safar atau tidak? Menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok, safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustadz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Ada pelaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada-nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
19: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
20: Aduh, udah diangkat.
21: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
20: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang...
21: Miki Pak Ahmad, akan selalu ada ini he. Kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
22: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
20: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
21: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
20: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
22: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
23: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
24: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
25: بسم الله الرحمن الرحيم

0: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Dengarkan Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia, tiba di Indonesia Arab.
2: Bisa ngobatin, apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
7: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
6: Memangnya ada, Kak?
7: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
8: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya. Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis sahih? Nah, ada salah atau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir. Salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah

0: Pengajian Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu. Kata Imam Bukhari, begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: 94,3 FM.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
5: Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, semoga Allah memberkati yang telah engkau dermakan dan memberkati yang masih di tanganmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Satu dari 10 ahli surga. Satu dari 6 anggota syura pemilihan khalifah setelah Umar Al-Faruq. Dan satu-satunya yang pernah mengeluarkan fatwa di Madinah, sedangkan Rasulullah masih hidup di antara mereka. Namanya pada zaman jahiliyah adalah Abdu Amr. Begitu masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Abdurrahman. Itulah dia, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Putra Auf ini memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Darul Arqam. Itu terjadi 2 hari setelah keislaman As-Siddiq radhiyallahu an. Dia juga mengalami siksaan dalam perjuangan fi sabilillah sebagaimana kaum muslimin utama lainnya, tetapi tetap bersikap sabar dan jujur. Dia termasuk pula dalam rombongan muhajirin ke Habasyah. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansar setelah hijrah ke Madinah, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Ar-Rabi al-Ansari. Suatu kali Sa'ad berkata kepada saudara barunya, saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang terkaya. Aku punya 2 kebun dan 2 istri. Pilihlah kebun mana yang kau suka dan istri mana yang kau mau. Aku akan melepaskannya agar bisa menjadi kebunmu dan istriku bisa menjadi milikmu. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an menolak dengan halus. Beliau berkata, Allah memberkati harta dan keluargamu, tapi tunjukkan saja padaku di mana letak pasar. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an berdagang di pasar Madinah. Dalam waktu yang relatif singkat, dia sudah bisa memetik keuntungan dan bisa menabungnya sebagian. Ketika simpanannya telah dianggap mencukupi untuk mahar, maka dia segera menikah. Usai menikah, Abdurrahman menjumpai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium wangiannya yang semerbak, sehingga beliau bertanya, "Hai Abdurrahman, apakah engkau telah menikah?" Dia menjawab, "Benar ya Rasulullah." "Berapa maharmu?" tanya Rasulullah lagi. "Emas sebesar biji kurma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Adakanlah pesta perkawinan, walaupun dengan seekor kambing saja." Berkata Abdurrahman, "Berkat doa Nabi, maka dunia datang kepada aku. Sampai-sampai kalau aku mengangkat batu, rasanya kudapati di bawahnya emas atau perak." Sewaktu perang Badar, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an berjuang sepenuh jiwa. Dia berhasil menewaskan musuh Allah, yaitu Umair ibn Uthman ibn Ka'ab At-Taimi. Pada perang Uhud, dia termasuk yang tetap bertahan, sementara banyak sahabat lain yang kocar-kacir. Dia keluar dari perang ini dengan membawa lebih dari 20 luka. Sebagian lukanya begitu dalam, sampai-sampai tangan salah seorang bisa muat di dalamnya. Namun jihad Abdurrahman ibn Auf dengan jiwanya belum seberapa bila dibanding dengan jihad hartanya. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim satu pasukan. Beliau berdiri di antara sahabat-sahabatnya seraya bersabda, "Bersedekahlah, sebab aku ingin mengirim pasukan." Mendengar hal tersebut, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an bergegas pulang. Sebentar kemudian kembali lagi. Katanya, "Ya Rasulullah, aku punya 4.000 dirham. Separuh kupinjamkan kepada Allah dan separuhnya lagi kutinggalkan untuk keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allah memberkati yang kau berikan dan Allah memberkati yang kau simpan." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang perang Tabuk, perang terakhir dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Mengingat pasukan sangat besar jumlahnya. Padahal Madinah waktu itu

pasukan petaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kepada sahabat-sahabatnya supaya berinfak demi jihad fisabilillah dengan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin segera memenuhi himbauan tersebut, dan pelopornya tentu saja Abdurrahman ibn Auf. Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kurasa Abdurrahman ibn Auf menyengsarakan keluarganya, dan ini termasuk dosa, sebab dia tidak meninggalkan untuk mereka sesuatu sedikit pun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah engkau telah menyisakan sesuatu untuk keluargamu?" Beliau menjawab, "Sudah ya Rasulullah, yang kutinggalkan jauh lebih banyak daripada yang kuinfakkan." "Apa itu dan berapa?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Yaitu rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya." Akhirnya, jadi juga pasukan berangkat ke perang Tabuk. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia besar kepada Abdurrahman ibn Auf berupa sesuatu yang tak diberikannya kepada manusia lain. Saat itu telah masuk waktu salat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendadak menghilang. Imam salat akhirnya dipegang oleh Abdurrahman ibn Auf. Ketika rakaat pertama hampir selesai, Rasulullah datang kemudian ikut salat sebagai makmum. Adakah karunia yang lebih besar daripada seseorang yang menjadi imam salat atas imam para nabi dan mursalin? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdurrahman ibn Auf bertugas mengurusi para ummahatul mukminin. Dialah yang mengurus kebutuhan mereka, menyertai mereka, juga berhaji bersama mereka. Dibuatkanlah pelangkan untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menurunkan mereka di tempat-tempat yang mereka sukai. Itulah kebanggaan bagi Abdurrahman ibn Auf, kepercayaan dari ummahatul mukminin. Termasuk bukti kedermawanan Abdurrahman kepada muslimin dan ummahatul mukminin adalah ketika dia menjual tanahnya seharga 40 ribu dinar. Uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada Bani Zuhrah, fakir miskin, muhajirin, dan istri-istri Nabi. Begitu menerima bagian harta itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Siapa yang mengirim uang ini?" Dijawab, "Abdurrahman ibn Auf." Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah pernah bersabda, 'Tiada lagi yang mengasihi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Rasulullah bagi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an telah terbukti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati dan menaunginya selama hidup. Dia merupakan sahabat yang paling kaya, paling banyak hartanya. Dagangannya kian hari kian bertambah saja. Unta-unta kafilah pulang pergi dari dan ke Madinah, mengangkut gandum, tepung, minyak, pakaian, peralatan, wangi-wangian, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Dia juga menampung kelebihan dari kebutuhan masyarakat. Pada suatu hari, kota Madinah bergetar karena kedatangan kafilah Abdurrahman ibn Auf yang berjumlah 700 ekor unta penuh dengan muatan.

0: Iring-iringan tersebut menimbulkan suara gemuruh, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya heran, "Suara apa itu?" Seseorang lalu menjawab, "Suara kafilah Abdurrahman ibn Auf." Kata Aisyah, "Allah memberkati semua yang telah diinfakkan di dunia. Pahalanya di akhirat pun lebih besar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdurrahman akan memasuki surga sambil merangkak." Sebelum rombongan kafilah itu sempat melepas lelah, Abdurrahman ibn Auf telah mendengar tentang perkataan Ummul Mukminin. Berita gembira tentang surga itu membuat dia langsung melompat menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Wahai ibu, apakah Anda mendengar sendiri kata-kata itu diucapkan Rasulullah?" "Benar," jawab Aisyah. Bahagia benar hati Abdurrahman ibn Auf. Katanya, "Kalau bisa, aku ingin memasukinya dengan sendiri. Jadilah saksiku, wahai ibu, bahwa seluruh unta tersebut beserta muatannya kuinfakkan untuk perjuangan fi sabilillah." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak hari itu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, orang yang mendapat berita tentang surga, semakin pemurah dalam berinfak. Tanpa rasa sayang, dia selalu membagi-bagikan hartanya secara diam-diam maupun terang-terangan. Pernah dia membagikan 40 ribu dinar, bersedekah 200 pon emas, juga menyumbang 500 ekor unta untuk jihad. Selain itu, sampai-sampai wafatnya, telah membebaskan banyak sekali budak dan mewasiatkan 400 dinar emas kepada setiap peserta perang Badar. Semuanya bisa kebagian, padahal jumlah mereka tak kurang dari 100 orang. Dia mewasiatkan juga kepada setiap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah harta yang besar, sampai-sampai mereka mendoakannya, semoga Allah memberinya minum dari air salsabil, yaitu mata air yang terdapat di surga. Untuk ahli warisnya sendiri, dia mewariskan harta yang tak terhitung. Ada setidaknya 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 domba. Istrinya yang 4 orang, masing-masing mendapat bagian 80 ribu dinar, belum lagi emas perak yang ditinggalkannya. Untuk membagi-baginya, diperlukan kapak sampai banyak orang yang lecet tangannya. Semua itu karena karunia dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia mendapatkan harta yang penuh berkah. Bagusnya, harta tersebut tidak menggoyahkan imannya. Bahkan orang-orang sering merasa kesulitan membedakannya kalau dia sedang berada di antara budak-budaknya. Suatu kali, ketika sedang berpuasa, seseorang membawakan makanan untuknya. Sambil memandangi makanan tersebut, dia berkata, "Mus'ab telah gugur, sedangkan dia lebih baik dariku. Tidak kita temukan kafang seperti miliknya. Bila ditutupkan kakinya, kepalanya tampak. Dan kalau ditutupkan kepalanya, kakinya tampak. Aku khawatir pahalaku telah diberikan seluruhnya kepadaku di dunia ini." Lalu dia menangis tersedu-sedu dan tak mau makan lagi. Beruntunglah Abdurrahman ibn Auf, 1000 kali lipat kebahagiaan untuknya. Dia telah mendapatkan berita jaminan surga dari As-Siddiq Al-Masduq Muhammad Rasulullah. Ketika wafat, Jenazah Abdurrahman ibn Auf diangkat oleh paman Rasulullah, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Disolatkan oleh Amirul Mukminin Uthman ibn Affan dan diantarkan oleh Ali ibn Abi Thalib. Ali berkata, "Anda telah mendapatkan kemurnian dan mendahului kepalsuan. Wahai Ibnu Auf, Allah telah merahmati Anda." Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Eh, ada saldomu di situ?
7: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000 Ji.
7: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz.
7: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah Laik Huni.
7: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
8: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Muadz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Muadz, lantai 2 Gedung Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kendari.
7: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
7: Nah, kenapa begitu?
8: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Membangun rumah yang nyaman dan kokoh tentu menjadi harapan setiap keluarga. Apalagi di wilayah kota Kendari yang cuacanya panas, kadang tiba-tiba hujan, dan tingkat kelembabannya cukup tinggi. Memilih material bangunan tidak boleh sembarangan. Kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid, maupun bangunan keluarga Anda. Kencana. Dengan produk unggulan Bajaringan Kencana dan rangka atap Bajaringan Kencana. Kenapa memilih Kencana? Karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, dan lebih efisien dibanding material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih material bangunan, pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabangnya di Jalan Raden Suprapto nomor 222, Pungkulaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Info pemesanan hubungi 0811-3338-6767. Kami ulangi 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
11: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
12: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas, kecil, gelas kecil, beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
13: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini, ya.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
15: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: mendengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Mu'az Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Quran for Kids.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di program acara Quran for Kids. Dan di siang hari ini kembali akan kami menemani adik-adik sekalian untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita akan membahas makna dari ayat-ayat tersebut. Khususnya di Quran surah atau yang dimaksud kami adalah juz yang ke-27 sampai dengan juz yang ke-30. Ya, tentu saja kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas bersama di pertemuan yang lalu, yaitu di surah Al-Adiyat sampai ayat yang ke-8. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan membahas dari ayat yang ke-9 sampai dengan akhir dari surah Al-Adiyat, yaitu ayat yang ke-11. Namun sebelum itu adik-adik, kita dengarkan dulu surah Al-Adiyat berikut ini sehingga kita bisa sama-sama memurojaah kembali apa yang sudah kita hafal, ya, yaitu surah Al-Adiyat. Mari kita dengarkan bersama surah Al-Adiyat berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: قدحا
1: فالموريات قدحا
0: فالمغيرات صبحا. عفوا، ما الصوت ما تمام.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Baik adik-adik, itu tadi surah Al-Adiyat ya, yang kita dengarkan bersama. Dan kita jelaskan kembali kepada adik-adik bahwa surah Al-Adiyat merupakan surah yang terdiri dari 11 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Artinya surah ini turun pada fase Mekah atau pada fase Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Asr. Dan nama surah Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat yang artinya berlari kencang, yang terdapat pada ayat pertama di surah ini. Namun di siang hari ini, seperti yang telah kami beritahu tadi, bahwa kita akan sama-sama membahas ayat yang ke-9 sampai akhir dari surah Al-Adiyat, yaitu ayat yang ke-11. Dan langsung saja adik-adik, kita bahas ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya, namun sebelumnya adik-adik bisa membuka kembali mushafnya dan kita membaca bersama. Atau jikalau adik-adik sudah hafal, tentu itu lebih baik lagi. Dan kita cukup memurojaah kembali hafalan kita. Ya, baik adik-adik, di ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kemudian ayat yang ke-10, wa husila ma fis sudur. Dan ayat yang ke-11 yang terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ketiga ayat ini membahas tentang agar kita zuhud pada dunia dan ingat kepada akhirat. Di ayat ini adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi untuk zuhud pada dunia, yaitu hati kita tidak terlalu atau tidak terlalu mengejar, tidak bergantung dan tidak mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Namun bersemangat menggapai akhirat. Allah ingatkan pula apa yang terjadi setelah alam dunia. Di ayat yang ke-9 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Kemudian di ayat yang ke-10, yang artinya, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Yang dimaksud ayat di atas ya adalah, tidakkah mereka tahu bahwa bagaimana keadaan mayit, yaitu orang yang sudah meninggal, yang dibangkitkan dari alam kubur. Lalu disebutkan selanjutnya, tidakkah mereka tahu apa yang dikeluarkan dari dalam dada? Maksudnya adalah sesuatu yang nanti akan ditampakkan dari dalam hatinya. Artinya, segala rahasia dan apa yang tersembunyi di dalam hati akan ditampakkan kelak. Dan Allah Maha mengetahui. Di akhir surah disebutkan, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rob atau Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Maksudnya yaitu kata Ibnu Katsir bahwa Allah mengetahui segala yang mereka perbuat dan akan membalasnya. Juga sama sekali Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada manusia. Syekh As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama tafsir, berkata, Allah mengetahui perbuatan hamba yang lahir dan batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah pun akan membalas perbuatan tersebut. Pengetahuan Allah di sini dimaksudkan untuk keadaan pada hari kiamat. Padahal Allah memiliki sifat mengetahui setiap saat. Karena yang dimaksud pengetahuan Allah di sini adalah balasan Allah terhadap amalan hamba. Balasan itu karena Allah mengetahui apa yang manusia perbuat. Kemudian, menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, ulama besar di abad yang ke-14, beliau berkata dalam buku tafsirnya, Allah memberikan peringatan kepada suatu kondisi yang pasti terjadi pada dirinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-9 tadi, afala ya'lamu idza buqsira ma fil kubur. Ya, afala ya'lamu idza buqsira ma fil kubur, yang artinya maka apabila dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Sehingga ia beramal untuk menghadapinya dan hasratnya tidak hanya kepada harta saja. Afala ya'lamu, yang artinya maka apakah dia tidak mengetahui, maknanya adalah tidakkah ia meyakini apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Maksudnya adik-adik, yaitu ditebarkan dan dikeluarkan. Manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka untuk Tuhan alam semesta, seakan-akan mereka seperti belalang yang berhamburan. Mereka semua keluar dengan sekali teriakan. Di mana di surah Yasin ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidaklah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Teriakan di sini adalah teriakan yang akan terjadi ketika hari kebangkitan, adik-adik. Kemudian di ayat yang ke-10, wahosila ma fis sudur, dan dilahirkan apa-apa yang ada di dalam dada. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, maknanya adalah apa-apa yang ada di dalam hati berupa niat dan perbuatan seperti tawakal, harapan, kecemasan, rasa takut dan harapan, ya, juga misalnya. Di sini Allah Azza wa Jalla menjadikan dasar patokan apa yang ada di dalam hati. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Quran Surah At-Tariq ayat ke-9 sampai ke-10. Karena ia berinteraksi dengan manusia secara lahiriah saja. Sampai pun orang munafik, dia berinteraksi seperti layaknya muslim sesungguhnya. Tetapi adik-adik, di akhirat kelak, amalan itu tergantung apa yang ada di dalam hati. Oleh karenanya, wajib bagi kita memperhatikan hati-hati kita sebelum segalanya, yaitu sebelum amalan-amalan kita. Karena hatilah yang menjadi porosnya, adik-adik. Amalan hatilah yang akan menjadi penentu balasan di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, Allah berfirman, wahosila ma fis sudur, dan akan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Nah, adik-adik, kaitan atau keserasian antara ayat ke-9 dan ke-10 adalah bahwa yang dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur adalah keluarnya jasad-jasad dari perut bumi, yaitu jasad orang-orang yang sudah meninggal. Dan dimunculkan apa yang ada di dada mereka, yaitu mengeluarkan apa-apa saja yang disembunyikan oleh hati mereka. Maka kebangkitan adalah keluarnya apa yang ada di dalam kubur dan yang disembunyikan oleh bumi. Dan ini, yaitu ayat ini menjelaskan keluarnya apa-apa yang tersembunyi di dalam dada manusia. Sehingga dengan penjelasan ini, maka keserasian antara kedua ayat ini menjadi jelas, yaitu ayat 9 dan 10. Kemudian di ayat yang terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Ini arti dari ayat terakhir di surah Al-Adiyah. Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mengetahui keadaan hamba-hambanya pada hari itu. Yaitu maksudnya pada hari kiamat atau kebangkitan. Karena hari tersebut adalah hari pembalasan dan hari perhitungan. Maksudnya yaitu perhitungan amal kebaikan dan keburukan kita. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui tentang hari itu dan apa-apa yang akan terjadi sebelumnya atau yang sesudahnya. Allah Ta'ala juga mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana itu terjadi. Inilah tafsir ringkas tentang surah yang luar biasa ini adik-adik ya. Siapa saja yang ini dan semoga ya apa yang sudah kita bahas ini bisa menjadi penerang untuk kita dalam memahami surah Al-Adiyat tersebut. Kita meminta kepada Allah Ta'ala hidayah dan taufik dan menjadikan kita sebagai orang yang membaca kitabullah dengan bacaan yang benar. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun adik-adik berada, semoga pertemuan kita kali ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi adik-adik sekalian. Dan semoga adik-adik dan kita semua senantiasa diberikan kemudahan, kemudian semangat untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran. Karena sebaik-baik dari kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya di program acara Quran for Kids. Dengarkan terus frekuensi adik-adik sekalian di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
5: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di Fun Variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
8: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
3: FM Radio Muaz Bin Jabal.
9: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
10: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
9: Memangnya ada kah?
10: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
11: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
14: Radio Muaz Bin Jabal.
15: Pejabat goblok, siap di Muaz.
16: Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah
17: kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
18: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
19: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
20: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah. berjanji kepada dirinya, aku akan baca Quran tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam dua tahun, tiga tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku gak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu, walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikr. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
0: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
21: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ikhwat Al-Iman dimanapun Anda berada, menemani siang hari Anda di kesempatan kali ini. Kembali kita akan menghadirkan sebuah kajian dari kitab Hadyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'an Nasi dengan tema berinteraksi sesuai dengan tingkat akal manusia, bersama dengan guru kita Ustadz Johan Saputra Halim MHI Hafizullah Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama kajian di siang hari ini. Semoga kajian ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk Anda semua. Selamat mendengarkan.
21: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
22: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa aktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Hadyun Nabawi Fitta'amul Ma'annas, petunjuk Nabawi dan bagaimana manhaj Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan manusia, ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Al-Furay Al-Bahlan. Di bagian yang keempat ini beliau menjelaskan tentang muamalatuhu sallallahu alaihi wasallam an-nasa ala hasbi uqulihim. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bermuamalah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam dengan akal. Dan Allah Subhanahu wa taala membedakan mereka, mengistimewakan Bani Adam ini juga karena akal yang Allah telah berikan kepada mereka. Falam yaj'alha 'ala darajatin wahidah. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya telah menjadikan kita manusia bertingkat-tingkat kadar akalnya. Bal faraqa bainahuma wa lam yusawi. Bahkan syariat kita membeda-bedakan hukum sesuai dengan tingkat akal manusia. Fabaghdhum akmalu aqlan min ba'd. Sebagian manusia akalnya lebih sempurna daripada manusia yang lain. Bahkan ada manusia yang kehilangan akal atau tidak berakal. Maka syariat menyikapinya berbeda. Ya. Fas-saghiru laysa kal-kabir. Anak yang masih kecil akalnya tentu tidak sama dengan orang yang sudah dewasa. Hukum syariat juga berbeda terkait anak kecil dengan orang yang sudah dewasa, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Wa dzul 'aqli laisa kafaqidihi. Orang yang memiliki akal tidak sama dengan orang yang hilang akalnya. Hukum syariat juga berbeda mengatur dua golongan manusia ini. Wa husnul idraki laisa kanaqisihi. Manusia yang baik akalnya sehingga baik dalam memahami ilmu tentu tidak sama dengan manusia yang kurang dalam akalnya. Wa inna li kulli ahadin min haula mu'amalatan tadiqu bihi. Setiap manusia dengan kadar akalnya yang berbeda-beda ini, mereka dimuamalahi atau dipergauli secara berbeda juga sesuai dengan tingkatan akalnya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dia menjelaskan, fala yatakabbaru 'ala as-saghiri li sigharihi. Maka seseorang enggak boleh dia bersikap sombong, angkuh kepada anak yang masih kecil karena dia masih kecil. Wala naqisal 'aqli li naqsihi. Tidak boleh juga seseorang itu bersikap angkuh kepada orang yang kurang akalnya. Walal faqiri li faqrihi. Tidak boleh bersikap angkuh dan sombong kepada orang yang fakir karena kefakirannya. Bal yu'amilul jami'a bil lutfi wal muqabalati bima taqtadihi al hal. Bahkan yang seharusnya dilakukan adalah berinteraksi dan bermuamalah kepada semua orang dengan lemah lembut, disikapi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Wa tansharihu lahum suduruhum, sehingga hati-hati mereka terbuka. Ini penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, tafsir As-Sa'di. Kemudian di sini dicontohkan bagaimana beberapa riwayat dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bagaimana Rasulullah mempraktekkan konsep ini, ya, konsep berinteraksi dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka masing-masing. Yang pertama, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhussu ba'dha ashabihi bil hadis. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu secara khusus kepada sebagian sahabat beliau. Ada ilmu yang beliau sampaikan hadisnya secara khusus tidak di depan banyak orang. Khasyata an tadhiqa madariku ba'din nas 'inda sama'ihi. Khawatir ya, kalau disampaikan di depan khalayak umum, kadar akal manusia berbeda-beda, ada di antara mereka yang salah paham ketika mendengarkan hal tersebut. Fataqa'u fihimul fitnah, sehingga timbullah fitnah karena mereka tidak memahaminya, salah faham. Justru yang difahami misalkan sebaliknya. Na'udzubillah. Wa min dzalika, di antara riwayat yang menunjukkan hal ini, anna Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, kita tahu Mu'adz bin Jabal ini disebutkan orang sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Jadi dia ini salah satu ulama di antara ulamanya para sahabat. Ya. Bukan sahabat secara seperti keumuman sahabat yang lainnya. Kana radifuhu ala rahil. Kana radifahu sallallahu alaihi wasallam ala rahil. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangan atau kendaraan. Faqala Rasul alaihi salatu wasallam. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qala labbaik.

وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Tidak ada seorang pun yang bersaksi La ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan juga dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan dia mempersaksikan itu dengan jujur dari hatinya. Tidaklah dia bersaksi demikian melainkan Allah pasti akan mengharamkan atasnya neraka. Allah akan mengharamkan dia masuk neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru?" Kenapa enggak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa enggak ini saya sampaikan kepada orang lain sehingga mereka bergembira? Qala, jadi Rasulullah melarang dia ketika itu. Qala, idzan yattakilu. Nanti kalau engkau sampaikan hadis ini, nanti mereka berpangku tangan, tidak mau beramal atau malas beramal karena sudah merasa sudah bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan sudah merasa pasti masuk surga. Jadi hadis ini kalau kita baca secara tekstual, tentu maknanya oleh orang-orang yang belum memiliki kapasitas, misalkan seperti Mu'adz, atau mendekati kapasitas keilmuan Mu'adz dalam pemahaman, dikhawatirkan hadis ini benar bisa membuat orang itu berpangku tangan. Nah, saya sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya pasti masuk surga. Akhirnya dia tidak beramal dan berani misalkan mendekati dosa-dosa. Padahal maksud hadis ini tidak demikian. Ya, bagi orang yang berilmu, maksud hadis ini tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia pasti masuk surga. Karena itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang berbicara tentang tauhid. Makanya tauhid itu memiliki syarat-syarat. Ya, dia memiliki syarat-syarat. Ibarat kunci sebuah pintu, dan setiap kunci itu memiliki gerigi. Ya, gerigi. Kalau seseorang membawa kunci tanpa gerigi, maka pintu tersebut nggak akan kebuka. Demikian pula dengan surga Allah Subhanahu wa taala, pintu surga Allah adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun jika kalimat ini tidak diwujudkan syarat-syaratnya, percuma, tidak akan bisa membuka pintu surga, tidak akan bisa menjadi kunci pintu surga. Syarat-syarat tersebut dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya adalah keikhlasan, ilmu, yakin, mahabbah, ya. Ada musyak, tidak adanya kabul, tidak ada keraguan, dan inqiyad, tunduk taat, mewujudkan konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau seseorang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia tidak beramal sama sekali, tidak mau belajar, tidak mau beramal, maka para ulama justru mengatakan percuma. Ya, persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Mu'adz bin Jabal ini sangat faham. Ya, sangat faham akan maksud dari hadis ini. Namun ketika beliau ingin menyampaikannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan. Ya, ini bukan termasuk menyembunyikan ilmu. Ya. Bukan. Karena para ulama mengatakan laisa kullu ma yu'lam yuqalu atau yuqalu li kulli ahadin. Tidak segala sesuatu yang kita ketahui itu kita sampaikan kepada semua orang. Karena boleh jadi apa yang kita ketahui, kita fahami baik, tapi ketika kita sampaikan kepada orang lain, dia salah memahaminya. وقد بوب عليه

0: Bukhari, Imam Al-Bukhari yang membawakan hadis ini dalam bab man khussa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyat alla yafhamu. Jadi orang-orang yang dikhususkan dengan suatu ilmu dan ilmu tersebut tidak diberikan kepada kaum yang lain karena dikhawatirkan mereka tidak akan faham atau salah faham. Baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Hadditsun nas bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukadzdziballahu an yukadzdziballahu wa rasuluh?" Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka kenali, mereka ketahui, atau sesuai dengan kadar akal mereka. Apakah kalian mau nanti Allah itu didustakan, demikian pula dengan Rasulnya? Ya. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud beliau pernah mengatakan, "Ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah kalian menyampaikan hadis atau ilmu kepada suatu kaum sementara akal mereka tidak sampai mampu memahaminya, melainkan pasti akan terjadi pada sebagian mereka fitnah, akan terjadi fitnah, salah faham atas apa yang disampaikan oleh ustaz, kemudian terjadilah fitnah. Wa inna min adami al-hikmati alla yura'iya al-mutahaddithu madarik al-hadirin fayakunu kaman rama naf'an fadharra man ghayra min ghairi qasdin. Bukan termasuk hikmah manakala seseorang dia berbicara tanpa memperhatikan jangkauan pemahaman hadirin, orang-orang yang mendengarkan pembicaraan dia, sehingga dikhawatirkan dia seperti apa yang diungkapkan oleh penyair, rama naf'an fadharra man min ghairi qasdin, rama naf'an fadharra min ghairi qasdin wa min albirri ma yakunu uquqa. Ya, dia melempar sesuatu, melempar pembicaraan, ternyata apa yang dia sampaikan tersebut menimbulkan mudarat tanpa sengaja. Kemudian di sini dibawakan contoh yang kedua. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yurakhis fil la'ibi wal lahwi lis-sighar ma la yurakhis lil kibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan terkait bermainnya atau melakukan hal-hal yang permainan yang sebenarnya permainan tersebut sia-sia, namun Nabi memberikan rukhsah kepada anak kecil untuk bermain. Ma la yurakhisu lil kibar, permainan yang sebenarnya Nabi SAW kalau itu dilakukan oleh orang dewasa Nabi akan menegur. Contohnya, ma rawathu Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, kuntu al'abu bil banati 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bermain dengan boneka-bonekaan gitu. Disebut al-banat, anak-anak perempuan. 'Inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah ketika itu bermain di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Dan ketika itu saya punya teman-teman sebaya perempuan main juga boneka-bonekaan bersama denganku. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hibban ketika membawakan hadis ini, beliau menyampaikan dzikru jawazi la'bil mar'ah إذا كان لها زوج وهي غير مدركة باللعب. Boleh hukumnya seseorang itu, seorang wanita, dia bermain-main, bermain-main. Idza kana laha zauj, jika dia sudah memiliki seorang suami, sekalipun dia akalnya ini belum sempurna karena masih kecil ya. Kita tahu Rasulullah SAW menikahi Aisyah itu di usia 6 tahun dan membangun rumah tangga di usia 9 tahun dengan Aisyah. Serumah dengan Rasul itu di usia 9 tahun. Usia 9 tahun belum sempurna. Masih senang main-main gitu. Hukumnya boleh. Wa bawwaba aidan dzikra al-ibahati li sigharin nisa al-la'ib bil-lu'bi wa in kana laha suwar. Imam Ibn Hibban juga membuat sebuah bab berdasarkan hadis ini, bolehnya bagi seorang wanita, anak kecil, yang perempuan yang masih kecil, bermain dengan mainan boneka-bonekaan. Padahal sekalipun boneka-bonekaan itu berbentuk suar, ada gambar makhluknya. Sebenarnya itu enggak boleh bagi orang dewasa. Enggak boleh. Karena orang dewasa sudah sempurna akalnya, sementara anak kecil belum sempurna akalnya. Maka diberikan rukhsah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memperlakukan berbeda antara orang yang sudah dewasa dengan anak yang masih kecil. Berikutnya, ma rawathu Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakr dakhala 'alaiha. Aisyah juga pernah meriwayatkan bahwasanya bapak beliau Abu Bakar pernah masuk ke rumah beliau. Wa 'indaha jariyatan fi ayyami Mina tughanniyan wa taqribani. Dan ketika itu di sampingnya Aisyah ada dua anak perempuan juga yang masih kecil. Keduanya itu bernyanyi, ya, dan menabuh apa istilahnya, rebana. Rasulullah SAW musajjan bi thawbihi, dan ketika itu Rasulullah ada di samping, ada di situ juga. Abu Bakar As-Siddiq karena tahu hal tersebut, fantaharahuma Abu Bakar, maka ditegur keras oleh Abu Bakar anak-anak yang bernyanyi dan menabuh rebana tersebut. Fakashafa Rasulullah SAW anhu, maka Rasulullah segera membuka selimutnya. Jadi ketika itu beliau sedang berselimut, beliau singkap selimutnya. Waqala da'huma ya Abu Bakar fa innaha ayyam wa'i. Biarkan keduanya wahai Abu Bakar, jangan dibentak. Ini hari Id. Para ulama berdasarkan hadis ini yang memberikan juga rukhsah bolehnya menyenandungkan syair-syair yang dilakukan, ya, syair-syair yang dinadakan pada hari Id. Namun dikhususkan ini dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil, karena buat anak-anak yang masih kecil itu ada rukhsah bagi mereka untuk melakukan hal-hal demikian, dan rukhsah tersebut tidak diberikan kepada orang yang sudah dewasa. Kenapa? Karena akal anak-anak kecil ini memang akal anak-anak masa-masa bermain, belum sempurna akalnya. Beda dengan orang yang sudah dewasa, tidak sepantasnya melakukan hal tersebut. Wa qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni bi ridaihi. Aisyah juga pernah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah mengajak Aisyah ini untuk menonton anak-anak Habasyah yang sedang bermain pedang-pedangan atau perang-perangan di masjid. Diajak nonton. Kita tahu rumahnya Rasulullah itu bersebelahan langsung dengan Masjid Nabawi. Namun Rasulullah menutupi Aisyah. wa ana anzuru ila al-habashati ila al-habasha wa hum yal'abun. Dan saya melihat anak-anak Habasyah, mereka sedang bermain di masjid. Wa ana jariyatun faqduru qadra al-jariyah al-arabah al-hadithat as-sin. Dan ketika itu saya masih usia kanak-kanak, katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibnu Battal mengomentari hadis ini, fihi as-sabr ala akhlaqin nisa was-sibyan. Dalam hadis ini ya, terdapat anjuran untuk bersabar terhadap perangai anak-anak perempuan yang masih kecil. Fi ghairil muharrami minal lahu, untuk menyaksikan atau membersamai mereka menyaksikan hal-hal yang tidak haram, itu sifatnya mubah, sekalipun itu termasuk lahu, permainan yang ya, kalau itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, mungkin itu adalah hal yang sia-sia. Wa in kana as-sabiru karihan bima yuhibbu ahlahu. Nabi SAW juga pernah diriwayatkan oleh Anas bin Malik, pernah didatangi oleh seorang wanita yang akalnya itu kurang, lah itu kurang akal. Wanita ini ingin konsultasi dengan Rasulullah SAW. Hadisnya riwayat Muslim, hadis sahih. Namun perhatikan bagaimana Rasulullah menyikapi wanita ini. Wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, inna li ilaika hajah. Wahai Rasulullah, saya ada keperluan denganmu wahai Rasul. Faqala ya umma fulan undhuri ay sakak syi'ti hatta aqdi laki hajataki. Wahai ummu fulan, karena Rasulullah tahu dia ini wanita yang kurang akal. Ayo, di mana engkau mau kita bicara, di mana sampai aku tunaikan hajatmu. Fakhala ma'aha fi ba'di turuq hatta faragat min hajatiha. Ternyata oleh wanita ini diajak bicara Rasulullah, dia kepingin bicara sama Rasulullah di jalan, di salah satu jalan di ya. Hatta dan Rasulullah ternyata melayaninya, melayani konsultasi dia, mungkin dia bertanya atau ada urusan apa atau ya ingin mencari solusi dan seterusnya. Nabi melayaninya hatta faragat min hajatiha, sampai dia tuntas hajatnya itu, sampai tuntas dilayani oleh Rasulullah konsultasinya itu di tengah jalan ya, karena Nabi memahami wanita ini kurang akal. Nabi SAW juga pernah menegur seorang anak kecil, disebutkan anak ini adalah saudaranya Anas bin Malik, Abu Umair, dia dijuluki Abu Umair walaupun masih kecil, dijuluki Abu Umair. Dia punya burung peliharaannya, dia punya burung peliharaan. Dia pernah bermain, dilihat oleh Rasulullah dia sedang bermain dengan burung peliharaannya itu, maka Rasulullah menegur, ya Abu Umair, madza fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini burung kecil ya. Nama burungnya ini Nughair. Kana yal'abu bihi fihi dalilun ala anna lil'aqil an yu'ashara an-nasa ala hasbi 'uqulihim. Ibnu al-Qas ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan di sini ada dalil bahwasanya orang yang berakal hendaknya dia memperlakukan orang lain sesuai dengan kadar akal mereka. Wala yahmilun nasa kullahum ala aqlihi. Jangan dia memaksa manusia itu mengikuti kadar akalnya dia. Maksudnya kalau kita berhadapan atau berbicara dengan anak kecil, jangan kita anggap anak kecil itu sudah dewasa, kemudian kita berbicara dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan kalimat tersebut kepada orang dewasa ya. Contoh sederhana ya, kita orang tua di rumah itu sering mengancam atau menegur anak kita itu, awas ya, jangan macam-macam. Jangan macam-macam ini kalimat yang sering kita ucapkan kepada orang yang sudah dewasa. Kalau kita mengatakan orang yang sudah kepada orang yang sudah dewasa jangan macam-macam, sudah faham mereka. Tapi kepada anak kecil kita berpikir mereka sudah faham kalimat seperti itu. Jangan macam-macam. Itulah terkadang yang menjadikan anak kecil itu melakukan apa yang kita larang. Kenapa? Karena anak kecil banyak di antara mereka belum faham apa makna jangan macam-macam itu. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wowsale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile Apps, nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
6: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.

0: kami yang berimakan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati, melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
2: Radio Muadz bin Jabal 94

0: 94,3 FM.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali itu.
4: Tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan

0: 94.3 FM Radio Muaz Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ikhwat Aliman dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada siang hari ini, menjelang sore hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Tetap bersama di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, karena tentu saja kami akan masih senantiasa menyajikan program-program menarik untuk kita simak bersama. Stay tune terus dan mari kita dengarkan kumandang azan yang akan lewat berikut ini.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal,

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu'alam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Hadrati Sada, yurjal intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang, Mini. Sudah di bandara, Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga, nah. Kita bosan, Mi, di sini makan ayam potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan,
8: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Info dunia Islam.
11: Info dunia Islam.
10: Info dunia Islam.
11: Info dunia Islam.
12: Baiklah sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
13: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, live di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomu'adz.com.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: قدواتٌ نبوية.
16: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
11: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Sa'ladah Al-Khushni Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
11: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
17: Radio Muad bin Jabal.
18: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
19: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
18: Memangnya ada kah?
19: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
20: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan.
21: Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN,
22: terpercaya di seluruh Indonesia.
23: Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000.
24: Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
25: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
26: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
25: Taharah di dalam bahasa disebut dengan An-Nadhafah adalah An-Nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
26: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala.
25: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
26: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
25: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
26: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
25: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
26: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
25: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
17: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adhkarul Masa. A'udhu.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Dengar Radio Mu'ah. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC... Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
9: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
8: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
10: Tapi antum kapan pi?
11: FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
9: 94,3 FM.
13: Yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang yang sudah mati? Maka coba kau berusaha untuk beramal. Apa yang bisa kau bawa kepada kematian itu? Karena kelak nanti, ketika udah selesai, orang-orang akan berbondong-bondong mengantarkan kita ke kuburan kita. Mereka akan meninggalkan kita sendirian. Anak, saudara, keluarga, semuanya tidak ada urusan sama kita kembali. Dan tatkala itu kita akan tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini, yang telah lama-lama kita berada di sana. Padahal itu hanya sebentar.
14: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang, tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
15: Innal aqibata lil muttaqin.
14: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud, itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar, dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar, umat Islam menang. Tetapi dalam Perang Uhud, umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, Beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantaz

bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. 94,3 FM. Al-Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Taufik kembali menemani ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan nikmat iman dan juga Islam kepada kita, memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, serta kesempatan hingga di sore hari ini. Begitupun salawat dan salam agar senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan sahabat muasin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di aktivitas kita yang telah kita jalani sejak pagi tadi hingga dan dengan sore ini dapat bernilai ibadah dan juga menjadi sebab dari datangnya keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat muats, memasuki waktu sore, memasuki waktu petang di sore ini, maka mari kita sejenak untuk mengistirahatkan hati kita dari kesibukan dunia dengan kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Oleh karenanya sahabat muas, di saat kita menghadapi hiruk pikuk kehidupan dunia, begitu banyak hal-hal yang kita hadapi, problematika yang kita lalui sejak pagi hingga dengan sore ini, maka jangan lupa untuk

0: kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita kembali mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Dan juga tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan amalan yakni zikir petang. Tentunya zikir petang ini bukan hanya sekadar rangkaian bacaan, tetapi juga menjadi bentuk syukur kita serta perlindungan diri dan juga penguat iman dan juga pengingat bahwa ya segala urusan berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya zikir pagi dan petang itu ibarat baju besi, semakin bertambah ketebalannya maka semakin tidak tertembus dan bahkan anak panah yang dilepaskan dan itu akan terpental dan kembali mengenai pemiliknya. Oleh karenanya, mari kita menjaga diri kita juga bersama dengan kita senantiasa mengamalkan zikir pagi dan petang ini. Dan sahabat muasin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan sore ini, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni program Salam Sapa Anak Soleh. Namun di sore hari ini program ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulangnya dan kita akan bersama mendengarkan kebersamaan dari Kakak Raden bersama dengan talent kita yakni Atira dan juga Niza. Dan seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ini adalah bentuk siaran ulang, oleh karenanya apabila ada penyebutan tempat, waktu dan juga event-event tertentu maka itu tidak ada kaitannya dengan sore ini. Dan oleh karenanya langsung saja kita dengarkan bersama, inilah dia Salam Sapa Anak Soleh.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Salam Sapa Anak Soleh.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada ya, kembali di kesempatan yang berbagai ini kita dipertemukan dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh. Sebuah program yang tentunya menghadirkan kebersamaan kita, keceriaan kita bersama kedua adik kita yang soleha-soleha di kesempatan hari ini. Dan seperti biasa ya sahabat semua, di kesempatan yang berbagai ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 kita telah ditemani oleh kedua adik kita yang tentunya soleha-soleha. Untuk itu langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masya Allah, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke game utama kita, kita akan perkenalan dulu ya, karena kan masa kita mau main games tapi kita belum tahu nih satu sama lain. Untuk itu perkenalkan ya, nama kakak itu Raden, kalian bisa panggil Raden. Kemudian untuk di depan saya dulu nih, namanya siapa? Oke, dipanggil
6: Atira.
4: Dari kelas berapa Atira?
6: 5D.
4: Dari kelas 5D. Oke, Masya Allah. Nah Atira sendiri kalau boleh tahu hobinya biasa itu ngapain di rumah kalau habis pulang sekolah?
6: Kadang bantu dulu Umi.
4: Bantu Umi, bantu apa tuh? Masak, membersihkan. Oke, seperti itu. Dan untuk Atira sendiri, cita-citanya memang mau jadi apa?
6: Arsitek.
4: Alasannya kenapa tuh kalau boleh tahu? Lihat orang tua kah, keluarga atau mungkin? Mau aja ya, mau saja jadi arsitek. Oke deh. Untuk itu sahabat semua dimanapun Anda berada, kita beralih ke sebelah kiri saya ya, yaitu ada siapa namanya?
5: Azra Niza Ramadhani Rais.
4: Oke, dipanggil biasa siapa?
5: Niza.
4: Niza, Niza dari kelas berapa Niza?
5: 5C.
4: Dari kelas 5C. Oke, untuk Niza sendiri pertanyaannya sama ya seperti Atira tadi. Niza biasanya di rumah itu hobinya ngapain?
5: Sama Ji.
4: Apa ya? Membersihkan ya, bantu Umi. Oke, untuk Nisa sendiri cita-citanya mau jadi apa? Jangan sampai sama juga nih menjadi arsitektur.
5: Pengusaha.
4: Oh, pengusaha. Pengusaha apa itu? Oke, belum ditahu ya. Oke, Masya Allah. Nah, yuk teman-teman, sahabat-teman dimanapun Anda berada, itulah tadi Perkenalan singkat kita bersama adik Atira dan juga Nisa ya, dan semoga apa yang mereka cita-citakan itu dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua adik kita. Untuk itu kami persilakan kepada adik Nisa dulu. Ada materi apa adik Nisa di kesempatan sore ini? Materi apa yang dibawakan?
5: Gadget sahabat atau musuh.
4: Gadget sahabat atau musuh. Wah, menarik ini, karena di zaman sekarang itu kita itu seperti sulit untuk lepas dari yang namanya gadget. Untuk itu sahabat teman, dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan ya materi yang akan dibawakan oleh adik Nisa. Dan adik Nisa, kami persilahkan.
5: Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Niza. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti ada di rumah kalian. Apa, hayo? Yap, gadget HP, tablet, atau laptop. Seru banget ya main gadget. Tapi tunggu dulu, apa kalian tahu kalau main gadget terlalu lama itu berbahaya loh? Penasaran? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sahabat Mu'adz, aku mau tanya nih, siapa yang suka main game di HP? Atau nonton video lucu-lucu? Pasti seru banget ya. Tapi coba deh, kalian pernah nggak sih main gadget terus-terusan sampai lupa makan atau sampai mata rasanya perih dan pegel? Nah, itu tandanya kamu sudah terlalu lama main gadget. Gadget itu seperti pisau. Kalau dipakai dengan benar, bisa membantu kita. Tapi kalau salah pakai, bisa berbahaya. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga tubuh yang sudah Allah berikan. Tubuh kita ini amanah loh, sahabat Mu'adz, makanya kita harus jaga baik-baik. Nah, sekarang saya akan ceritain 5 bahaya kalau kita main gadget terlalu lama. Simak baik-baik ya. Mata jadi rusak, leher dan punggung sakit, malas gerak dan olahraga, susah tidur, lupa waktu dan ibadah. Nah, sekarang sahabat Mu'adz, aku punya tips nih bagaimana caranya main gadget yang sehat. Catat ya. Tips 1. Aturan 20-20-20. Setiap 20 menit main gadget, istirahat mata 20 detik dengan melihat benda yang jaraknya 20 kaki atau 6 meter. Bisa lihat pohon di luar jendela. Tips 2. Batasi waktu. Sahabat Mu'adz, sebaiknya main gadget maksimal 1-2 jam sehari saja. Sisanya untuk belajar, main di luar, dan ibadah. Tips 3. Jaga jarak. Jangan terlalu dekat dengan layar. Minimal 30-40 atau sejarak lengan ya. Tips 4. Zona bebas gadget. Saat makan, belajar, dan sebelum tidur, taruh gadget jauh-jauh. Ini waktu istimewa untuk keluarga dan istirahat. Tips 5. Minta bantuan orang tua. Minta papa atau mama untuk bantu mengatur waktu main gadget. Mereka sayang sama kalian kok. Nah, sekarang sahabat Mu'adz, sekarang sudah tahu kan bahaya main gadget terlalu lama? Ingat ya, gadget itu boleh dipakai, tapi harus bijak. Jangan sampai gadget menghalangi kita dari hal-hal yang lebih penting. Salat, belajar, main dengan teman, dan menjaga kesehatan. Jadi yuk mulai dari sekarang kita kurangi main gadget dan lebih beraktivitas yang sehat. Oke deh sahabat Mu'adz, jangan lupa jaga kesehatan, rajin ibadah, dan jadi anak yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat teman, dimanapun Anda berada, ya itulah tadi materi yang telah dibagikan oleh adik Nisa di kesempatan sore ini mengenai gadget sahabat atau musuh. Karena memang ya sahabat semua, di zaman sekarang ini kita itu sulit ya, atau merasa susah untuk lepas dari yang namanya gadget. Dan sudah diceritakan juga tadi sama adik Nisa bahwa ada beberapa bahaya ya sahabat teman, kalau kita itu terlalu lama memain gadget. Yang pertama itu ada mata jadi rusak, ya kan? Lalu leher dan punggung sakit, malas bergerak, susah tidur, hingga lupa waktu dan ibadah. Untuk itu, sahabat muat, mulai sekarang penting untuk kita membatasi bersama waktu kita dalam memainkan gadget ini, seperti itu. Dan selanjutnya, setelah kita mendengarkan adik Nisa dalam menyampaikan materi, kita persilakan kepada adik Atira. Ada materi apa, Atira, di kesempatan sore ini? Ikhlas kunci diterimanya amal. Oke, untuk itu kepada adik Atira ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama materi yang dibawakan. Untuk itu kepada adik Atira, kami persilahkan.
7: Assalamualaikum sahabat. Kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini insya Allah saya ingin berbagi nasihat tentang ikhlas kunci diterimanya amal. Mari kita simak bersama sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz, semua ibadah yang kita lakukan, baik sholat, puasa, membaca Al-Quran, maupun bersedekah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali jika dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas artinya beramal hanya untuk mencari ridho Allah, bukan ingin dipuji manusia atau mengharap balasan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang murni karenanya dan yang mengharap wajahnya. Hadis riwayat Nasa'i. Inilah pentingnya ikhlas sahabat Mu'adz. 1. Ikhlas menjadikan amal bernilai besar di sisi Allah. 2. Ikhlas menjaga hati kita dari riya atau pamer. 3. Ikhlas membuat hati tenang dalam beramal. 4. Ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amal. Bayangkan kalau kita beramal tidak ikhlas sahabat Mu'adz, amal kita bisa sia-sia, bahkan bisa menjadi dosa jika niatnya hanya untuk dipuji atau mencari keuntungan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yuk sahabat Mu'adz, mari kita latih hati kita untuk selalu ikhlas. Caranya dengan memperbaiki niat sebelum beramal, tidak mengharapkan pujian manusia, serta hanya berharap balasan dari Allah. Ingat sahabat Mu'adz, amal kecil yang ikhlas lebih bernilai di sisi Allah daripada amal besar yang penuh riya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dalam setiap ibadah dan amal kebaikan. Amin.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ikut aliman sahabat semua dimanapun Anda berada ya. Itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh adik Atira mengenai ikhlas kunci diterimanya amal. Karena memang ya sahabat semua, kita bayangkan saja kalau misalkan kita beramal itu tidak ikhlas, ya kan? Maka amal kita itu bisa menjadi sia-sia, sahabat muat. Bahkan bisa menjadi dosa kalau niatnya itu hanya untuk dipuji atau mungkin untuk mencari keuntungan dunia. Untuk itu, mari kita bersama-sama ya memperbarui terus niat kita dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Baiklah, ikut aliman sahabat muat dimanapun Anda berada setelah kita bersama-sama mendengarkan materi pengetahuan yang dibawakan oleh adik Atira maupun adik Nisa. Selanjutnya kita akan bermain di sesi sambung ayat berikut ini.
2: Sambung ayat Al-Quran.
4: Oke, baik dari adik Atira maupun adik Nisa ya, sekarang kita berada di sesi sambung ayat. Untuk itu nanti kalian akan kakak putarkan masing-masing beberapa soal. Dan ketika soal tersebut sudah selesai dibacakan, maka kalian akan langsung menyambung ayat tersebut dan berhenti kalau kakak bilang stop. Oke, sudah paham ya? Kalau misalkan kalian berhasil jawab, maka akan kakak berikan itu 10 poin. Dan kalau salah, akan kakak persilakan kepada temannya ya yang tidak menjawab. Oke, untuk di kesempatan pertama ini, akan kakak persilakan kepada adik Atira dulu ya. Silakan adik Atira fokus dan dengarkan baik-baik soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Untuk itu, kepada adik Atira kami persilakan.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والله
1: والله يدخل لا يحضر قوما
0: قوم الظالمين.
1: قوم الظالمين.
0: Oke, cukup yakin ya dengan jawabannya. Untuk itu kita dengarkan dulu apakah betul jawaban dari adik Atira. Masalul

0: Oke, jadi jawaban adik Atira betul ya, dan mendapatkan tambahan 10 poin. Selanjutnya, kepada adik Nisa, silakan dengarkan baik-baik soalnya ya, agar bisa menjawab dengan betul juga. Begitu kepada adik Nisa, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون

0: dihafal.
1: Belum dihafal. Oke, kalau begitu kepada adik Atira mau coba jawab enggak? Atau mau didengar ulang? Dengar ulang dulu ya. Oke, kita dengar kita ulang dulu ya, apakah betul jawabannya? Maksud kakak, kita ulang soalnya ya. Silakan kepada adik Atira dengarkan baik-baik.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, jadi Adi Ketira betul ya jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kepada Adik Nisa ya, silakan kembali fokus dan dengarkan soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Untuk itu kepada Adik Nisa, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, jadi jawaban adik Nisa betul ya, dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya, soal terakhir di kesempatan ini untuk adik Atira, silakan dengarkan baik-baik kembali ya soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: العقاب.
1: Okay, silakan. للفقهاء.

Oke, cukup yakin ya dengan jawabannya. Tapi itu kita dengarkan dulu apakah betul jawaban dari adik Atira.

0: Oke, jadi jawaban dari Atira betul ya, dan mendapatkan tambahan 10 poin. Untuk itu, ikhwat taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi sesi sambung ayat kita ya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita telah mendengarkan dan juga memperoleh poin, yang dimana saat ini adik Atira memimpin untuk sementara dengan perolehan poin 30 dan adik Nisa 10 poin. Namun keseruan kita, sahabat teman, belum berakhir sampai di sini, karena setelah pesan-pesannya berikut ini, kita akan kembali ya untuk bersama-sama menguji pemahaman dan juga ketangkasan dari adik-adik kita yang soleha-soleha ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Masuk.
3: Yeay.
4: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
3: Tidak, saya mau tanya Ji nih, anaknya Antum, belum sunat toh?
4: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
3: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
4: Sudah kelas 5 SD.
3: Sudah besar itu.
4: Iya betul, hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
3: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
4: Ada juga. Pasti mahal itu.
3: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
4: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
3: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
4: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
3: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
5: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
11: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
12: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
10: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
12: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana service HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
10: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
12: Astagfirullah, cepat Mpale kasih tau kak, di mana service ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana service HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
10: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
13: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Salam sapa anak soleh.
0: Ya, ikut aliman sobat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh. Dan seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa di kesempatan ini kita akan kembali menguji pemahaman dan juga kemampuan dari kedua adik-adik kita yang soleha-soleha ini di sesi penyampaian materi oleh kakak muslim. Jadi baik adik Nisa maupun juga adik Atira ya, silakan dengarkan dengan betul, dengan penuh fokus apa yang disampaikan oleh kakak muslim, karena nanti akan kakak berikan soal dan juga jawabannya itu berasal dari materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Kalau misalkan kakak bacakan soal nih dan kalian sudah tahu jawabannya, langsung angkat tangan bersamaan dengan sebut namanya. Contohnya apa, bla bla bla bla bla bla, lalu Atira langsung angkat tangan. Atira, ya kayak gitu, betul sekali. Tapi kalau cuma angkat tangan tapi tidak sebut nama itu batal ya, dan hangus. Oke, sudah siap? Oke, kalau gitu, kepada adik Atira juga adik Nisa, silahkan dengarkan baik-baik ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim berikut ini.
14: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kak muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Kak Muslim akan membawakan materi dengan judul Suka Menolong. Adik-adik, suka menolong adalah sikap baik yang harus dimiliki setiap anak soleh. Menolong berarti membantu orang lain yang membutuhkan. Kita bisa menolong teman, orang tua, guru, atau siapa saja. Perbuatan ini sangat disukai Allah dan membawa banyak kebaikan. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak kesempatan untuk menolong. Misalnya, membantu teman yang kesulitan belajar, menolong orang tua di rumah, atau membantu teman yang jatuh. Menolong tidak harus besar. Hal kecil pun sangat berarti jika dilakukan dengan ikhlas. Adik-adik, Islam mengajarkan kita untuk saling membantu di dalam kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam menolong. Beliau selalu membantu orang lain dengan penuh kasih sayang. Dari beliau, kita belajar bahwa menolong adalah tanda hati yang baik. Adik-adik, sebagai anak soleh, mari kita biasakan suka menolong. Jangan menunggu diminta, tapi berusahalah peka terhadap orang di sekitar kita. Jika kita suka menolong, maka Allah akan menolong kita. Selain itu, kita juga akan memiliki banyak teman dan hidup menjadi lebih bahagia. Adik-adik, itulah materi kak muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uhuhuy, Masya Allah. Baiklah, Ikhwata Liman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh kakak muslim. Dan selanjutnya kita akan bermain di sisi kuis Anak Soleh.
15: Kuis Anak Soleh.
0: Oke, di sesi kuis anak soleh di kesempatan ini seperti yang kakak bilang tadi ya, sebagaimana aturannya bahwa semua soal dan jawaban itu berasal dari sumber materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Untuk itu, kepada adik Atira dan juga adik Nisa, silakan fokus dengan baik-baik dengarkan soalnya ya. Kalau misalkan kakak bacakan soalnya nih tapi belum selesai dan kalian sudah tahu betul jawabannya, langsung angkat tangan dan juga sebut nama. Bagaimana, sudah paham? Oke, kita masuk ke soal pertama ya, silakan dengarkan baik-baik. Apa judul materi yang...
16: Nisa.
0: Oke, Nisa, apa jawabannya?
16: Tentang menolong.
0: Tentang menolong, yakin? Yakin? Oke, kita dengarkan ya. Apakah betul jawaban dari Nisa?
14: Masya Allah, benar!
0: Oke, jawaban Nisa betul ya. Tambahan 10 poin buat Nisa. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Dengarkan baik-baik. Apa arti dari menolong?
16: Nisa,
0: kasih keras suaranya Nisa. Nisa, apa jawabannya Nisa? Arti dari menolong?
16: Membantu orang di sekitar kita.
0: Membantu orang di sekitar kita, yakin ya dengan jawabannya? Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nisa?
14: Masya Allah, benar!
0: Masya Allah, betul lagi jawaban dari Nisa. Oke, kita beralih ke soal berikutnya ya. Jawabannya itu enggak susah, enggak ribet kok. Jawabannya itu pendek-pendek, tinggal bagaimana menguji ingatannya kalian setelah materi yang dibawakan tadi. Oke, soal berikutnya, dengarkan baik-baik. Siapa yang bisa kita tolong?
17: Atira.
0: Atira, jawabannya apa?
17: Orang tua, teman, atau orang yang ada di sekitar kita.
0: Yakin dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atira.
14: Masya Allah, benar.
0: Oke, betul lagi jawabannya Atira. Tambah 10 poin. Oke, soal berikutnya, silakan dengarkan baik-baik. Siapa teladan yang suka menolong?
16: Nisa.
0: Rasulullah. Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nisa.
14: Masya Allah, benar.
0: Oke, betul lagi jawabannya dari Nisa. Oke, soal terakhir, silakan dengarkan baik-baik. Apa manfaat dari
16: Nisa?
0: Oke, Nisa, apa manfaat dari suka menolong?
16: Bisa banyak teman.
0: Banyak teman, apalagi?
16: Apalagi
0: ya. Mungkin itu jawabannya mau ditambah mungkin atau sudah cukup yakin?
16: Cukup
0: yakin? Oke. Kita tanya dulu ya, kamu muslim apakah betul jawabannya?
14: Salah.

0: Jawabannya agak keliru ya. Mungkin jawabannya itu betul, tapi kita kan dibawakan oleh kakak muslim. Untuk itu kepada adik Atira, mau coba jawab? Oke, apa jawabannya itu? Apa manfaat dari suka menolong?
1: Mendapat pahala.
0: Mendapatkan pahala lagi. Memiliki banyak teman, mendapat banyak pahala, memiliki banyak teman, atau mungkin dengan kata lain nanti kita disukai dengan Allah Subhanahu wa taala karena sikap kita ya, seperti itu. Kira kita tanya dulu nih, kamu sebenarnya apakah betul jawaban?
2: Insyaallah benar.
0: Oke, jawaban Atira. Nah, untuk itu sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah tadi sesi kuis anak soleh kita di kesempatan yang berbahagia ini, dan kita telah memperoleh poin yang bisa dibilang cukup sengit ya sahabat teman. Saat ini Atira dari kelas 5D itu memimpin dengan perolehan 50 poin, sedangkan Nisa dari 5C memperoleh 40 poin. Jadi poin kalian itu cukup sengit dan masih bisa nih untuk beradu lagi poinnya kalian di sesi tebak sahabat berikut ini.
3: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, siapakah aku? Nah, aturannya sama seperti di awal tadi ya, bahwa kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama. Jangan ragu-ragu, langsung angkat tangan dan sebut nama. Misalnya, Nisa, gitu. Jangan kecil-kecil suaranya Nisa, oke? Okay? Kasih keras saja, enggak apa-apa, Ji. Oke, okay, silakan dengarkan baik-baik ya. Soal pertama. Siapakah aku? Aku menikah dengan Uthman.
4: Nisa!
0: Nisa duluan. Oke, okay, Nisa, apa jawabannya Nisa?
4: Ummu Kulsum binti Muhammad.
0: Yakin dengan jawabannya?
4: Yakin.
0: Oke, okay, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nisa. Oke, okay, tambahan 10 poin lagi untuk Nisa. Soal berikutnya, silahkan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku sabar dalam perjuangan.
4: Nisa?
0: Nisa, di luar Nisa. Apa jawabannya Nisa? Sabar dalam perjuangan Islam.
4: Ummu Atiyah Al-Ansariyah.
0: Yakin dengan jawabannya?
4: Yakin.
0: Yakin ya? Yakin dengan jawabannya. Untuk itu kita dengarkan dulu nih, apakah betul jawaban dari Nisa?
4: Aduh,
0: agak salah ya. Untuk itu kami persilakan kepada adik Atira mencoba jawab dalam perjuangan Islam.
1: Asma binti Abu Bakar.
0: Yakin?
1: Yeah.
0: Oke, okay. Yakin. Oke, kita dengarkan dulu apakah betul jawaban dari Atira. Oke, okay, tambahan 10 poin lagi untuk Atira. Soal berikutnya, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku pernah melindungi musuh.
4: Nisa.
0: Nisa. Oke, Nisa. Apa jawabannya? Pernah melindungi musuh Islam yang memohon ampunan.
4: Ummu Hani.
0: Yakin?
4: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Nisa? Oke. Oke, 10 poin lagi untuk Nisa. Masya Allah, sengit sekali ya perolehan poinnya kalian. Oke, soal berikutnya, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku dikenal tegas dan adil.
4: Nisa.
0: Siapa ya? Aduh, bingung lagi karena semuanya kompak nih angkatan. Kalau gitu kita ganti soalnya ya, karena kakak bingung. Oke, soal berikutnya, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku menlima perang. Atira duluan. Oke, okay, Atira, apa jawabannya?
1: Usama bin Zaid.
0: Oke, okay. Usama bin Zaid, yeah, menjadi panglima perang di usia 17 tahun. Yeah. Yakin? Oke, okay, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atira. Oke, okay, Atira memimpin lagi nih. Tambahan 10 poin jadi 70. Oke, okay, kita ada dua soal terakhir ya. Untuk itu silakan kalian fokus, dengarkan baik-baik. Soal berikutnya, siapakah aku? Aku istri Nabi setelah
4: Nisa.
0: Oke, Nisa, istri Nabi setelah Khadijah wafat. Apa jawabannya?
4: Khadijah wafat.
0: Iya.
4: Saubah binti Zam'ah.

0: Yakin?
1: Yakin.
0: Yakin. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nisa. Oke, betul lagi jawabannya Nisa ya. Jadi, perolehan punya kalian itu sama, 70-70. Dan ini adalah soal terakhir, ya. Oh, soal terakhir setelah ini maksudnya. Jadi, yang akan kakak bacakan berikutnya itu soal terakhir. Jadi, kalian betul-betul harus fokus dan ingat apa yang telah kalian pelajari. Karena yang betul jauh soal berikutnya ini pasti jadi pemenang di kesempatan sore ini. Bagaimana, sudah siap? Oke, silakan ya.
1: Nisa.
0: Nisa, apa, maksud kakak, aku awalnya dari Bani Nadir atau Yahudi. Oke, apa jawabannya Nisa?
1: Sofia binti Huyai.
0: Yakin ya dengan jawabannya?
1: Yakin.
0: Kayak ragu nih. Oke, karena jawabannya Sofia binti Huyai, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nisa. Oke, jawaban dari Nisa betul ya, dan mendapatkan tambahan 10 poin yang totalnya menjadi 80 poin. Masya Allah. Dan info taliman sahabat mah dimanapun Anda berada, itulah tadi soal terakhir kita ya di kesempatan yang berbahagia ini dalam sesi tebak sahabat. Dan kita akan bacakan terlebih dahulu perolehan poin yang telah diperoleh oleh kedua adik kita, yang dimana Atira dari kelas 5D itu memperoleh poin sebanyak 70 poin. Sedangkan untuk adik Nisa dari kelas 5C itu mendapatkan perolehan poin sebanyak 80 poin. Jadi sahabat muat, pemenang salam sahabat anak soleh kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah adik Nisa dari kelas 5C. Masya Allah. Untuk itu kepada adik Nisa, selamat ya atas kemenangan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk adik Atira, tetap semangat ya. Jangan merasa kecewa karena kalian itu sudah betul-betul apa ya istilahnya, sudah betul mempelajari, sudah betul-betul memahami apa yang sudah diberikan materi juga tadi ya. Dan memang ini masalah bagaimana kecepatan kalian dalam mengingat apa yang sudah kalian pelajari. Jadi baik adik Atira maupun adik Nisa, kalian itu sudah sama-sama berjuang. Jadi tidak ada yang perlu dikecewakan sama sekali, oke? Jangan kecewa ya. Untuk itu sahabat teman dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, kita akan persilahkan terlebih dahulu kepada adik Atira maupun adik Nisa, barangkali ada yang mau disampaikannya kepada keluarga di rumah, orang tua, atau mungkin teman-teman yang sudah mendukung mereka di kesempatan sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Untuk itu kami persilahkan terlebih dahulu kepada adik Atira. Ya, sobat tua, ada yang mau disampaikan kepada orang tua yang saat ini mungkin sudah mendengar atau teman-temannya, silakan. Bilang sobat tua mau mengucapkan terima kasih ya kepada orang tua atau mungkin teman-teman Atira yang sudah mendukung ya, seperti itu, silakan.
2: Makasih sudah mendukung.
0: Oke, masya Allah. Untuk itu kita beralih ke adik Nisa ya, pemenang kita di kesempatan sore ini. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan adik Nisa.
1: Terima kasih sudah mendukung. Nisa di Salam Sapa Anak Soleh.
0: Oke, masya Allah. Ya, kota dimana sobat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi pesan dan kesan dari adik Atira maupun adik Nisa kita di kesempatan sore ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu ya sahabat teman dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya di kesempatan berikutnya, tentu di setiap hari Senin dan juga Selasa pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sahabat teman, saya Radin Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.

0: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga dapur. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami. Ruang Bincang by Dapur BU, Jalan Malaka, Andonuhu. 22-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
3: Begitu mideng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
1: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal. Para pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama menyimak program Salam Sapa Anak Soleh yang mana dibawakan oleh Kakak Raden bersama dengan talent kita Atira dan juga Niza. Dan semoga sahabat Muadz di kesempatan berikutnya atau setelah libur sekolah usai, kita dapat bersama lagi mendengarkan program Salam Sapa Anak Soleh ini dalam bentuk siaran langsungnya, dan tentunya akan ditemani oleh saya sendiri, Taufik, dan juga nantinya ada Kakak Raden. Dan sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membangun rumah atau mungkin merenovasi rumah, tentunya kita menginginkan dari material-material yang kuat dan juga tahan lama, yang berkualitas. Pastinya ini untuk jangka panjang dari rumah kita dan juga dari kekokohan rumah kita. Nah, oleh karenanya sahabat Muadz, kami ingin merekomendasikan satu merek untuk sahabat Muadz bisa gunakan di atau bisa diaplikasikan di rumah sahabat Muadz sekalian, yakni Kencana. Kenapa sih sahabat Muadz harus pilih Kencana? Ya, karena Kencana atau baja ringan Kencana ini dikenal dan juga terbukti kuat dan tahan lama. Tentunya ini sangat perlu untuk rumah-rumah kita. Pastikan dari memilih material yang kuat agar jangka pakainya itu lama, sahabat Muadz. Serta juga anti karat dan tahan terhadap cuaca. Ya, anti karat ini yang paling sering terjadi di bangunan-bangunan yang mana seringkali mungkin rangkanya gampang sekali karatan dan juga gampang kropos dikarenakan kelembaban cuaca yang cukup tinggi, yang mana cuaca di Indonesia yang itu panas dan juga kadang tiba-tiba hujan. Serta bahannya ini ringan namun tetap kokoh serta aman digunakan untuk jangka panjang dan pastinya akan lebih efisien dibandingkan dengan material konvensional lainnya. Oleh karenanya sahabat Muadz, ini sangat cocok untuk sahabat Muadz yang mau membangun rumah, mau membangun ruko, tempat usaha, juga mau membangun masjid atau bahkan mungkin fasilitas-fasilitas lainnya. Oke, kalau begitu jangan salah pilih sahabat Muadz, pilih material bangunan yang telah terpercaya.

0: yang kualitasnya itu telah terbukti dan Kencana adalah ahlinya. Ahlinya baja ringan, tidak tipe-tipe. Dan untuk sahabat muat segera dapatkan baja ringan Kencana ini di toko bangunan terdekat dari rumah sahabat juga Raden Suprapto nomor 222 di Penggolan Puatu Kota. Untuk info pemesanannya sahabat muat bisa menghubungi nomor berikut 0811 3338 6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipe-tipe. Dan sahabat muat sendiri rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan beranjak dulu karena setelah sesaat lagi kita akan bersama mendengarkan yakni program kajian anak 9
1: Teman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga, dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain dan custom furniture sesrumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
0: 94,3 FM Radio Mu'ah Minjabar. Para pendengar Radio Mu'ah dimanapun Anda berada, dan juga adik-adik Muadz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di kesempatan sore hari ini kita akan kembali bersama mendengarkan kajian anak-anak, yang mana kita akan belajar tentang meneladani para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan mengenal bagaimana keimanan, keberanian, kejujuran serta akhlak mulia para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya patut untuk kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, yang menjadi juga rujukan kita tentunya dalam beragama. Dan kajian ini tentunya akan dibawakan atau akan disampaikan oleh Kak Erlan Iskandar. Oleh karenanya sahabat Muas dan juga adik-adik Muas, mari kita persiapkan hati, kita simak dengan baik, dan juga jangan lupa kita mencatat dari pelajaran yang bermanfaat agar bisa kita amalkan di rumah, di sekolah, di kehidupan kita sehari-hari, dan maupun pada saat kita mungkin bermain-main bersama dengan teman-teman kita, adik-adik yang tercinta pastinya. Nah, dan tentunya program kajian anak-anak ini adalah bentuk siaran ulang. Kembali kami mengingatkan, oleh karenanya sahabat Muas, apabila ada penyebutan waktu, tempat, dan juga event tertentu, maka tidak ada kaitannya dengan di sore hari ini. Dan langsung saja kita simak bersama, inilah dia kajian anak muslim ceria meneladani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Kak Erlan Iskandar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali jawab salamnya ya. Kak Erlan izin mute all dulu ya. Tayyip, kita mulai dulu adik.

0: Di dalam program kajian yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu judul kajian kita hari ini adalah meneladani sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita. Wah, ini kajiannya seru banget nih adik-adik. Udah siap belum dengar kajian dan menyimak pada kesempatan sore hari ini? Siap. Kalau sudah siap, lomba duduk rapi. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Nah, kalau begitu berarti sudah siap ya menyimak kajian bersama Kak Erlan. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai anak muslim ya, jangan sampai salah memilih idola.
1: Idola itu apa sih Kak Erlan?
0: Idola itu adalah orang yang kita sukai dan kagumi. Idola itu adalah orang yang kita ikuti dan teladani. Bahkan idola itu adalah orang yang kita jadikan sebagai role model.
1: Karena bahasanya jangan susah-susah deh.
0: Role model itu maksudnya adalah sebagai orang yang pengen kita jadikan teladan, pengen kita tiru. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, banyak loh sebagian anak-anak di zaman sekarang tuh mereka salah pilih idola. Mereka mengidolakan orang-orang yang bukan beragama Islam. Ada anak-anak yang mengidolakan pemain bola padahal pemain bolanya nggak pernah sholat. Ada anak-anak yang mengidolakan tokoh-tokoh yang ada di film padahal tokoh tersebut tidak nyata. Tokoh apa aja yang adik-adik tahu? Yang keluar jaring laba-laba dari tangan namanya apa tuh? Shhh. Hah? Apa namanya? Kok pada tahu ya? Kalau yang ini pakai baju biru, terus di dadanya ada huruf S, terus ada pakai kain di punggungnya. Shhh. Apa tuh? Hah? Hah? Oh, pada tahu ya? Oh, tahu. Kalau yang ini Superman. Hah? Superman ya. Ah, kalau ada robot yang bisa terbang warnanya merah dan kuning. Apa tuh namanya? Wih. Kok pada tahu ya? Ya, di mute lagi. Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, jangan sampai nih kita mengidolakan tokoh-tokoh semisal itu. Kak Erlan sengaja sebutkan, bukan berarti Kak Erlan menyuruh kalian untuk menyukai tokoh-tokoh tersebut ya. Kak Erlan teringat dengan sebuah kaidah, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku kenal keburukan supaya aku bisa menghindari keburukan tersebut, bukan untuk mengerjakan keburukan itu. Nah, Kak Erlan sebutkan pemain bola tadi ya. Ada yang jago banget gocek-gocek bola, tapi dia bukan agama Islam. Tapi dia nggak pernah sholat. Ada juga tokoh-tokoh film ya, tapi itu nggak nyata, cuma dibuat-buat doang adik-adik sekalian. Jadi, jangan sampai kita salah mengidolakan. Nah, kita itu harusnya mengidolakan seseorang yang sudah dijamin masuk surga. Kita itu harusnya mengidolakan manusia terbaik. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, yang harus kita idolakan itu adalah orang-orang yang rajin sholatnya, yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah yang harus kita idolakan. Dan Kak Erlan jadi teringat nih perkataan sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata." Siapa yang ingin mencari teladan, maka teladanilah dunia. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad

sallallahu alaihi wasallam kanu khairu hadhil ummah, karena mereka adalah orang-orang terbaik di umat ini. Wa abarroha kuluban, mereka itu hatinya yang paling baik. Wa a'maqoha ilman, dan mereka juga adalah orang-orang yang ilmunya paling dalam. Maka adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jadikan teladan itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hatinya itu baik. Masya Allah. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah, maka teladanilah sahabat sebagai idola kita, karena mereka adalah generasi terbaik umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yaitu pada masa Nabi ada para sahabatnya, kan ya? Kemudian orang-orang setelahnya, yaitu disebut dengan generasi tabi'in. Tabi'in ini mereka enggak ketemu Nabi, tapi ketemunya dengan para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, generasi tabi'ut tabi'in. Nah, mereka enggak ketemu sahabat nih kalau tabi'ut tabi'in. Mereka ketemunya para ulama tabi'in. Nah, jadi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 generasi terbaik. Khairun nasi qarni, yang terbaik itu adalah generasi pada masaku, yaitu generasi para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, siapa itu? Generasi para ulama tabi'in. Kemudian yang ketiga, para tabi'ut tabi'in. Nah, adik-adik, jadi sahabat itu adalah generasi terbaik umat ini. Mereka adalah orang-orang terbaik setelah para nabi dan rasul. Maka adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi harus kita jadikan idola. Apalagi para sahabat Nabi itu sudah menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan sukai. Bahkan mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Siapa yang bisa tebak nih? Ayat yang mau Kak Erlan baca ini ada di surat apa, ayat berapa?

0: Tahu nggak adik-adik, siapa yang bisa tebak? Ayat yang barusan Kak Erlan baca itu ada di surat apa, ayat berapa? Siapa? Masya Allah, mumtazun, barakallahu fikum. Jawabnya keroyokan nih. Ya, tapi tadi ada yang benar jawabannya. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Di surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqunal awwalun." Orang-orang yang paling dulu dan paling awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan juga orang ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang menerima kaum muhajirin. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina taba'uuhum biihsan," dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannat, kata Allah. Dan Allah telah siapkan surga bagi mereka yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah, adik-adik, inilah keutamaan para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Para sahabat itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, disukai, dicintai oleh Allah. Dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah dipersiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adik-adik, makanya kata Ibnu Umar tadi ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata." Kalau pengen cari teladan, teladanilah orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah dijamin mereka masuk surga, yang mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teladani mereka, jadikan mereka idola. Siapa itu? Para sahabat Nabi.
1: Kairan.
0: Iya, kenapa?
1: Kairan.
0: Iya, kenapa?
1: Kairan, berarti kita harus ngefans ya? Harus mengidolakan para sahabat Nabi?
0: Iya, adik-adik. Bahkan kita nggak boleh sekalipun mencela sahabat Nabi.
1: Hah? Nah, sahabat Nabi?
0: Nggak boleh. Mereka kan orang terbaik setelah para nabi dan rasul, jadi nggak boleh dicela. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melarangnya. Kata Nabi, "La tasubbu ashabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian cela sahabatku." "La tasubbu ashabi." "Jangan kalian cela sahabatku." Nah, sebagian kaum muslimin adik-adik ya, bahkan orang-orang di luar Islam, banyak nih yang mencela sahabat Nabi. Boleh nggak adik-adik? Mencela sahabat Nabi boleh nggak? Nggak boleh. Ada golongan yang menamakan diri mereka dengan Syiah.
1: Apa namanya, Kak Erlan?
0: Syiah. Nah, ini termasuk golongan yang nggak benar. Mereka suka banget adik-adik mencaci maki para sahabat Nabi. Dan nggak boleh kita ikuti ya perbuatan semisal ini. Karena Nabi SAW melarang kita untuk mencela dan mencaci maki sahabat Nabi. Kata Nabi, "La tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadih. Lau anna ahadakum anfaqo mithla uhudin zahaban. Ma adroka mudda ahadihim wala nasifahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian cela para sahabatku. Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau salah seorang kalian berinfak sebesar Gunung Uhud." Ada dia pernah ke Madinah enggak? Tahu Gunung Uhud tuh besar enggak?
1: Besar, Kak Erlan. Katanya ya, Kak Erlan, panjangnya 7 km lebih ya, Kak Erlan?
0: Iya, tingginya 3 km lebih.
1: Wah, gede banget, Kak Erlan.
0: Iya, kata Nabi, kalau kalian berinfak sebesar Gunung Uhud, kalian berinfak emas, tapi emasnya segede Gunung Uhud. Banyak nggak adik-adik infaknya?
1: Banyak.
0: Kalau kalian infak sebanyak itu pun, nggak akan pernah menyamai infaknya para sahabat Nabi. Walaupun mereka infaknya itu cuma pakai satu genggaman tangan doang, setengah genggaman tangan doang. Wah dia deh, ini menunjukkan sahabat itu kualitas keimanannya sangat istimewa dan luar biasa. Makanya adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, kita harus mengidolakan sahabat Nabi, kita harus kagum dengan sahabat Nabi, dan kita harus ngefans dengan mereka. Jangan benci dengan sahabat Nabi, jangan pula maki sahabat Nabi. Nanti kalau kita mencela sahabat Nabi, kita enggak dapat kasih sayangnya Allah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa yang mencela sahabatku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan para malaikat serta manusia seluruhnya. Adik-adik tahu enggak laknat itu apa? Laknat itu artinya jauh dari kasih sayang Allah. Makanya adik-adik ya, kita enggak boleh mencela sahabat Nabi, justru kita harus kagum dengan para sahabat Nabi. Mau enggak disayangi Allah? Jangan mencela sahabat Nabi. Mau enggak disayangi Rasulullah? Jangan mencela sahabat Nabi, justru malah harus ngefans dan mengidolakan sahabat Nabi. Coba Kak Erlan tanya, angkat tangan ya. Kak Erlan pengen lihat nih, siapa di antara adik-adik yang kepingin disayang Allah? Angkat tangan. Masya Allah, banyak yang tunjuk tangan ya. Coba Kak Erlan tanya lagi, siapa di antara adik-adik yang kepingin disayang Rasulullah? Masya Allah, angkat tangan ya. Kalau pengen disayang Allah, pengen disayang Rasulullah,

0: maka idolakanlah sahabat Nabi, ikuti dan tiru kebaikan-kebaikan mereka. Ah, siapa yang pengen disayang? Orang tua. Angkat tangan. Oh, Masya Allah. Siapa yang kepingin disayang? Orang utan. Ke orang utan sih, Kak Erlan. Jangan orang utan dong, Kak Erlan. Iya. Kak Erlan bercanda soalnya. Lomba duduk rapi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas ya. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Angin. Hujan. Angin. Tahan. Nah, ditahan sampai akhir kajian ya. Hujan. Nah, adik-adik, jadi dari sini kita bisa jadi tahu ya betapa para sahabat Nabi istimewa. Mereka disukai dan diridhoi oleh Allah. Mereka sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi itu adalah generasi terbaik ya, setelah para nabi dan rasul. Ya, mereka adalah orang-orang terbaik, adik-adik sekalian. Dan kita harus mengidolakan mereka, kagum dan suka dengan mereka, enggak boleh mencela para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu begitu besar keimanannya ya, adik-adik ya. Maka mereka adalah orang-orang istimewa dan mereka nyata. Mereka pernah ada di dunia. Kalau tokoh-tokoh film kan cuma dibuat-buat di pikiran aja, adik-adik sekalian. Kemudian dibuat film deh. Padahal sebenarnya di dalam fakta dan realita.
1: Kairan, bahasanya jangan berat-berat tuh. Aku masih SD nih. Fakta, realita.
0: Maksudnya dalam dunia nyata.
1: Hah, gini, aku ngerti. Dunia nyata.
0: Emang apa artinya dunia nyata?
1: Ya gitu.
0: Ya, di dalam keseharian, di dalam kehidupan yang sebenarnya, sebenarnya tokoh-tokoh itu ada. Makanya justru kita harus teladani yang rajin ibadah. Kita teladani yang udah pasti dijamin masuk surga. Gitu adik-adik ya. Nah, jadi kita harus pilih-pilih nih mengidolakan seseorang ya. Jangan sampai kita salah pilih idola. Kalau salah pilih idola, nanti kita akan menyesal selama-lamanya.
1: Kenapa gitu kayaknya?
0: Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan berkumpul bersama orang yang dicintainya di akhirat kelak. Nah, adik-adik, kalau cintanya sama para sahabat Nabi, maka nanti akan berkumpul di akhirat bersama para sahabat Nabi. Nah, nanti para sahabat Nabi kan banyak yang masuk surga ya. Berarti nanti kumpulnya di surga. Nah, tapi kalau kita ngefans, mengidolakannya orang-orang yang bukan beragama Islam, gak pernah sholat ya adik-adik ya. Kemudian orangnya gak pakai jilbab, padahal dia perempuan. Nah, yang kayak gini jangan diidolakan. Apalagi mengidolakannya tokoh-tokoh yang mengajarkan kesyirikan. Nggak boleh nih. Ada nggak di antara kalian yang mengidolakan tokoh kartun? Ada? Ada loh. Ya, Kak Erlan tahu ada beberapa anak yang mengidolakannya tokoh kartun. Di film apa ya? Film Frozen. Princess Elsa. Tring. Nah, itu kan sihir-sihir gitu kan kesyirikan adik-adik. Jangan jadikan itu idola.
1: Hah? Nggak boleh, Kak Erlan?
0: Nggak boleh.
1: Kalau aku ngefans sama Harry Potter?
0: Ya nggak boleh juga, itu ngajarin sihir, itu kesyirikan. Jangan ngefans sama orang-orang seperti itu.
1: Maafin aku ya, Kak Erlan. Jadi aku nggak boleh ngefans nih sama pemain bola juga. Kalau dia agamanya bukan Islam. Sama Lionel Messi.
0: Hah? Messi? Messi?
1: Ya, itu maksudnya.
0: Lionel Messi.
1: Cristiano Ronaldo di Manchester United.
0: Waduh, kok tahu segala ya? Dia agamanya bukan Islam. Jangan jadikan idola adik-adik sekalian ya. Thayyib, barakallahu fikum. Yang harus kita jadikan idola para sahabat Nabi. Karena kalau kita mencintai para sahabat Nabi, nanti kita akan dikumpulkan bersama di akhirat. Semoga saja kita bisa berkumpul di surga ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya.

0: Oke, kalau kita cintanya sama Nabi Muhammad, cinta sama para sahabat, ya, maka insya Allah kita bisa berkumpul bersama di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Karena tanya dulu, siapa di antara adik-adik yang mau masuk sumur? Kok sumur sih Kak Erlan? Diulang, diulang, diulang. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Angkat tangan. Oh, Masya Allah. Maka cintailah para nabi dan rasul. Cintailah para sahabat. Idolakan mereka semua ya adik-adik ya. Tayyib barakallahu fikum. Jadi kita harus cinta, suka, kagum, dan mengidolakan para sahabat.
1: Kak Erlan, aku mau tanya deh.
0: Emang mau tanya apa?
1: Jadi gini.
0: Gimana-gimana?
1: Jadi gini.
0: Iya gimana?
1: Jadi gini.
0: Iya gimana? Mau tanya apa? Langsung aja sebutin.
1: Jadi gini Kak Erlan.
0: Iya, silakan.
1: Jadi gini.
0: Ya jangan jadi gini melulu. Sebutin pertanyaannya.
1: Kak Erlan, aku bercanda.
0: Iya ya, silakan silakan.
1: Kak Erlan, kenapa sih Kak Erlan? Kok kita harus banget ngefans dan mengidolakan para sahabat Nabi? Emang sahabat Nabi itu jasanya banyak ya?
0: Iya, adik-adik sekalian. Ya, para sahabat Nabi itu jasanya besar terhadap Islam dan kaum Muslimin. Kita bisa merasakan Islam, ya, itu diantaranya karena andil dan usaha dari para sahabat yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, adik-adik sekalian. Yang kemudian hal tersebut diteruskan oleh ulama-ulama setelahnya. Adik-adik, tentu itu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan intinya para sahabat itu sangat berjasa menyebarkan Islam. Sehingga kita sekarang bisa merasakan nikmat Islam. Islam itu agama yang sempurna adik-adik sekalian. Dan Islam itu adalah syarat untuk bisa masuk surga. Bayangin kalau kita sekarang agamanya bukan Islam. Duh, kita pasti bakalan sedih dan menyesal. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Para sahabat itu lebih unggul dan lebih utama daripada kita semua. Karena ada beberapa hal nih adik-adik ya yang membuat para sahabat itu lebih istimewa daripada manusia-manusia yang lainnya.
1: Emang apa Kak Erlan?
0: Yang pertama, dicatat ya.
1: Siap Kak Erlan, aku catat. Sebentar Kak Erlan, aku ambil alat tulis dan buku catatan dulu.
0: Boleh, silakan diambil. Kak Erlan tunggu ya.
1: Oke Kak Erlan, siap.
0: Sudah belum?
1: Belum.
0: Jauh banget ngambil alat tulis buku catatannya.
1: Iya Kak Erlan, tunggu ya.
0: Oke Kak Erlan, tunggu. Dicatat. Ini dia beberapa keutamaan sahabat Nabi. Dicatat ya. Yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Para sahabat Nabi itu.
1: Para sahabat Nabi itu.
0: Begitu besar.
1: Begitu besar.
0: Rasa cintanya.
1: Rasa cintanya.
0: Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dicatat belum? Kalian tunggu ya. Para sahabat Nabi itu sangat besar rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah adik-adik yang membuat mereka lebih utama dan lebih istimewa daripada manusia-manusia yang lainnya. Kak Erlan sebutkan contoh salah satunya saja ya. Ada kisahnya nih adik-adik ya. Ada seorang sahabat yang mulia. Namanya Zaid.
1: Siapa namanya Kak Erlan?
0: Zaid. Jadi ceritanya Zaid ini sedang ditawan dan menjadi tangkapan dari orang-orang Quraisy. Dia ceritanya disiksa. Adik-adik, Zaid ini dia disiksa dan dipukul serta dia dihukum adik-adik sekalian. Karena dia diketahui berjuang untuk membela Islam. Maka adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sufyan yang dulu menjadi pemuka orang-orang Quraisy dan saat itu dia belum masuk Islam ya. Abu Sufyan itu berkata kepada Zaid. Abu Sufyan bilang, Dia katakan, dia bertanya, atuhibbu anna Muhammadan makanaka al-an tudrabu unukuhu wa anta jalisun fi ahlika? Wahai Zaid, kata si Abu Sufyan, aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Apakah kamu suka kalau posisimu yang sekarang ini, yang lagi dihukum, lagi disiksa, posisi kamu yang sekarang ini digantikan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian kami persilahkan pulang duduk-duduk santai bersama keluargamu, sedangkan Muhammad menggantikan posisimu dan kami penggal lehernya. Kamu bersedia enggak seperti itu? Qala Zaid, Zaid radhiyallahu anhu pun berkata, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi wa ana fi ahli. Kata Zaid, dia menuturkan, demi Allah, aku tidak suka sama sekali kalau Nabi Muhammad itu tersakiti. Aku enggak suka kalau Nabi Muhammad ada di posisiku. Aku enggak suka kalau Nabi Muhammad itu disakiti oleh kalian walaupun dengan sebuah duri kecil. Aku enggak sudi. Aku enggak mau. Dan di saat itu pula aku berada santai-santai dengan keluargaku ketika Nabi Muhammad sakit. No, no, no, no. Gak mau, kata Zaid, adik-adik sekalian. Dan inilah yang menunjukkan begitu besar rasa cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan yang tadi bertanya kepada Zaid, Abu Sufyan pun mengatakan, ma ra'aitu ahadan minan nasi yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Kata Abu Sufyan, tidaklah aku lihat salah seorang dari manusia yang mencintai manusia lainnya seperti cintanya para sahabatnya si Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pengakuan dari Abu Sufyan yang saat itu masih menjadi musuh Islam. Dia lihat, adik-adik, para sahabat itu begitu besar rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada perang Uhud, sahabat itu berjuang membela Islam, melindungi dan menjaga Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas berjuang dengan panahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas berjuang dengan panahnya. Ada Thalhah bin Ubaidillah yang dia tangannya sampai lumpuh, jari-jarinya putus karena berjuang untuk menjaga Nabi SAW. Bahkan dia sampai pingsan. Mus'ab bin Umair, tangan kanan putus, tangan kiri putus. Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, gugur karena ditombak. Adik-adik sekalian, mereka para sahabat berjuang membela Islam, menjaga Nabi SAW. Karena begitu besar cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu besar banget rasa cintanya kepada Nabi. Bahkan adik-adik, setelah perang Uhud nih, ada seorang sahabiat. Sahabiah itu artinya sahabat Nabi yang perempuan ya. Kita sebut dengan sahabiah. Jadi setelah perang Uhud, sahabiah ini dikabari kalau keluarganya itu banyak yang meninggal dunia pada perang Uhud. Bapaknya, saudara laki-lakinya, bahkan suaminya juga meninggal dunia pada perang Uhud. Tapi apa yang ditanyakan oleh wanita ini, adik-adik? Apa yang ditanyakan oleh sahabiah ini setelah perang Uhud? Dia tanya, kaifa fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia baik-baik saja? Adik-adik, dia ini lagi bersedih loh harusnya. Ayahnya wafat, saudara laki-lakinya wafat, suaminya wafat. Tapi yang dipastikan dan ditanya terlebih dahulu kepada pasukan yang baru pulang, kaifa fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana nih keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian qila laha, dijawab kepada sahabiah tersebut, huwa ala khairin ma tuhibbin. Nabi Muhammad dalam keadaan baik-baik saja kok, sebagaimana yang kamu sukai kan mendengar kabar ini. Alhamdulillah, ternyata Nabi masih hidup. Walaupun suaminya wafat, ayahnya wafat, saudara laki-lakinya wafat, dia masih tetap menghadirkan rasa bahagia.
1: Kenapa Khairan?
0: Karena tahu Rasulullah belum meninggal dunia. Karena tahu setelah perang Uhud Rasulullah masih hidup. Maka dia pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang tadi ya, kepada pasukan tadi, kullu musibatin dunaka saghir ya Rasulullah. Kata wanita tersebut, musibah, setiap musibah selain meninggalnya dirimu wahai Rasulullah, semua musibah itu kecil bagiku. Masya Allah, adik-adik, ini kalimat yang sangat indah sekali ya. Kata beliau apa tadi? Kullu musibatin dunaka jalalun ya Rasulullah turidu saghirah. Kata beliau, setiap musibah selain meninggalnya Rasulullah itu ringan bagiku. Ha, ini menunjukkan begitu besar rasa cinta para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak segan-segan mengorbankan jiwanya. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan hartanya. Mereka tidak segan-segan melindungi dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjuang membela Islam. Inilah yang membuat para sahabat Nabi itu punya keutamaan yang istimewa. Tuh, dicatat adik-adik. Yang pertama, para sahabat itu begitu besar rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Islam. Kemudian keutamaan para sahabat yang kedua, para sahabat itu sangat semangat berinfak.
1: Apa kayaknya?
0: Berinfak. Berinfak artinya berbagi. Ya, bersedekah. Sudah pernah dengar istilah ini?
1: Sudah.
0: Adik-adik, para sahabat itu kalau bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan agama Islam, mereka enggak pernah pikir panjang. Bahkan para sahabat itu saling berlomba-lomba, adik-adik sekalian ya. Mereka saling berlomba-lomba untuk mengalahkan sahabat yang lainnya di dalam berinfak. Pernah suatu kali ya, adik-adik, ada sahabat yang digelari dengan Al-Faruq. Siapa nama sahabat ini? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Wallahi al-yaum la asbikuhu." Demi Allah, hari ini aku akan kalahkan dia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar, "Selama ini kalah terus nih beramal dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini aku akan kalahkan dia." Maka kemudian Umar bin Khattab pun ya'ti binisfi malihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi bawa separuh dari seluruh hartanya. Jadi hartanya ada banyak nih, separuhnya, setengahnya dibawa semua dikasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul pun bertanya, "Ma abqaita li ahlika?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, wahai Umar? Umar pun menjawab, "Mithlahu ya Rasulullah. Aku sisakan setengahnya ya Allah. Aku sisakan setengah hartaku untuk keluargaku." Kemudian adik-adik, datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya'ti bi kulli malihi. Dia datang kepada Nabi membawa seluruh harta-harta yang dipunya. Lalu Rasul pun bertanya, "Ma'ab qaita li ahlika?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar pun menjawab, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku sisakan bagi keluargaku itu Allah dan Rasulnya saja. Masya Allah. Adik-adik, Abu Bakar bawa semua hartanya. Akhirnya Umar bin Khattab pun bilang, "Ah, aku memang tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar." Lihat adik-adik, semangatnya berinfak. Umar sedekah dengan setengah dari seluruh kekayaan yang dia punya. Abu Bakar, seluruh harta yang dimilikinya diberikan, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita mendengar kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia datang kepada Nabi bawa 1.000 dinar.
1: Berapa Kak Erlan?
0: 1.000 dinar. Masya Allah. 1.000 dinar itu berapa sih? Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas ya. Dan 1 gram emas itu sekitar 900 ribu. Katakanlah demikian ya adik-adik ya. Berarti 1 dinar itu sekitar 3.600.000 ribu. Lebih sedikit ya, kurang lebih ya. 3.600.000 ribu itu 1 dinar. Nah, berarti kalau 1.000 dinar berapa adik-adik? 1.000 dinar itu artinya 3,6 miliar. Berapa adik-adik? 3,6 miliar. 1.000 dinar diberikan Utsman bin Affan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ma dharra bin Affanin ma'amila ba'dal yaum. Ma dharra bin Affanin ma'amila ba'dal yaum." Enggak akan ada yang membahayakan Utsman bin Affan setelah hari ini. Karena dia sudah berbuat amalan yang sangat luar biasa, yaitu berinfak bersedekah 1.000 dinar. Masya Allah, Masya Allah. Dan inilah adik-adik ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah ayat ke-92. La tanalul birra hatta tufiku mimma tuhibbun. Tidaklah mereka itu mendapatkan kebaikan sampai mereka menginfakkan dengan segala sesuatu yang mereka sukai dan cintai. Pada dasarnya uang. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu suka sama kekayaan dan uang adik-adik sekalian. Tapi para sahabat gak pikir panjang kalau pengen berinfak, berbagi, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah tentang para sahabat yang berinfak, bersedekah di jalan Allah itu sangat banyak sekali ya. Dan cukuplah dari mereka para sahabat menjadi teladan bagi kita semua untuk semangat berbagi, semangat memberi. Adik-adik punya apa yang bisa dibagi dan diberi kepada orang lain? Ah, bagilah itu, infakkanlah itu. Punya makanan, punya jajanan berlebih, dibagi-bagi. Ya, punya jangan dikasih. Itu juga bagian dari berinfak dan berbagi. Ngantri giliran untuk bermain. Ya, nunggu giliran kita dapat jatah bermain, itu juga bagian dari berbagi. Ah, harus semangat berbagi ya adik-adik sekalian ya. Orang-orang yang suka berinfak akan didoakan oleh para malaikat. Setiap pagi para malaikat itu mendoakan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang sudah berinfak. Ah, makanya adik-adik pengen gak didoakan oleh para malaikat? Nah, kalau pengen harus semangat berbagi, semangat berinfak. Nah, ini para sahabat Nabi adalah orang-orang terdepan yang semangat berbagi, semangat berinfak dan bersedekah. Lihat tadi adik, kisah-kisahnya para sahabat ya. Mereka itu enggak pikir panjang. Mereka itu enggak buta hati, enggak buta mata dengan kekayaan. Mereka enggak silau dengan harta. Mereka infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantara keutamaan para sahabat Nabi. Mereka besar rasa cintanya kepada Nabi dan Islam. Mereka juga semangat sekali berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi juga punya keutamaan, mereka itu adalah orang-orang yang sangat berani ya. Sangat berani berjuang. Sangat berani berjuang ya, Masya Allah. Kita jadi ingat kisahnya adik-adik waktu Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Mereka para sahabat membuktikan keimanannya adik-adik sekalian ya. Mereka para sahabat waktu perang Badar itu kan sebenarnya nggak persiapan hadir.

0: Jadi ya, mereka itu ghairu isti'dad. Mereka itu nggak punya persiapan yang berarti. Karena mereka itu sebenarnya nggak menyangka akan terjadi perang Badar yang sangat besar tersebut. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ashiru alayya ayuhan nas." Coba beri pandangan, apa pendapatmu, apa saran dan masukanmu, wahai sekalian manusia. Ini kondisinya lagi sangat mencekam nih. Ini kondisinya sangat menegangkan nih. Kita akan bersiap perang. Tapi adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, para sahabat Nabi justru dengan semangat berjuang membela agama Islam. Mereka semangat sekali ikut perang Badar. Ya. Di antara mereka ya ada Abu Bakar ya. Ketika Nabi minta saran dan masukan, setelah Nabi bertanya asyiru alayya ayuhan nas, berikan pandangan kalian, berikan pendapat kalian wahai sekalian manusia. Faqama Abu Bakrin As-Siddiq faqala wa ahsan. Abu Bakar bangun dan bersiap menghadapi peperangan.
1: 94,3 FM.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat?
2: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
9: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000, 0811-3115-8000, atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
11: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: قدواتنا نبوية.
13: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
14: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirar. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
14: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudorotan dan tidak boleh membalas dengan kemudorotan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
14: Dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastata' fa bi lisanihi fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
14: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala

0: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
4: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
5: Yeay!
4: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
6: Saya, Kak Amin.
4: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
6: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
7: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
7: Harus adil dan beradab.
4: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
8: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
4: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
9: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Radio Mu'adh bin Jabal

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita, Allah

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah. Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
0: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langka.

0: kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan. Hayya 'alas shalah. Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid. Ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah. Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau. Sama bosnya, bayangkan kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
1: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya. Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kami memberimakan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia berikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhillukumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
4: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
3: Ibu itu masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
4: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
3: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua, cuman. Anak lupa sama orang tuanya.
4: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua, gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
3: Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
4: Wayub setelah ufi rizki, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
3: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.
5: 94,3 FM.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
0: Ayah,
2: ayah, ayah.
1: Rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah?
3: FM.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.

0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan kajian kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.
1: Bisan ila yamiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin sekalian, juga para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini, kembali kita dipertemukan di dalam majlis yang mulia ini dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abu Qudamah Zezen Zainal Mursalin Al-Si Hafizallahu Ta'ala. Dan sebagaimana biasa, kajian kita bagi ke dalam dua sesi, dan setelah materi kita akan membuka tanya jawab. Dan terkhusus bagi para pemirsa maupun pendengar di rumah, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di layanan kami. Baiklah, untuk selanjutnya mari bersama-sama kita menyimak, dan kepada Ustaz alaihi falitafaddal mashkura ma'jura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyati ahlil jannah salaman min indillah wa huwa rabbunal a'la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga bagi kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bertafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama yang kita cintai ini, untuk kembali mengkaji kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab Sahih Bukhari. Dan bidnillahi ta'ala, di malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu bab dari kitabus salah, yaitu bab tentang bolehnya menyampaikan undangan di dalam masjid dan memenuhi undangan tersebut. Nah,
1: sebentar. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لطعام في المسجد ومن أجاب منه.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله. إمام البخاري رحمه الله تعالى beliau berkata باب من دعى إلى طعام أو لطعام في المسجد ومن أجاب منه. Ya. Imam Bukhari mengatakan bab man du'ya. Di dalam beberapa cetakan, termasuk di dalam kitab Sahih Bukhari yang ada di saya, di sini man da'a, ya. Kalau man da'a artinya barang siapa yang mengundang untuk makan di masjid. Sementara apabila dibaca atau ditulis sebagaimana di cetakan ini, man du'ya, yakni barang siapa yang diundang untuk makan sedangkan dia di dalam masjid, waman ajaba minhu, dan barang siapa yang memenuhi undangan tersebut. Ya, yang dimaksud di sini man du'ya li ta'amin, barang siapa yang diundang untuk makan, maksudnya sedangkan dia berada di dalam masjid, bukan diundang makan di dalam masjid. Karena nanti akan kita fahami dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Man du'ya li ta'amin fil masjid wa man ajaba minhu, dan barang siapa yang memenuhi undangan tersebut. Jadi di sini ada dua hukum yang dibahas secara umum, yaitu hukum mengundang orang makan sedangkan dia berada di dalam masjid. Kemudian yang kedua adalah hukum menjawab atau memenuhi undangan tersebut. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan kejelian dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika beliau menulis bab ini di dalam Kitabus Shalah, di mana Al-Imam Bukhari rahimahullah beliau menyebut atau ingin menjelaskan di dalam bab ini tentang bolehnya menyampaikan undangan untuk makan sedangkan itu disampaikan di masjid. Ya, sebagaimana juga Imam Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang bolehnya kita memenuhi undangan tersebut. Ya, mengapa bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah? Karena mungkin saja ada sebagian orang melarang hal itu dengan alasan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan di dalam bab ini bahwa undang mengundang ini tidak termasuk ke dalam bab jual beli. Walaupun masjid itu merupakan tempat ibadah, tetapi terkadang di dalamnya diperbolehkan perkara-perkara yang hukum asalnya adalah mubah, terutama jika di sana ada kemaslahatan ya yang sangat tampak untuk mempererat ukhuwah, tali silaturahmi, mempererat hubungan antar sesama kaum muslimin dan seterusnya. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu di sana ada perbedaan yang sangat menonjol antara melakukan transaksi jual beli dengan mengundang orang untuk makan di dalam masjid. Ya. Perbedaan yang pertama bahwa dalam transaksi jual beli di sana tujuan utamanya adalah muamalah duniawiyah. Di sana ada keuntungan materi yang diperoleh. Ya, sedangkan undangan untuk makan ini merupakan perkataan yang mubah dan tidak terjadi setiap saat. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam transaksi jual beli tujuan utamanya adalah takassub, mencari nafkah. Sedangkan menyampaikan undangan ketika kita berada di dalam masjid tidak bermaksud berniaga dan mendapatkan keuntungan. Ya. Kemudian berikutnya juga bahwa melakukan transaksi jual beli ini jelas ada nas dan dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun mengundang orang untuk makan ketika dia sedang berada di dalam masjid maka diperbolehkan ya jika hal itu dibutuhkan. Kemudian perbedaan yang lain bahwa melakukan transaksi jual beli di dalam masjid ini dapat mengakibatkan masjid beralih fungsi. Terlebih mungkin sebagian orang akan menganggap bahwa apabila transaksi itu dilakukan di dalam masjid akan mendatangkan keberkahan. Ya, maka masjid dapat beralih fungsi menjadi pasar atau mal. Ya, maka oleh sebab itu kemudian hal itu dilarang di dalam syariat kita. Adapun hanya sekedar menyampaikan undangan untuk walimah, untuk aqiqah atau hanya sekedar makan-makan ketika kita berada di dalam masjid, maka ini tidak bermaksud ya atau tidak mengeluarkan maksud tujuan dari dibangunnya masjid. Oleh sebab itu di dalam Fathul Bari misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan fi jawazud du'a ila ta'am fil masjid wa zawaju wa zawazu ijabati da'i fih. Ya, dari hadis dari bab ini dapat disimpulkan akan bolehnya kita mengundang orang untuk makan ketika orang itu berada di masjid dan bolehnya kita memenuhi undangan tersebut. Wa anna dzalika la yadkhul fil lagwil manhi anhu, dan hal itu tidak masuk ke dalam sesuatu yang dilarang. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu bab ini bisa masuk ke dalam pembahasan-pembahasan kontemporer ya dalam amal da'awi, Misalnya seperti apa hukumnya mengumumkan buka puasa bersama di dalam masjid? Ya, hukumnya boleh, dalilnya ini. Ya, kemudian berikutnya juga apa hukumnya menyebarkan undangan walimah? Ya, ikhwah biasanya sering di sini ada undangan walimah. Maka kapan undangan itu disampaikan? Ya, praktisnya nanti setelah sholat, karena ikhwah semuanya ada, dibagikan di dalam masjid. Apakah boleh? Boleh. Ya, demikian pula misalnya menyiapkan satu waktu khusus, ya, usai taklim misalnya untuk makan bagi para penuntut ilmu dan semisalnya, jikalau itu tidak mengalihkan fungsi masjid sebagai restoran, maka juga diperbolehkan. Hanyasannya yang perlu kita jaga, di sana ada adab dan etika yang harus kita jaga, seperti misalnya tidak meninggikan suara dalam prosesi perjamuan tersebut, demikian juga tidak mengakibatkan masjid ya terkena polusi makanan, baik karena aromanya atau sisa-sisa makanan, maka tentu hal itu ya tidak diperbolehkan. Ya, baik, kita ambil hadis dalam bab ini. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال لطعام قلت نعم فقال لمن حوله قوموا فانطلق وانطلقتُ بين أيديهم.
2: نعم. يا. قال الإمام بخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف. Telah berkata kepada kami Abdullah ibn Yusuf. Beliau mengatakan telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Ishaq ibn Abdullah. Annahu sami'a Anasan. Bahwasannya beliau telah mendengarkan Anas. Maksudnya di sini adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, wajadtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa ma'ahu nasun. Aku telah mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid. Ya. Jadi Anas bin Malik ini suatu ketika diutus oleh Abu Thalhah, oleh ayah tirinya. Karena Abu Thalhah ini adalah suami dari Ummu Sulaim binti Milhan. Ya. Anas bin Malik, anak tiri dari Abu Thalhah ini, mengutus atau Abu Thalhah mengutus Anas untuk mengundang Nabi SAW ke masjid. Wajadtu nabiyya fil masjid. Saya telah mendapatkan Nabi SAW sedang berada di masjid. Masjid di sini yang dimaksud adalah masjid mana? Masjid Nabawi di Madinah. Saya mendapatkan Nabi SAW di dalam masjid wa ma'ahu nasun. Dan beliau sedang berkumpul bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Ini adalah kebiasaan Nabi SAW, duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya, dan ini menunjukkan apa? Ketawaduan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita pun ngobrol di masjid, ini sepatutnya kita jadikan atau kita niatkan bahwa ini adalah bagian dari sunnah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali atau apalagi ketika kita ya sudah menjadi seorang pemimpin, pejabat, duduk di masjid, ini adalah sunnah. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didapatkan oleh Anas bin Malik sedang duduk bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Fakumtu, maka Anas bin Malik, ya, dan ini adalah bagian dari adab. Jadi ketika Anas ini datang ke masjid, Rasulullah sedang berkumpul duduk-duduk, Anas bin Malik langsung berdiri, dan ini adalah dari adab Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Faqala li, lalu Rasulullah berkata kepadaku, arsalaka Abu Thalhah, katanya. Dan ini dari firasat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Ya, dan beliau kemudian mengatakan apakah Abu Thalhah telah mengirimu, telah mengutusmu? Ini firasat yang sangat kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu na'am. Lalu Anas bin Malik menjawab iya. Beliau menjawab dengan singkat, tidak mengatakan iya. Ayah tiriku telah mengutusku untuk ya mengundangmu misalnya. Anas bin Malik dengan kehebatan beliau di dalam bertutur kata, beliau cukup singkat. Karena kaidahnya di dalam bahasa Arab itu ya kaidahnya adalah al-balagotu ya al-ijaz. Keindahan bahasa itu ada pada bahasa yang simple, yang singkat, tidak muter-muter gitu. Di sini Anas bin Malik kemudian mengatakan, "Na'am, iya. Abu Thalhah mengutus saya." Faqala li ta'am, katanya. Ini luar biasa nih. Apa namanya? Firasat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengatakan, "Mengutusmu untuk mengundang makan." Ya. Karena tahu kalau Abu Thalhah ketahuan, Abu Thalhah ini apa namanya? Beliau orang yang karim, orang yang dermawan. Kalau Abu Thalhah yang mengutus, bukan minta bantuan atau mau misalnya mau mengutang itu kalau kan orang ketahuan tuh kalau dia yang datang, oh pasti ini mengundang makan gitu, menunjukkan bahwa Nabi SAW betul-betul sangat detail pengetahuannya tentang para sahabat beliau. Kalau Abu Thalhah yang undang, pasti ngundangnya ngundang makan. Ya. Qultu na'am. Anas kemudian kembali mengatakan na'am. Faqala liman haulahu, maka Nabi SAW saat itu bersabda kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bilang, kumu. Ayo kita pergi semua, kita pergi. Kira-kira bagaimana itu perasaan Anas bin Malik? Waduh, ini makanannya ya sedikit, jangan sampai nanti tidak cukup. Yang diundang siapa? Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Thalhah tidak memerintahkan kepada Anas untuk mengundang Rasulullah dan ya para sahabat yang ada saat itu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak ingin mendapatkan kebaikan sendirian. Beliau ingin mengikutsertakan sahabat-sahabatnya dalam kebaikan itu. Dan ini juga menunjukkan pada karam, pada kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak egois, terlebih beliau sebagai seorang pemimpin. Nabi SAW mengajak, "Ayo kita pergi semua makan di rumah Abu Thalhah." Fantalaqa wantalaqtu baina aidihim. Fantalaqa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat menuju rumah Abu Thalhah. Wantalaqtu baina aidihim, lalu aku pun berjalan di depan mereka. Kenapa di depan mereka? Ini adalah bagian daripada adab tentunya dari siapa? Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau ini tentu penuntun jalan, karena tidak semua orang saat itu tahu rumah siapa Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lebih mendalam hadis yang mulia ini. Ya, yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kita ketahui siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjadi asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Ini luar biasa. Ya, jabatan beliau ini sangat tinggi. Ya, jabatan beliau sangat tinggi. Ya, orang sekarang menjadi asisten wali kota, saya sudah bangganya minta ampun. Apalagi jadi asisten gubernur, jadi asisten rektor gitu kan. Ini jadi asisten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Oleh sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik hadis-hadis yang berkenaan dengan kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar rumah atau di dalam rumah. Karena Anas bin Malik beliau banyak mengetahui tentang ya kehidupan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Ya. Maka hadis ini termasuk yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Di sini disebutkan qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, wajadtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa ma'ahu unas atau wa ma'ahu nas. Saya telah mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam keadaan duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sekelompok orang dari sahabat beliau. Beliau saat itu sedang memberikan nasihat, berbicara dengan mereka dalam berbagai macam urusan yang dapat memberikan manfaat kepada mereka. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa duduk bersama dengan kaum muslimin yang lain untuk berbincang, membahas seputar masalah agama atau urusan-urusan keumatan, ini adalah bagian dari sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Daripada kita berbincang di dalam rumah, maka berbincang di dalam masjid. Itu lebih afdol. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berbincang di dalam masjid daripada di rumah beliau bersama dengan para sahabatnya, sehingga ketika kita pun duduk di masjid bersama dengan ikhwan-ikhwan yang lain, dengan kaum muslimin, dengan jamaah masjid, ini juga memiliki nilai ketauladanan, ya, berkudwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di sini Anas bin Malik beliau mengatakan faqumtu, maka aku pun berdiri. Yani berdiri untuk menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ingin menyampaikan sebuah pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Thalhah. Ya, kemudian saat itu Rasulullah SAW di saat melihat Anas bin Malik berdiri di dekat beliau, Rasulullah SAW beliau paham bahwa Anas kalau seandainya tidak akan ada yang disampaikan, Anas akan duduk bersama dengan para sahabat yang lain. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu duduk dekat Nabi SAW, Nabi SAW paham bahwa di sana ada satu sebab, ya, ada sebab yang membuat Anas berdiri, ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan, ya. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan arsalaka Abu Thalhah, ya, arsalaka Abu Thalhah, ya, di sini ada mad, ya, atau maknanya adalah arsalaka Abu Thalhah, apakah Abu Thalhah telah mengutusmu, ya. Abu Thalhah nama asli beliau adalah Zaid ibn Sahal al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Apakah Abu Thalhah telah mengutusmu? Ya, dan ini menunjukkan tadi bagaimana kuatnya hubungan emosional antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengenal setiap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan maaf, sampai mengenal masalah yang sangat pribadi, ya. Rasulullah SAW mengenal para sahabatnya sampai dalam urusan yang sangat pribadi dari urusan para sahabatnya. Oleh sebab itu ketika ada seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku di siang hari Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ciumlah. Gitu kan. Tiba-tiba tak lama setelah itu datang pula sahabat yang lain, seorang pemuda yang masih kuat, bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh aku mencium istriku di siang hari Ramadan? Rasulullah SAW mengatakan tidak. Karena Rasulullah SAW mengetahui tentang kondisi biologis dari masing-masing sahabatnya itu. Sahabat yang pertama dia katakan ciumlah, enggak jadi masalah. Biar kau cium, tidak akan terjadi apa-apa yang lebih besar. Tetapi sahabat yang kedua ketika mengajukan pertanyaan yang sama, Rasulullah SAW mengatakan tidak. Karena bahaya kalau dia diizinkan akan terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih besar. Ya. Hebatnya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuatnya firasat beliau ketika mendengarkan bahwa Abu Talha yang telah mengutusnya, Rasulullah kemudian mengatakan li ta'am, artinya apakah beliau mengutusmu untuk mengundangku untuk makan? Dan ini kembali kita lihat bagaimana hebatnya Nabi SAW, ya, kuatnya firasat Nabi SAW. Anas kemudian mengatakan na'am. Faqala Nabi SAW liman ma'ah, maka Nabi SAW saat itu berkata kepada orang-orang yang bersamanya, qumu. Dan ini adalah lafaz hadis yang sangat agung. Rasulullah SAW mengatakan berdirilah semua yang hadir ini untuk kita makan bersama. Ya, ini menunjukkan kepada kesempurnaan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melibatkan para sahabatnya dalam suatu kebaikan. Dan kalimat ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat isar, lebih mengedepankan orang lain daripada dirinya sendiri dalam urusan dunia. Anas bin Malik mengatakan fantalaq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari masjid, berangkat menuju rumah Abu Talha. Ya, wantalaqtu baina aidihim, lalu aku pun berjalan di hadapan mereka, ya, untuk menunjukkan, ya, jalan menuju rumah Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan ini tentu merupakan adab yang sangat mulia dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita lihat korelasi antara hadis dengan bab sangat jelas. Ya, bahwa undangan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sedang berada di dalam masjid, dan ini sesuai dengan penamaan bab yang diberikan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, jawaban atas undangan tersebut juga diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di dalam masjid, dan ini adalah poin kedua di dalam penamaan bab. Ya. Kemudian berikutnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertolak dari masjid, bukan dari rumah beliau, bukan Rasulullah SAW pulang ke rumah dulu bersama dengan para sahabatnya, tidak, tapi mereka langsung dari masjid menuju rumah, ya, Abu Talhah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hadis yang mulia ini Imam Bukhari rahimahullah menyimpulkan bahwa menyampaikan undangan untuk makan dan semisalnya di dalam masjid hukumnya tidak sama dengan hukum melakukan transaksi jual beli di dalam masjid sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Ya, oleh sebab itu ada beberapa fawaid penting, kesimpulan-kesimpulan penting dari hadis yang mulia ini. Ya, pertama tadi bolehnya mengundang makan atau menyampaikan undangan apapun di dalam masjid, ya, jika itu tidak mengandung unsur maslahat duniawiyah seperti bisnis dan semisalnya. Ya, kalau seandainya di sana bentuknya bentuk promosi misalnya, maka di sana ada, ya, ada kepentingan duniawi, maka ini tidak diperbolehkan karena masuk ke dalam transaksi atau perniagaan di dalam masjid yang tidak diperbolehkan. Kemudian dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa berbincang-bincang di dalam masjid untuk membahas urusan-urusan dunia, ya hukum asalnya adalah mubah. Hanyasannya datang bentuk larangan jikalau hal itu bertentangan dengan tujuan utama pendirian masjid dan dapat menyibukkan seorang hamba dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka hal itu menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang disunnahkannya memenuhi undangan. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam hadis sahih, ya hakul muslim alal muslim sit, hak muslim atas muslim itu ada 6. Salah satu diantaranya adalah idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka hendaklah engkau memenuhi undangannya. Maka hukumnya sunnah kita memenuhi undangan sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, dan bahkan di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya Nabi SAW beliau bersabda, lau du'itu ila qira'in la ajabtu, andaikan aku diundang hanya sekedar untuk makan sup yang terdiri dari kaki kambing, sup kaki kambing, aku akan penuhi undangan tersebut. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Ya, kaki kambing, undangan untuk makan kaki kambing. Ya, di sini terkadang dibuang-buang. Ya, bahkan di tahun 80-an di Sulawesi ini, ya kepala sapi saja masih dibuang. Ya, kaki sapi itu dibuang. Nanti kemudian belakangan ya datang para pendatang dari Jawa, kayaknya enak juga ini. Akhirnya sekarang tidak ada juga yang tersisa, ya dijual juga. Kalau dulu itu ya di tahun 80-an saya ingat, orang kalau walimah itu kepala sapi itu dibuang, ya kepala apalagi kambing, ya demikian juga kaki sapi itu dibuang semua. Ya sekarang alhamdulillah semuanya dapat dimanfaatkan dan dinikmati dengan baik. Nabi SAW beliau bersabda, andaikan aku diundang hanya sekedar untuk makan kaki kambing, aku akan datang. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau memenuhi undangan para sahabatnya, baik dari kalangan orang kaya atau dari kalangan orang miskin, selagi di dalam undangan tersebut tidak ada mahdzur syar'i. Selagi di dalam undangan tersebut tidak ada, ya tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang akhlak dan muamalah Nabi SAW yang sangat luar biasa terhadap para sahabatnya. Sehingga Nabi SAW beliau tidak pergi sendirian ketika mendapatkan undangan. Nabi SAW mengundang para sahabat yang lain. Ya, Rasulullah SAW tidak egois, tapi Nabi SAW mengatakan, "Kumu, ayo kita rame-rame berangkat untuk makan di rumah Abu Talhah." Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW yang sangat luar biasa terhadap para sahabat beliau, sekaligus ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW sayyidul khalq, beliau alaihi salatu wasalam makhluk terbaik di alam semesta ini semuanya, tapi walau demikian Nabi SAW memenuhi undangan para sahabatnya walaupun pada sebuah acara yang sangat sederhana. Ya, dan kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bolehnya kita mengutus seseorang untuk ya mengantarkan undangan gitu, baik dengan bahasa lisan atau tulisan dan semisalnya. Jadi boleh ya, kalau adatnya di sini kan wah pakai peci, pakai baju khusus itu ya, pakai baju khusus, sarung sampai lutut ya, bawa apa, pakai peci daeng ya, ngantarkan undangan ya, sampai sama polisi pun dimaafkan kalau tidak pakai helm. Ya, ada dulu teman antar undangan di anu ditegur sama polisi, kenapa tidak pakai helm, katanya ini antar undangan, langsung dipakaikan, dimaafkan juga ternyata, wallahualam. Apakah ada penghususankah di aturan lalu lintas? Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini juga kita bisa melihat bagaimana pendidikan para sahabat terhadap anak-anak mereka. Bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka itu melayani orang tua. Oleh sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu melayani ayah tirinya yaitu Abu Talhah, Zaid ibn Sahal al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan Anas bin Malik juga melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini adalah poin tarbiyah yang juga penting untuk mendapatkan perhatian dari kita sekalian. Terkadang sebagian orang tua saat ini dia enggan untuk menyuruh anaknya, ya, dia bilang kasihan. Bahkan sebagian saya pernah mendapatkan orang tua mengatakan, katanya, daripada saya juga tidak bisa membahagiakan anak saya dengan materi, kenapa saya harus suruh-suruh lagi anak saya gitu. Dan ini keliru, ya, justru anak-anak kita harus dilatih untuk melayani, untuk bekerja, karena ini adalah bagian daripada bentuk tarbiyah dan melatih mereka untuk mengemban amanah, ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tadi mungkin muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah tadi bahwa Abu Talhah hanya mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian. Dan itu juga yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang para sahabat yang lain. Boleh enggak gitu? Kalau misalnya, ya, saya diundang makan oleh Ustaz Abu Salma. Ustaz, kita makan di rumah sebentar habis Isya. Boleh enggak saya saat ini mengatakan, jamaah sekalian, malam ini Masya Allah Alhamdulillah ada undangan makan dari Abu Salma. Ya, ayo nanti setelah kajian kita sama-sama ke rumah Abu Salma. Bolehkah seperti itu? Kira-kira Abu Salma gimana itu? Dia bilang, waduh, ya bagaimana ini? Makanan cuma cukup untuk 3 orang. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa melakukan itu? Ya, kita ketahui bahwa hadis ini disebutkan di dalam riwayat yang lain. Ini adalah menunjukkan keberkahan dan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sempat secara manusiawi, Anas sempat berpikir, waduh, ini adalah sekian banyak orang akan datang ke rumah dan makanan mungkin tidak cukup. Tapi Anas bin Malik juga sangat yakin bahwa Nabi SAW tidak akan pernah mempermalukan sahibul bait karena mukjizat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Sehingga makanan yang sedikit yang dihidangkan oleh Abu Talhah saat itu yang semestinya hanya cukup untuk beberapa orang, tetapi kemudian dengan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan itu, ya, semakin banyak dan bahkan tidak berkurang. Dan ini bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terjadi pada waktu perang Khandaq gitu kan, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya saat itu sedang bekerja keras menggali parit dan dalam keadaan lapar, sampai-sampai Nabi SAW mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Tiba-tiba ketika ada salah seorang sahabat Nabi SAW mengundang makan, karena ketika para sahabat yang lain mengganjal perutnya hanya dengan 1 batu saja dan dilihat Rasulullah mengganjal dengan 2 batu, akhirnya kemudian dia berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, ada sedikit makanan di rumah itu. Kami mengundang Anda untuk makan." Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau, ya, menyeru seluruh sahabatnya. Katanya, "Wahai para sahabat sekalian, ada undangan makan ke rumah fulan, ayo kita berangkat. Ya, saat itu jumlah para sahabat berapa? Ada kurang lebih 1400 orang. Ya, itu lebih banyak daripada Walimatul Ursh. Ya, akhirnya kemudian mereka datang, sedangkan saat itu makanan hanya cukup untuk beberapa orang saja, hanya disembelih saat itu seekor kambing yang masih muda. Tapi ya, karena mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan itu penuh dengan berkah dan cukup untuk semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggalkan rumah sahabat tersebut, ya makanan tersebut seakan ya tidak berkurang dari bejananya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga terjadi dalam momen ini. Ya, sehingga mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memanggil semua sahabat yang ada di dalam masjid, karena ini juga untuk menunjukkan apa, ijaz nubuwah, ya mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh sebab itu kalau kita dalam fikih kita, ya bagi umatnya, bahwa kita tidak diperbolehkan untuk memanggil teman kita ketika kita mendatangi walimah kecuali dengan seizin, ya kecuali dengan seizin, ya sahibul hajah. Misalnya ada ikhwah yang walimah gitu, maka kita mau mengundang juga teman, mau ngajak teman, kita harus bilang, kita harus izin karena undangannya untuk kita. Ya, apalagi misalnya di hotel itu biasa dihitung, ya ini jatahnya untuk berapa orang. Ya, jangan sampai kemudian kita bawa semua ikhwah, ada sana, maka datang. Harus kita beritahukan izin. Apabila diizinkan atau hanya sekedar datang, mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau mau makan, harus kita izin. Saya bawa ini teman. Oh ya, enggak apa-apa, akhi. Misalnya gitu. Tafadhal. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga akan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung, dan sunnah ini menjadi sesuatu yang banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah memberikan makan kepada sesama muslim. Jadi memberikan makan itu tidak hanya kepada orang miskin saja, antum raktir teman saja walaupun dia berkecukupan. Ini adalah bagian dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun tentu tatkala kita memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, maka itu akan lebih baik dan merupakan sifat hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berbakti, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surat Al Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang-orang yang berbakti itu mereka senantiasa memberikan makanan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Apa arti ala hubbihi di situ? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Apa arti ala hubbihi? Dan mereka memberikan makanan, gimana? Ala hubbihi di situ maknanya? Ya, kadang ada yang terjemahkan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, mereka mengatakan dan mereka selalu memberikan makanan kepada orang-orang yang dikasihinya. Ini salah. Makna yang benar, tafsiran yang benar dari ayat tersebut, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, maksudnya dan mereka selalu memberikan makanan walaupun dia sendiri sangat senang terhadap makanan itu, dia suka sama makanan itu, tapi walau demikian dia tetap memberikan apa yang dicintainya itu kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan-tawanan. Dan mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, sesungguhnya kami tidaklah memberikan makanan kepada kalian kecuali untuk mengharap wajah Allah, kami tidak berharap adanya balasan dan ucapan terima kasih. Dan ini menunjukkan keikhlasan ya mereka di dalam memberikan makanan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan makan, ya, memberikan makan kepada orang lain, mentraktir teman, ini di antara ya amalan Islam yang paling baik. Oleh sebab itu ada seorang pria datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ayyul Islami khair?" Amalan Islam apakah yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Di antara amalan Islam yang paling baik itu memberikan makanan, dan engkau mengucapkan salam baik pada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ya, dan kita lihat di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan it'amut ta'am daripada salam. Karena kalau seandainya salam itu hanya menyampaikan sesuatu yang menyenangkan dari perkataan kita, tapi ini adalah dari harta kita, dari sesuatu yang sangat kita cintai, dan karena memberikan makanan ini dapat menimbulkan rasa ulfah, kasih sayang, kedekatan, dapat mempererat ukhuwah. Ya, oleh sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, fihi al-hathu ala badli ta'am lima fihi min ta'lifil qulub. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menyebutkan anjuran untuk memberikan makanan karena itu dapat melunakkan hati, dapat memenuhi kebutuhan orang lain, wa izharu syiaril ukhuwah al-islamiyah, dan dapat menampakkan salah satu syiar Islam, syiar persaudaraan di dalam Islam. Ya, jadi budaya memberikan makanan ini akhlak yang sangat mulia. Ya, oleh sebab itu dulu ketika kita mahasiswa di Madinah, biasa antara maghrib dan isya kita sedang duduk-duduk menghafal gitu ya. Kadang ada orang Arab langsung dia mendekatin kita, dia bilang, "Talib fil jami'ah," katanya, "antum mahasiswa." Ya, mungkin kelihatan penuh dengan belas kasihan gitu ya.

dikasih juga apa namanya sangu, dikasih uang juga. Nah, ini adalah yakni amalan yang sangat mulia di dalam Islam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya bersabda, man at'ama mu'minan anju at'amahullahu min simaril jannah. Barang siapa yang memberi makan seorang mukmin yang dalam keadaan lapar, maka Allah akan memberikan makan kepadanya buah dari buah-buah surga. Ya, kalau seandainya saja seorang wanita pelacur dari Bani Israel memberikan minum kepada seekor anjing yang dalam keadaan kehausan bisa mengantarkannya masuk surga, apatah lagi memberikan makan atau minum kepada seorang mukmin. Ya, maka pahalanya tentu semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Abdullah ibn Salam, ya juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa memberikan makanan itu dapat menjadi sebab masuk surga. Abdullah bin Salam ini kan orang Yahudi yang tertarik dengan Islam. Begitu datang Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau segera ingin mencari tahu tentang nabi ya yang di atau orang yang diisukan sebagai seorang nabi itu. Akhirnya kemudian Abdullah bin Salam datang. Nabi SAW saat itu sedang ada di kawasan Quba. Tiba-tiba kata Abdullah bin Salam, yang pertama kali saya dengarkan dari Nabi SAW dan ini yang yang membuat beliau tertarik dengan agama ini, pertama kali saya dengar dari Nabi SAW sabda beliau, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tadi silaturahmi, salatlah di waktu malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu memberikan makanan telah banyak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula dicontohkan oleh para sahabatnya. Oleh sebab itu sebagian ulama salaf mengatakan, idza aradta antamlika qalba akhika fa'at'imhu, gitu. Apabila engkau ingin menarik hati saudaramu, maka berikanlah dia makanan, ajaklah dia makan. Ya, oleh sebab itu Abdullah ibn Mubarak beliau mengatakan, li'an arida ashratan min ashabi ila ta'am ahabbu ilayya min an atasaddaq ala asharah. Aku mengajak 10 orang dari sahabat-sahabatku untuk makan, itu lebih baik saya, lebih baik daripada saya bersedekah kepada 10 orang dalam bentuk uang. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan makan juga adalah merupakan sunnah para nabi. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketika didatangi oleh para malaikat, Nabi Ibrahim segera bergegas menyembelih seekor sapi. Faraga ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Ya, Nabi Ibrahim segera bergegas menyembelih seekor sapi untuk memuliakan tamunya. Dan ini menunjukkan bahwa it'amut ta'am, memuliakan tamu atau memberikan makan adalah bagian dari sunnah para nabi. Ya, dan saat ini di zaman modern banyak bentuknya. Ya, misalnya memberikan paket sembako kepada fakir miskin. Jadi enggak mesti memberikan makanan ini adalah dengan makanan siap saji. Ya, memberikan sembako kepada fakir miskin. Ya. Kemudian berikutnya memberikan berbuka puasa. Kemudian memuliakan tamu. Kemudian memberikan donasi dan kafalah kepada para penuntut ilmu, kepada anak-anak yatim yang ada di panti asuhan, atau memberikan beasiswa, membayar uang makan dan asrama misalnya anak-anak yatim atau anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera. Ya, kemudian memberikan hadiah makanan kepada para tetangga. Ya.
Kemudian

0: Dan berikutnya juga turut berpartisipasi membantu saudara kita yang sedang berwalimah misalnya atau hendak akikah, maka ini juga bagian daripada it'amut ta'am. Demikian juga menyiapkan makanan bagi mereka yang sedang terkena bencana dan musibah. Ya, jazakumullah khair para relawan biasa misalnya menyiapkan dapur umum. Maka ini adalah ibadah yang sangat mulia, ya, dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Hanyasannya yang patut untuk kita jaga, yang pertama adalah keikhlasan. Yang kedua, hendaklah makanan yang kita berikan itu dari harta yang halal. Kemudian berikutnya yang harus kita jaga dan kita hindari itu adalah sifat israf dan tabdir, terlalu berlebihan di dalam ya menyiapkan makanan dan minuman, karena Allah Azza wa Jalla berfirman wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, sebagian orang kadang ya tidak mempedulikan hal ini. Ya, terlebih saya banyak saksikan di negara-negara teluk itu, kadang kalau mereka melakukan walimah ya itu terlampau berlebihan. Ya, satu nampan, satu ekor kambing itu hanya untuk 10 orang. Jadi ukurannya di sana itu kalau undangan 1000 berarti menyembelih berapa ekor kambing? 100 ekor kambing, karena satu untuk 10. Akhirnya ya banyak makanan yang tersisa. Ya, banyak makanan yang tersisa. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ada yayasan khusus. Sekarang di Saudi itu ada yayasan khusus untuk menghimpun makanan-makanan yang tersisa dari walimah. Karena biasanya yang dimakan juga hanya sedikit. Orang makan di walimah itu tidak banyak. Maka dikumpulkan kembali, ya, dibersihkan kembali, baru kemudian diberikan kepada para pekerja yang membutuhkan dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu sebagian orang makan terutama di walimah, kata orang sini aji mumpung, ya kan, ngambil makanan menggunung, habis itu kemudian tidak dihabiskan. Ya, ada salah satu syekh donatur kita, Syekh Soleh As-Sa'wi yang membangun Prokit itu, masya Allah, kalau kita ke rumah beliau baik makan malam atau makan siang itu beliau selalu mengundang orang. Jadi di rumah beliau itu ruangannya, ruang makannya luas, jadi kalau datang gitu pas makan siang atau makan malam, setelah waktu, setelah sholat isya atau setelah sholat duhur itu diajak semua yang jamaah itu, ayo makan-makan, atau beliau punya tamu itu, kalau sesuatu itu sudah masuk ke dalam piring kita itu beliau haruskan kita untuk menghabiskannya sampai betul-betul bersih. Katanya hada min ni'amillah. Beliau katakan ini nikmat Allah, enggak boleh antum menikan seperti itu. Kadang kita makanan kadang enggak cocok, lidah kita kadang enggak cocok dalam beberapa yang makan. Katanya la labud antun. Saya bilang syekh full, dibilang la hada mas'ul amamallah, katanya gitu. Ya. Jadi harus kita habiskan, dan ini adalah benar. Kita tahu orang tua kita dahulu itu marah kalau kita meninggalkan satu butir nasi saja. Ya, itu mereka marah. Mereka katakan kita tidak tahu keberkahan itu pada butir nasi yang mana. Tapi sangat kita sayangkan saat ini anak-anak kita, fallahul musta'an, kita lihat MBG dalam kasus MBG berapa yang terbuang. Ya, berapa yang terbuang dan kemudian menjadi tabdir dan sia-sia. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Satu bab telah kita bahas dari kitab Sahih Bukhari. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Dan barakallahu fikum wa sallallahu alaikum Ustaz atas kajian yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kesempatan pertama kita persilakan kepada hadirin.

0: Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya membaca poster dakwah yang di sana ada undangan untuk makan atau berbuka, tapi ini tujuan undangannya itu umum.
1: Naam.
0: Jadi kita cuma numpang baca, apakah ini termasuk juga undangan atau tidak?
1: Naam. Apabila di sana undangannya terbuka secara umum, maka itu juga adalah merupakan bentuk undangan dan menghadirinya fardu kifayah. Menghadiri undangan seperti itu adalah fardu kifayah. Tetapi kalau undangan itu langsung ditujukan kepada kita, maka berarti undangannya adalah undangan fardu ain, terutama jikalau undangannya adalah undangan walimatul urus yang pertama. Ya, undangan walimatul urus untuk yang pertama atau untuk istri yang pertama, maka hukumnya wajib. Nabi SAW beliau bersabda, man du'iya ilal walimah walam yujib faqad aso abal qasim, au kama qala Nabi SAW, barang siapa yang diundang untuk menghadiri walimah sedangkan dia tidak menghadirinya dengan tanpa alasan yang jelas, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, adapun jikalau undangannya bersifat umum, maka juga berarti undangan tersebut terbuka, wallahu taala alam.
2: Tayyib barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakallahu fiki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan, saya punya tetangga Ustadz non-Islam. Saya bangun keakraban, kemudian tetangga saya ini mendirikan rumah makan bakso di salah satu di Kendari. Kemudian beliau mengundang saya untuk makan di situ. Berhubung karena jenis makanannya ini adalah bakso, olahan daging, saya dan istri ini merasa ragu. Apakah saya harus diundang?
1: Nah. Nah. Baik. Ya, menghadiri undangan non-muslim hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya menghadiri undangan non-muslim jikalau undangan itu tidak berkaitan dengan ibadah, maka hukum asalnya mubah. Lalu bagaimana jikalau dalam undangan tersebut kita dihidangkan makanan? Maka terbagi menjadi dua. Apakah makanan itu adalah merupakan bentuk makanan siap saji yang dijamin kehalalannya, bahkan dia telah mendapatkan sertifikasi halal dari majelis ulama misalnya, maka berarti mengkonsumsinya adalah halal. Tetapi jika dia jika makanannya itu dalam bentuk sembelihan atau olahan, maka kita perlu melihat apakah yang mengundang ini non-muslim dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan musyrikun. Jika dia dari kalangan ahlul kitab, maka sembelihan mereka juga halal dan boleh untuk kita konsumsi. Dari dia dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jika selain daripada itu, maka jika kita ketahui daging yang digunakan untuk olahan atau membuat bakso ini dia beli dari pasar, dan yang menyembelih hewannya itu adalah seorang muslim, atau dia menyembelih sendiri tapi yang menyembelihnya seorang muslim, dan maksudnya jikalau tadi yang non muslimnya adalah selain ahlul kitab, sementara hewan yang disembelihnya itu adalah disembelih oleh seorang muslim atau dia beli dari pasar kaum muslimin, maka juga tetap boleh ya untuk kita konsumsi jikalau dia tidak mencampur ya dengan sembelihan yang lain yang diharamkan, atau bukan sembelihan, dengan daging lain yang diharamkan. Jadi kembali kepada jenis makanannya. Adapun menghadiri undangannya itu sendiri, ya maka hukum asalnya adalah halal. Ya wallahu taala alam.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan, mau bertanya Ustaz, bagaimana hukum mengisi pulsa listrik di dalam masjid melalui aplikasi di bank, yang dimana kita ditelepon istri di rumah kalau lampu di rumah mati disebabkan pulsa listriknya habis dan posisi kita sebagai suami berada di dalam masjid.
1: Naam.
2: Barakallahu fikum.
1: Sebaiknya keluar dari masjid. Lebih selamatnya kita keluar dari masjid. Ya, kita keluar dari masjid lalu kemudian kita ya membeli pulsa lewat aplikasi. Karena itu lebih selamat. Ya, lebih selamat. Wallahu taala a'lam.
2: Satu pertanyaan mungkin dari kami, Ustaz. Berkaitan dengan undangan, misalnya ada seseorang kawan dia memiliki acara, akan tetapi undangan tidak sampai kepada salah seorang di antara kita, misalkan barangkali karena dia lupa atau gimana, tetapi yang lain mendapatkan undangan. Nah. Apakah yang tidak sampai undangan ini dia tetap datang atau karena dia ragu jangan sampai memang dia tidak diundang sehingga dia tidak datang?
1: Nah, sebaiknya melakukan konfirmasi, walaupun tentu kekhilafan terjadi. Ya sering kita melakukan atau menyampaikan undangan, waktu anak saya menikah tiba-tiba, kenapa tidak undang saya? Gitu kan. Karena permasalahannya mungkin ya tidak terdeteksi atau karena terlalu banyak yang perlu kita undang dan juga tidak semua ikhwan dan akhwat diketahui alamatnya dan seterusnya. Maka apabila terjadi seperti itu, sebaiknya kita melakukan apa? Konfirmasi. Ya karena tadi sekarang pada umumnya misalnya undangan kalau di kota seperti di Kendari pada umumnya orang menyewa hotel lalu kemudian dia akan melakukan booking dan semisalnya, sehingga alangkah baiknya itu dikonfirmasi sebelum walimah itu atau waktu walimah diadakan. Wallahu taala alam.
2: Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi atas jawaban yang telah disampaikan. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban tadi merupakan akhir daripada kajian kita di kesempatan malam hari ini dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari, dan kami menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajiannya, dan juga bagi kita sekalian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Dan kami menyampaikan kepada para pemirsa yang barangkali sudah terlanjur mengirimkan pertanyaan untuk belum bisa dijawab, Anda bisa kembali bergabung bersama dengan kajian kami di kesempatan mendatang. Semoga pertanyaan Anda bisa kami hadirkan kembali. Demikian kajian ini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan kemudian masih untuk
6: Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Dan beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diadakan dan setiap hal. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya.

0: Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar.

0: daftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah. Syarikalah
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
3: Al-Hadith Al-Thamin Wa-Thalathun. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
4: Hadis Arba'in ke-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadith riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
3: Al-Hadith التاسع والثلاثون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
4: حديث 40 39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
3: Al-Hadith Al-Arba'un. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fi ad-dunya ka'annaka ghaib أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
4: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
4: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
14: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, iya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
15: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? seperti al-wajiz, seperti sahih fikih sunnah, seperti fikhus sunnah, dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin, Ustaz, untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
16: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariah. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
17: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
18: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
19: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat. Bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi adab. Jadi adab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau ngelihat orang, oh kayaknya teguran nih buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul mu'min. Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasobin, wala nasobin, wala saqamin. Hattal ham yahamma, wasyauka yushakwa. Tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia nggak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
20: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
22: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
21: Eh, tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
22: Bah, adakah rezeki yang gurih?
21: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
23: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
24: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
25: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
26: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para penofik yang menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga malam ini menjadi waktu yang menenangkan hati setelah seharian kita disibukkan dengan berbagai aktivitas di tengah kesibukan kehidupan kita. Maka mari kita luangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci.

0: Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dan semoga dengan kita menyimak bacaan Al-Quran, hati kita juga menjadi lebih tenang dan iman kita semakin kuat. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan juga keberkahannya kepada kita semuanya. Dan langsung saja kita bersama dalam program Morotal Pilihan di malam ini. Dan kita akan bersama mendengarkan lantunan surah, yakni surah Az-Zariyat dan juga sampai dengan surah An-Najm oleh qori kita Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizahullah Ta'ala dalam program Morotal Pilihan, dan selamat mendengarkan.
1: Morotal Pilihan. Morotal

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
0: 94,3 FM.
2: Wallahu bima ta'maluna khabir.

0: Ulangi.
1: Ulangi. Yauma yunadu.
0: Yauma yunadu. Yunadu apa sih?
1: Iya.

0: Kul bala warobi.
1: فتنتم أنفسكم وضربتم

0: مأواهم جهنم هي مولاكم مأواكم النار هيكم والمصير.
1: طيب untuk pasatori ya. Untuk setorannya di sini ayat 9 sampai ayat 12 sudah bagus ya. Cuman permasalahannya tadi di ayat 14-15. Ayat 14-15 ini masih belum lancar. Oleh karena itu nanti di pertemuan selanjutnya ulangi dari yaumayagi. Ada beberapa yang perlu dilancarkan. Ya, tadi kalau ayat 9 ya 11 tinggal diulangi dari yaumayakulul munafikun. Itu saja. Ya.
0: Mulai ayat 13 sudah
1: ya. Iya, yaumayakulul munafikun. Ya. Dari situ bisa diulangi lagi untuk pertemuan selanjutnya sampai hafalan. Nah, itu saja sih untuk wasatori ya. Barakallahu fik. Nah, untuk selanjutnya Abu Agnia. Nah, Abu Agnia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi

0: ini ini fa azalna
1: fa'azallahuma am syaitan
0: ya fa'azallahuma syaitan
1: lahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana la ba'dukum
0: wa qulna wa qulna bitu
1: wa bitu ba'dukum bin adu wa lakum fil innahu wattawwabur rahim. Nah, Ustaz.
0: Nah, untuk Abu Agnia, di sini ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Yang pertama di ayat berapa tadi? Yang pertama di ayat 30. Bukan. Qala ya. Qala ya Adam. Qala ya Adam. Ya, di situ tadi di akhir kuntum ya, kuntum ta'lamun. Di situ ikhfa-nya kurang ya. Ikhfa-nya kurang. Ketika nun mati bertemu dengan ta diikhfakan kuntum. Ya, itu yang pertama. Ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum. Ya, di situ kuntumnya kurang. Kemudian yang kedua di ayat selanjutnya ya. Wa qulna ya Adam uskun. Coba baca lagi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah.

0: Terus
1: wakula minha ragadan haitsu syi'tuma.
0: Bagus.
1: Wala taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin.
0: Baik, nah, itu hati-hati. Jadi di situ matobi'i jangan sampai salah, karena ketika dibaca pendek akan berubah maknanya. Baik. Itu yang kedua. Yang terakhir tadi, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih qulna, itu ya di situ ya masalahnya. Tadi sudah diperbaiki. Itu saja tiga yang perlu diperbaiki. Untuk selanjutnya bisa dilanjut di ayat berikutnya. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik, untuk peserta selanjutnya Pala Joni. Silakan Pala Joni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Pala Joni.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.

0: Ulangi coba sekali lagi. Fala Joni, ulangi ayat sebelumnya tadi. Ulangi ayat sebelumnya.
1: Ayat sebelumnya.
0: Ya. Atau diulangi dari takadu tamayyazu.

0: di situ, Ustaz.
1: Baik, untuk Pak Lajun beberapa. Yang pertama, bisa diulangi takadutamayyi. Nah, di situ cukup. Di situ ketika menyebutkan tamayyazu tidak boleh ditahan ya. Takadu tamayyazu itu salah. Ya, jadi tidak ada guna di situ, tidak ada dengung. Takadu tamayyazu minal ghayl. Ya. Jadi tanpa dengung ya. Coba diulangi sekali lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan ada dengung, jangan tamai, jangan didengungkan karena itu bukan idgham. Baik, selanjutnya coba diulangi lagi. Wa qalu law kunna.
0: Wa qalu law kunna nasma'u.
1: Naknya di situ naknya panjang ya. Wa qalu law kunna. Naknya dua harokat. Di situ mat tabi'i. Ya, coba sekali lagi.
0: Wa qalu law kunna nas.
1: Terus.
0: Wa qalu law kunna.
1: Wa qalu law kunna. Nasma'u aw na'kilu.

0: Udah bagus ya, jadi naknya dipanjangkan. Kemudian yang ketiga, am amiltum, ulangi. Ayursila, yursila. Kalau a amintum ayyakhsifa, kalau am amintum ayyursila. Tuh, sekali lagi.
1: Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba.
0: Oke, di sini ainya pakai idgum, pakai gunnah ya. Kalau tadi tamai jangan, kalau di sini ayyursila. Am amiltum man fis samai ayyursila. Ah. Coba sekali lagi.
1: Am amiltum man fis samai ay Am amiltum man fis samai ayyursila alaikum hasiba.
0: Oke. Terus lanjutkan. Terus yang terakhir di ayat 19-nya, awalam yarau ilat toir. Coba baca.
1: Awalam yarau ilat toir fawqahum
0: Nah, di sini dotnya kurang ya. Wa yaqbidun ya, dotnya kurang. Jangan wa yaqbidun. Bukan wa yaqbin, tapi wa yaqbidun. Karena ada huruf do sebelum nun ya. Jadi do dulu baru nun. Coba sekali lagi. Ya, wa yaqbidun.
1: Awalam yaqau ila thairi fawqahum
0: Oke, lanjut. Mayum.

0: Nah, ini sudah lumayan. Tadi innahu bikulli sya', sya'nya kurang tafas sih tadi yang pertama. Ya, innahu bikulli syai'im basir. Coba innahu ulangi.
1: Innahu bikulli syai'im basir.
0: Oke. Ini beberapa catatan yang perlu diperhatikan ya. Untuk pekan depan diulangi dari ayat ini. A'amintum man fis sama'i ayyakhsifa, ya, diulangi dari ayat yang itu ya, supaya terulangi ayat yang 19 juga ya, ayat yang ke-17. Nah, barakallahu fiik tafala joni. Nah, untuk peserta selanjutnya Ahi Chandra, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. Wal-yawmil maw'ud. Wasyahidun ومشهود اغتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

0: عرش ربك لشديد إنه هو يبرئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: طيب untuk Ahi Chandra setorannya alhamdulillah sudah lumayan bagus, tapi masih ada catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama coba diulangi lagi dalam ayat wa ma naqamu minhum. Hai Chandra. Ainya di situ idgomnya tidak ada. Ayu minu. Ulangi wa mana qamu.
0: Wa mana qamu minhum illa ayu minu.
1: Tahan dulu. Ai. Tahan dulu. Ayu minu. Ayu minu billah. Coba.
0: Wa mana qamu minhum illa
1: Hamid. Oke, bagus. Terus inna batasha. Ulangi.
0: Inna batasha rabbika lasyadid.
1: Terus
0: innahu huwa yubri'u wa yu'id.
1: Bagus.
0: Wa huwal ghafurul wadud.
1: Oke, sudah bagus. Naam. Jadi catatannya tadi yang wa ma naqamu ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Ya, di situ idghamnya kurang. Yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fik, bisa dilanjut di ayat atau surat selanjutnya. Waalaikumsalam. Baik, peserta selanjutnya Abu Aisyah. Abu Aisyah, tafadhol.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تَنَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَأَهُمْ بِقَرَى.
1: Ulangi. Ulangi dari ulangi dari amma manistagna.
0: Amma manistagna fa anta lahu ta'assada.

أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام

0: مكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها ترهقها قطر اولئك هم الكفر الفجر.
1: طيب أبو أغنية يا أخوان أبو عائشة untuk أبو عائشة di surat Abasanya masih ada catatannya dua. Yang pertama hati-hati antara ayat 10 ya. Ta'an ya, jadi jangan sampai balik lagi. Ya, karena di sini hampir sama. Wa huwa yakhsha fa anta lahu tasadda lagi, kembali lagi. Ini hati-hati. Jadi ada yang pertama adalah fa anta lahu tasadda, yang kedua fa anta anhu talaha. Ini ayat ke-6 dengan 10. Karena biasa kalau dari ayat ke-9 balik lagi ke ayat ke-6 jadi bolak-balik ya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua di ayat selanjutnya yaitu di ayat yang ke-37 likullim ri'im minhum. Coba diulangi lagi. Likullim ri'im minhum.
0: Likullim ri'im minhum yawma'idin sya'nun.
1: Nah, itu sudah bagus ya. Tadi idgomnya tidak ada. Tadi idgomnya tidak ada. Ya, sekarang sudah bagus. Sya'nuyugni. Oke. Itu saja. Jadi diperhatikan untuk idgomnya. Barakallahu fiik. Bisa dilanjut di surat berikutnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhi Jumaidi, تفضل.
2: Nah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
2: Tadi Ustaz setor surah Al-Baqarah 1 sampai selesai.
1: Naam, silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'ada wa la anja وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى.

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها

0: bukan kiramin kafarah tapi kiramin barorah. Itu saja ya, yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya Abkila.
1: Ibu satu lagi mengulangi kembali.
0: Naam.
1: Zanjar ke Al-Qur'an kembali ke sekali
0: Al-Qur'an. Naam, silakan lanjutkan. Ulangi. Terbalik. Famai ya'mal mithqala dzarratin
1: khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yara.
0: Terus
1: bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dhubha فالمغريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ.
0: Sekali lagi, أَفَلَا يَعْلَمُ. أَفَلَا يَعْلَمُ.
1: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. إِنَّ رَبَّهُمْ
0: Taib, untuk Abu Aqila, untuk setoran surat Al-Adiyat ini masih ada lagi ya. Yang pertama di surat Al-Zalzalah dulu di ayat yang ke-6. Coba yauma idzi yasdurun nas, diulangi.
1: Yauma yasdurun nasu astatan yurau a'lamahum.
0: Di sini kurang syaknya ya, tafasinya kurang. Ashtatal. Coba yauma ini ulangi lagi.
1: Yauma idzi yasdurun nasu astatan a'lamahum.
0: Sekali lagi
1: turun. Yauma
0: idzi yasdurun a'lamu. Itu syaknya ya. Jadi syaknya jangan berubah lagi. Hati-hati hukum idharnya ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dzarratin. Di situ jangan ditahan. Jadi deng e ini saja jelas, tanwinnya jelas. Dzarratin khairan yarah. Ya, coba diulangi.
1: Tidak boleh
0: ditahan. Zarratin itu salah. Tekan saya. Zarratin khairai yaroh. Zarratin khairai yaroh. Coba sekali lagi.
1: Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yaroh.
0: Ya, tanwinnya kurang jelas. Dzarratin khairai yarah. Sekali lagi.
1: Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah.
0: Masih ada dengung. Jangan ada dengungnya. Dzarratin khairai yarah. Coba sekali lagi.
1: Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah.
0: Lanjut. Wa mai.

0: Dar, itu saja. Nah, sekarang di surat Al-Adiyat. Al-Adiyat, coba diulangi Al-Adiyatnya. Wal-Adiyat. Mu-nya di sini jangan dipanjangkan ya. Pendek. Afala ya'lamu idza. Ya'lamu idza. Coba.
1: Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur.
0: Oke, bagus. Itu ya, yang harus diperbaiki. Ayat ke-9-nya afala ya'lamu idza. Ya, mu-nya jangan afala ya'lamu idza, jangan boleh. Ya, jangan seperti itu. Jadi afala ya'lamu. Baik, itu saja catatannya untuk Abu Aqila. Bisa dilanjut di surat berikutnya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta terakhir Ahi Ibrahim, tafadhol.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dari ta'awud, ta'awud ya. Dari ta'awud, a'udzu billah.
2: A'udzu billahi minasy.
0: Mana suaranya? Ulangi ya. Diulangi lagi ta'awudnya, a'udzu billah.

0: طيب أهي
1: آمين.
0: untuk Ibrahim ini masih banyak catatan ya. Yang pertama untuk mengajinya suaranya dikeluarkan ya, jangan ditahan. Kalau ditahan kemungkinan nanti keluar suaranya dari hidung ya. Kalau ditahan keluar suaranya dari hidung, itu tidak boleh. Misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bukan begitu. Itu keluar dari hidung. Ya, jadi dikeluarkan suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan ditahan, suaranya dilepaskan. Ini kesalahan biasanya kalau awal-awal malu-malu ya, suaranya ditahan, itu tidak benar. Untuk melatih itu coba ditutup hidungnya supaya tidak keluar suaranya dari hidung. Latihan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi supaya tidak keluar suaranya dari hidung. Tadi kedengaran sekali suaranya dari hidung ya, sebagai hidung karena tertahan keluar. Selain dari huruf nasirah kurang naik, qatal ladzi rusad, kemudian ghairil maghdubi alaihim walau walau walau, bukan walau, bukan kebak ya, tapi ke huruf dhad. Nah, ini perlu diulangi sekali lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Coba dilatih supaya tidak keluar dari hidung suaranya. Ya, dilepaskan suaranya. Terus perbaiki huruf-huruf yang lain ya, yang tadi yang sudah disebutkan. Huruf so ya, so, do, go ya. Kemudian sya

0: ini yang perlu dilatih supaya tidak salah-salah. Itu untuk Ahi Ibrahim. Di Al-Fatihahnya perlu diulangi sekali lagi supaya lebih lancar. Naam.
1: Iya. Ya, Ustaz.
0: Taib. Naam, barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah untuk setoran kali ini kita cukupkan dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan kami haturkan jazakallahu khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja di Kencana Baja Ringan. Hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda. Dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan. Karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan di sini makan em potong terus.
6: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Dari depan kampus Suhao
3: dan ayam kampung. Zaitun Murni, aneka madu ramuan Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Aduh, nggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau, Adi?
8: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
11: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adh dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan malam ini dalam program Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim. Dan kalau tadi kita telah bersama menyimak program Iqra, yakni setoran

0: Ikhwan yang hadir di setiap hari Selasa di pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya program tadi disiarkan secara live, dan semoga kita dapat kembali berjumpa dalam program Iqra juga di pekan berikutnya, atau bersama dengan akhwatnya di malam, di hari, di malam, Kak, di malam Jumat nantinya. Dan tentunya sahabat Muas juga yang mungkin ingin melakukan setoran hafalan juga tentunya bisa bergabung nantinya bersama dengan kami dalam program Iqra. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kembali di malam ini kita akan melanjutkan kebersamaan dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, yang mana kita akan masuk dalam pembahasan yakni pasal 2, Adab Al-Hadiyah atau Adab Hadiah. Dan yang mana sahabat Muaz, tentunya kita mengetahui bersama saling memberikan hadiah ini di antara sesama muslim adalah memberikan pengaruh yang juga sangat besar dalam menebarkan kasih sayang dan juga cinta, memperkuat hubungan dan memperdalam dari rasa persaudaraan di antara mereka. Dan mengabaikan perkara ini tentunya dapat menyebabkan dari pengaruh yang jelek dan juga mengubah dari akhlak yang baik serta menghilangkan dari kasih sayang dalam jiwa. Dan oleh karena itu dalam bahasan ini juga terdapat beberapa bab yang berkaitan dengan hadiah, dan di antaranya adalah akan kita simak bersama dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim.
1: Ensiklopedia Islam.
0: Sahabat Muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang pertama dari pasal 2, adab al-hadiah atau hadiah, yakni adalah niat yang benar. Hendaklah seseorang, sahabat Muaz, itu meniatkan diri, meniatkan dari hadiah yang dikeluarkannya untuk mempererat dari hubungan dengan saudaranya sesama muslim, mendapatkan kasih sayangnya, dan juga menghilangkan dari ganjalan dalam dadanya, sebagaimana yang telah Allah perintahkan, semata-mata mencari ridha Allah. Dan karena perkara itu dapat mewujudkan dari maslahat agama dan juga maslahat dunia. Sesungguhnya setiap tergantung pada niatnya. Rasulullah SAW, kalian akan saling mencintai. Dan Anas radhiyallahu, hai anak-anakku, saling memberilah di antara kalian, karena itu akan membaguskan hubungan kasih sayang di antara kalian. Kemudian pada poin yang kedua disebutkan mendahulukan karib kerabat dan juga tetangga. Mendahulukan karib kerabat untuk bentuk silaturahim. Sesungguhnya orang yang memiliki hubungan kekerabatan lebih utama daripada orang lain untuk diberikan hadiah, karena kita telah diperintahkan untuk bersilaturahim dan berbuat baik kepada mereka. Hadiah merupakan salah satu bentuk kebaikan, dan ditambah lagi dalam dapat memperkuat dari hubungan di antara mereka. Demikian juga tetangga, karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan juga memuliakan mereka. Hendaklah seseorang mendahulukan tetangga yang paling dekat dengan pintu rumahnya sebelum tetangga-tetangganya yang lain. Kemudian pada poin yang ketiga, menghindari hadiah yang mengandung syubhat atau yang haram. Hendaklah seseorang menghindari pemberian hadiah kepada pegawai, pejabat, atau yang memegang urusan manusia, sehingga dengan itu ia menutup pintu suap, sebab pemberian hadiah dalam kondisi seperti ini pada hakikatnya bisa menjadi suap. Dan sebenarnya tujuan pemberian tersebut juga untuk mendekatkan diri kepada orang yang memegang urusan manusia. Maka dengan begitu hadiah yang diberikan menjadi dan perincian hal ini juga tentunya akan masuk dalam pembahasan nantinya di adab yang ketujuh atau pada poin yang ketujuh. Kemudian pada poin yang keempat, tidak meremehkan hadiah walaupun sekadarnya atau sederhana. Tidak meremehkan hadiah ini berlaku untuk pihak yang memberi hadiah maupun yang menerima. Adapun dari pihak yang memberi hadiah, dikarenakan apabila ia menganggap remeh sehingga tidak jadi memberikannya, maka terlepaslah maksud dari pemberian hadiah, yakni untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Hai wanita-wanita muslimah, janganlah seseorang dari kamu memandang rendah pemberian kepada tetangganya, walaupun itu sekadar kikil kambing." Kata al-firsin, yaitu kikil atau kaki binatang. Al-firsin artinya adalah telapak kaki dari setiap hewan ternak seperti telapak kaki pada manusia. Maksudnya adalah larangan menganggap remeh hadiah yang dapat menyebabkan seseorang tidak jadi memberikannya. Bahkan dianjurkan

0: memberikan apapun yang ada, walaupun sedikit. Dan demikian pula, pihak yang menerima tidak pantas baginya untuk meremehkan hadiah. Tetapi, hendaklah dia menerimanya dengan kerelaan jiwa dan keredoan diri meskipun hadiah itu sedikit. Sebab, hadiah itu adalah tanda kasih sayang. Dengan memandang remeh sebuah hadiah, ini tentunya akan mengakibatkan ia menolaknya. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan sebagaimana akan juga disebutkan pada adab yang kelima atau pada poin yang kelima. Begitu pula orang yang memberikan hadiah tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang artinya dapat dipahami berupa anggapan remeh terhadap hadiah atau terhadap orang yang memberi hadiah, walaupun itu dilakukan dengan bergurau. Sebab syaitan selalu berusaha untuk mengadu domba manusia demi merusak hubungan sesama mereka. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa syaitan akan melakukan segala cara untuk merusak hubungan antara dua orang, maka wajib untuk mewaspadai dari hal tersebut. Kemudian pada poin yang kelima, tidak boleh menolak hadiah. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, penuhilah undangan orang yang mengundang dan janganlah menolak hadiah. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, sesungguhnya menerima hadiah menunjukkan tanda cinta dan juga penghormatan kepada orang yang memberi. Sedangkan menolak hadiah merupakan tanda kebencian atau anggapan remeh terhadap orang yang memberi. Hal ini dapat menumbuhkan dari kebencian di dalam dada dan juga permusuhan, bukan kasih sayang dan juga cinta. Termasuk pula merupakan jalan timbulnya permusuhan dan tipu daya yang berakibat pada saling memutuskan hubungan sesudah itu. Maka tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Seseorang boleh menolak hadiah apabila ia mengetahui bahwa maksud orang yang memberinya adalah untuk mendapatkan yang diharamkan, atau ia mengetahui bahwa orang-orang yang memberi hadiah menolak menerima balasan hadiah darinya yang dianggap berkurang. Bahkan mereka marah dan mengharapkan yang lebih dari itu, atau hal-hal yang lainnya. Disebutkan bahwasanya seorang laki-laki dari kabilah Fazarah memberikan hadiah unta kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun membalasnya, akan tetapi dia marah dan tidak rela. Maka dari itu beliau marah dan kemudian bersabda, yang artinya adalah, salah seorang dari kamu memberikan hadiah lalu aku membalasnya dengan apa yang aku miliki. Kemudian ia marah, demi Allah, setelah tahun ini aku tidak akan menerima. Dalam pasal kedua, adab hadiah, semoga ini dapat bermanfaat. Dan tentunya kita akan kembali melanjutkan ke enam dan dan semoga yang sedikit ini dapat kita kemudian dalam keseharian, dalam memberi dan saling memberi hadiah antara sesama kita, berikan kepentingan. Dan juga tadi, yakni kepada para pejabat-pejabat, pemangku kekuasaan yang mengeluarkan dari sebuah kebijakan-kebijakan publik. Jangan sampai nanti dari hal-hal ini akan berpotensi untuk terjadinya konflik kepentingan. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, demikian dari apa yang bisa kami bagikan. Dan sampai jumpa di Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim di esok malam. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam, bahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Welcome, Bajet. Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
3: Tidak, semua tanya Jini. Anaknya tapi sekarang toh sudah banyak Jini metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
2: Juga pasti
3: tidak juga. Nah, ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya. Lo top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pak murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Anak dari anaknya baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
2: Astagfirullah. Jadi oke, Mpale. Sini kita gas.
3: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi, nah. Sebawa juga anakku.
4: Mari berikan yang terbuah hati Anda bersama Medical Center. Lazis Mu'adz, Anda menuju ridho Allah.
5: Hepu, kenapa kok? Itu kamu di atas lipat 8.
6: Anu kone, sapsing saya ini. Sambung seru setiku, baru belasian kesusah sih. Kalau mau gitu, apa pusing saya?
5: Nah, kok sabar? Iyo, insya Allah, di jalan kor. Sini, bawa kok jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, ini ada hutan.

0: Lofnya ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat cerita di sini.
1: Hei, kakak gile. Mani yang bilang kamu bakal onak komak apakah? Sini toh ada sinogi, hoiting saus padang, gumi dan saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak, minuman juga ada buah soga sama kopi. Kopi mana? Di siang terakhir.
2: Kampung Kau, rumah makan paling ikonik di Kondar, hadir tengah hutan mangrove sejuk dan menangkap hingga Presiden Republik Insya.
3: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
4: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki hargana. Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nurun minal

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Taubat nasuha.
2: Taubat nasuha.
1: Taubat yang sebenar-benar taubat.
2: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Utubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Radio Muadz bin Jabal.
0: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini.

0: hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya. Apa kata Suhaib Allahmu? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku? Jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses ya Suhaib, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses kan, tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kebahagiaan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban li'amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kerana kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94,3 FM.
2: نور من القرآن.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: 94.3 FM.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu tuhai bunga yang tak pernah layu.
3: Untukmu tuhai bunga yang tak pernah layu.
2: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu.
3: Engkau wahai ibu.
2: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: hijabak anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
1: Maafkan aku.
0: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
1: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam ya kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Balam ya kepulal nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: Mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib difahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Muslim, kita adalah orang yang paling berhak menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan kita saksikan sendiri dalam arena kehidupan. Dan semua itu adalah peringatan bagi kita semua. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, kembali saya Nur Junaid hadir menemani Anda dalam program Kafilah Orang-Orang Bertobat. Berikut kami hadirkan kisah dari Kafilah Orang-Orang Bertobat tentang angin prahara. Ternyata lebih cepat dari yang kubayangkan. Kini sudah mulai hitungan mundur menuju tanggal pernikahanku. Semakin dekat waktunya, semakin besar rasa tanggung jawabku dan semakin besar pula usahaku. Berbagai perasaan dan bisikan hati tidak pernah lepas diriku. Menurut jadwalku, waktu yang tersisa tinggal 1 bulan atau lebih sedikit. Segalanya akan kubereskan. Persoalannya sederhana, tidak membutuhkan waktu lama. Namun kemudian aku mengetahui, ternyata aku menghabiskan waktu 1 minggu lebih hanya untuk memilih peralatan. Yang terakhir kali kupersiapkan adalah dapur. Sekarang masih ada waktu luang, yakni 1 minggu. Anganku pun melambung. Mimpi-mimpi berbunga terus mengejarku dan kegembiraan selalu mengiringiku. Aku membiarkan angan-anganku terus berjalan, tidak mengenal tidur. Aku mulai mondar-mandir di rumahku, sengaja duduk-duduk atau menikmati keheningan tempat itu sambil minum teh. Aku menjulurkan kakiku agar terasa nyaman. Pagi yang penuh harapan, aku membolak-balikkan koran dan membaca majalah. Setiap topik yang berhubungan dengan pernikahan dan anak menjadi perhatianku. Topik yang menarik, bacalah sebelum engkau menikah. Aku berkata dengan senang. Setiap orang yang mengajakku berbicara soal pernikahan minggu ini mulai dari anak-anak kecil sampai koran dan majalah. Aku membacanya dengan lancar. Banyak sekali nasihat bertubi-tubi. Pemeriksaan medis pranikah, aku mengulang membacanya. Aku juga membaca fungsi pernikahan dan akhirnya pentingnya pernikahan. Pemikiran itu selalu menggeluyuti diriku ini. Selama 2 hari ini bahkan menguasai otakku. Menurut pendapatku yang harus kulakukan yaitu 1. Melakukan pemeriksaan medis. Lalu aku mulai memberikan sampul air seni dan lain-lain untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh dokter, hasilnya dilaporkan 3 hari kemudian. Aku pergi bersama angan-anganku. Ketika datang waktunya, aku merasa berat sekali. Apa gunanya pemeriksaan medis? Semua orang menikah tanpa pemeriksaan itu. Aku bangkit, namun ternyata aku datang terlambat. Ketika tiba waktuku menemui dokter, aku berjalan dengan santai. Dokter mengeluarkan berkas-berkas pemeriksaan. Ia mulai membaca. Ia membalik kertas itu sekali lagi, mencuri pandang kepada aku berkali-kali. Ketika aku bertanya, "Ada sesuatu, dok?" Ia segera meletakkan kertas-kertas itu di atas mejanya. Tanpa basa-basi ia berkata, "Ada dugaan Anda kanker darah." Aku tidak mempercayai pendengaranku. Rasa kaget yang sangat demikian membuatku tidak mampu berbicara. Aku memandangi dokter itu. Matanya turut berbicara, lalu aku bertanya kepadanya, "Lalu bagaimana, dok?" "Jangan khawatir, hanya dugaan sebagai kanker. Biar saya memeriksamu lagi." Aku tidak mampu bergerak dari tempat dudukku. Aku merasa bahwa ia salah dalam mendiagnosaku. Ia membentangkan tangannya dan membantuku berbaring. Aku mulai bernafas dengan kuat untuk meyakinkan diri bahwa aku masih punya kekuatan untuk hidup. Ia membuka mataku, memandanginya, dan mendengarkan detak jantungku. Persoalannya mudah dan remeh. Lalu diulangilah pemeriksaan itu. Aku datang dengan membawa mimpi dan angan-angan, namun sekaligus membawa duka dan kesedihan. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa saat. Aku terus memikirkan kondisiku. Aku memberhentikan mobilku di pinggir jalan. Aku pejamkan mata. Untuk apa aku berpikir? Bukankah aku tinggal menunggu kematian? Aku berpikir dan berpikir, diriku, keluargaku, dan akhirnya, apa yang harus aku lakukan? Kalau hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyakit itu, apakah aku harus diam atau memberitahukan calon istriku? Tidak ada waktu lagi, hanya beberapa hari lagi. Pilihannya adalah menikah atau tidak. Aku tak bisa tertidur malam itu. Pagi harinya aku meninggalkan pekerjaanku dan pergi menuju laboratorium. Darahku diambil. Aku katakan, "Ambil saja yang banyak sehingga kita yakin." Mudah-mudahan ia mengambil sesuai keinginanku atau lebih banyak lagi sehingga tidak ada darah tersisa dalam uratku. Yang tersisa adalah hanya kedukaan dan kesenduan. Aku tidak berhenti berpikir, mudah-mudahan analisa itu keliru. Namun sesuatu dalam hatiku menyatakan, masalah itu benar adanya. Aku meninggalkan rumah semenjak sore. Poci teh ku biarkan dengan harapan aku dapat kembali. Bagaikan seekor burung dalam sangkar besi, terbang dan terbang mencari jalan keluar, menabrak segala arah yang dituju, tidak peduli meski tanpa hasil. Semua yang berjumpa denganku mengatakan, wajahku berubah. Perbincangan mereka mengarah ke satu kutub, sementara aku ada di kutub yang berlainan. Menunggu 3 hari adalah masa penantian yang lama. Untuk menghilangkan keraguan-raguan, aku pergi memeriksakan diri ke tempat lain. Pada hari itu juga aku menghubungi tempat pemeriksaan pertama. Tidak ada kabar. Esok lusanya juga tidak ada kabar berita. Alangkah lamanya menunggu besok dan besok lusa. Apakah aku sedang menunggu kematian ataukah masih ada harapan hidup? Aku membatalkan semua janji dan kunjungan-kunjunganku. Sampai membeli kebutuhan-kebutuhan pelengkap rumah saja aku tinggalkan. Aku tidak mau berjumpa dengan siapapun. Aku melihat dunia ini seakan mau berpisah. Aku menyembunyikan wajahku dari ibuku. Aku menghadapi hari-hariku dan kulihat air matanya. Berderai saat aku mengadukan hal itu kepadanya. Adapun ayahku amat sedih memiriskan hati. Ia berusaha bergurau denganku tentang pernikahan. Aku katakan dengan tenang, besok mungkin engkau akan mendengar sebuah berita yang lain. Di hari ketiga aku sudah tenang. Aku berpikir kalau benar kenyataan itu, aku tidak akan menikah. Akan tetapi kecintaan terhadap kehidupan ini mengusik hatiku. Banyak orang yang hidup dengan penyakit semacam ini, bahkan lebih dari itu. Harapan ada di tangan Allah. Kalau begitu aku kabarkan saja kepada calon istriku. Pada jam 4:30, aku berdiri depan ruang periksa dalam keadaan sedih. Semoga dokternya datang lebih awal. Namun tidak juga datang ketentuannya. Aku menunggu hingga 2 jam. Rasanya lebih lama bagiku daripada 2 tahun. Ketika dokter memberitahukan kepadaku bahwa hasilnya sudah ada, aku segera berdiri. Aku membuka catatan hasilnya. Aku mulai gemetar seolah-olah sedang dalam musim dingin yang menusuk. Adapun jantungku berdebar demikian cepat, demikian kuat. Kedua lututku, aku tidak mengerti mengapa tidak mampu menopang tubuhku lagi. Meski keringat bercucur keras dan jiwaku bertumpang tindih, namun ia memberikan kabar gembira. Alhamdulillah. Aku tidak membiarkan dokter itu menyempurnakan bacaannya. Aku membacanya sekali lagi, meyakinkan diriku hingga akhir catatanku baca. Aku keluar dengan gembira. Aku selamat dari bayang-bayangku. Dengan cepat aku menuju rumah. Musim semi masih bertengger dalam hatiku, walaupun keringat masih membasahi keningku. Aku beristirahat namun tak bisa tinggal terus di rumah. Aku segera mengendarai mobilku dan memberi salam kepada ibuku. Ibu memperhatikan bahwa aku begitu semangat. Kegembiraan tergambar di wajahku. Kenapa segembira itu? Ada apa denganmu? Surat catatan di tanganku menceritakan segalanya. Saudaraku menimpali, dan engkau tidak memberitahukan hal itu kepada kami. Anak Adam itu lemah, namun ia sombong dan congkak. Kesombongan dan kebanggaannya menjatuhkan dirinya sendiri. Hanya virus kecil, kuman yang tidak terlihat, takut mati namun tidak beramal untuk menghadapi mati. Gembira dengan kesehatan dan keselamatan namun tidak menggunakannya. Berbagai kejadian berlalu dan berbagai bencana terjadi, ia sudah berada dalam urusan lain. Adapun engkau baru saja dibangkitkan lagi, tetapi itulah kematian. Lembah mana saja engkau singgahi, niscaya engkau akan datang kematian, akan mendatangi kematian itu, atau ia sendiri yang akan datang kepadamu. Masih banyak waktu tersisa, persiapkanlah koreksi terhadap amal perbuatanmu. Seolah-olah berbagai jalan kematian sedang mengarah kepadamu. Mereka mengejar dirimu, lihatlah ada apa. Apa yang perlu ia denganmu? Akan datang suatu hari di mana engkau kala itu tidak ada lagi kehormatan. Lebih dari sekedar disiramkannya tanah ke atas tubuhmu. Kematian begitu dekat, siapapun bisa saja. Hari ini, esok, lusa akan menjemput kematian itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk beramal baik dan mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar.
3: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar.
4: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Live Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin sekalian, teman-teman semua, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, 15 abad yang lalu ada seorang anak muda, hadirin. Ia bercerita tentang dirinya. Cerita ini awalnya beliau sampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas meriwayatkan lagi sampai pada akhirnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Pemuda ini bukan orang Arab. Ia sampaikan sendiri bahwa dia dari Asbahan. Ya, dari Asbahan. Lebih tepat, dari daerah yang bernama Jai. Jim Ya Tashdid. Jai. Ia bukan seorang pemuda biasa, teman-teman. Ia seorang anak kesayangan tokoh besar di Jai Asbahan tersebut. Ayahnya adalah tokoh besar, pemuka, sosok yang sangat karismatik, dihormati masyarakatnya. Dan anak muda ini adalah anak kesayangannya. Sang ayah mendidik si anak muda agar berpegang teguh dengan agamanya. Mereka pada saat itu penyembah matahari, hadirin. Penyembah matahari. Sang anak dididik dengan akidah seperti itu. Dan sang ayah sangat protek kepada sang anak. Untuk ukuran anak laki-laki, dia tidak bisa sebebas anak laki-laki seusianya. Bahkan cenderung dikurung di dalam rumah. Sang ayah khawatir si anak terkontaminasi nilai pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah mereka, para penyembah matahari. Sang ayah sangat posesif. Anak muda ini gak bisa keluar-keluar rumah dengan gampang. Waktunya mayoritas dihabisi di rumah. Dan betul, dengan didikan seperti itu, si anak muda ini menjadi anak muda yang sangat taat terhadap agamanya. Bahkan dia sampai pada makom khadimun nar, yaitu penjaga api, yang menyalakan api dan dijaga terus jangan sampai api itu padam. Hadirin yang Allah muliakan, Itulah hari-hari yang dihabisi atau yang dihabiskan oleh si anak muda. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Menyembah api, dan terus menyembah api. Dan si anak muda tidak diberikan kesempatan untuk melihat dunia lain. Sampai satu hari, hadirin. Sampai suatu hari. Sang ayah, sekilas info buat antum semua, itu memiliki kebun yang dia handle sendiri. Dia gak pernah libatin anaknya untuk menghandle kebunnya tersebut. Kenapa? Karena tadi kita katakan, sang ayah sangat posesif. Ini anak gak boleh ngeliat dunia luar. Nanti terkontaminasi akidahnya. Nanti terkontaminasi imannya. Tapi hari itu berbeda, jamaah. Hari itu berbeda. Sang ayah sibuk. Ada urusan penting. Dan di waktu yang sama, sang ayah membutuhkan beberapa hal dari kebunnya itu. Maka di hari itu, dia minta tolong si anak. Nak, tolong pergi ke kebun kita dan ambil beberapa item berikut ini. Disebutin tuh kebun gitu ya, mungkin kalau kita ada mungkin bawang atau cabai dan seterusnya. Dan seakan-akan ayahnya lupa bagaimana selama ini dia menjaga si anak dari dunia luar. Maka berangkatlah si anak itu keluar dari rumah. Kata dia, tawajjahtu ila dai'ah, tujuanku adalah ke kebun ayahku itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika sang anak berjalan dan terus berjalan dan berjalan, ia sampai ke sebuah tempat yang lokasinya di tengah-tengah perjalanan menuju kebun si ayah. Tempat itu tidak lain tidak bukan adalah gereja. Ya, gereja Nasrani, full dengan jamaahnya yang sedang beribadah di gereja tersebut. Maka aktivitas dalam gereja itu menarik perhatian si anak muda. Ia seolah lupa terhadap amanat yang diberikan oleh ayahnya. Kakinya ia belokkan ke gereja itu, lalu dia melangkah, lalu dia perhatikan dengan seksama apa yang mereka sedang perbuat. Si anak muda tertegun, dia kagum, dia terpesona dengan ibadah yang dilakukan oleh mereka di gereja itu. Saking terpesonanya, ia lupa waktu, teman-teman. Tanpa terasa, ia telah asik menikmati pemandangan tersebut berjam-jam lamanya. Dan dia gak sadar bahwa pada saat itu matahari telah terbenam. Lama sekali dia saksikan. Dan dia belum sempat ke kebun si ayah. Dia belum sempat pergi ke kebun si ayah. Dia lupa semuanya. Dan waktu sudah malam. Dan di rumah, teman-teman, ayahnya panik. Kemana nih anak gua nih? Kok belum pulang juga? Maka sang ayah dengan jiwa posesifnya mengirim stafnya untuk mencari si anak itu. Akhirnya si anak muda ini pulang ke rumah. Lalu ditanya oleh ayahnya, kemana saja engkau, wahai anakku? Ya bunai, apakah engkau mendapatkan permintaanku? Maka sang anak menjawab, anak ini baik, teman-teman. Anak muda ini dilatih dan dididik bertahun-tahun untuk meyakini sebuah konsep kejujuran. Dia apa adanya. Beda dengan kita waktu kita cabut waktu SMA dulu. Kita bilang kita belajar matematik lah, lalu kita bilang kimia kita hari ini susah lah, padahal kita nongkrong di musola atau kita pergi ke tempat lain. Anak muda ini tidak demikian. Dia jujur. Dia katakan, mohon maaf ya, aku gak jadi ke kebun. Aku lupa waktu. aku menikmati pemandangan yang begitu luar biasa. Ternyata ada orang, jamaah, itu beribadah di gereja. Dan ibadah mereka sangat menarik, wahai ayah. Hadirin yang Allah muliakan, ayahnya langsung panik. Ini yang ditakutkan selama ini. Ini yang dikhawatirkan selama ini. Anaknya terkontaminasi pemikiran luar yang bertentangan dengan akidah yang selama ini mereka yakini. Lalu segera sang ayah berusaha mengcounter, dinuka wa dinu abaika khairun min dinihim. Nah, ingat baik-baik, agamamu dan agama orang tua serta nenek moyangmu itu lebih baik daripada agama mereka. Tapi fitrah gak bisa dibohongi, hadirin. Dan sang anak ini dididik untuk jujur. Dengan lembut anak itu menjawab, ya aku rasa enggak deh. Agama mereka jauh lebih baik daripada agama kita. Hadirin, yang ditakutkan sang ayah terjadi. Dalam benak sang ayah, anakku kena syubhat ini. Kan gitu ya, kalau dunia dakwah kan begitu ya. Ini kena syubhat nih. Hadirin, maka tindakan preventif langsung dilakukan oleh sang ayah. Si anak muda ini terkena penjara rumah. Ya, penjara rumah. Dia tidak boleh keluar dari rumah. Bahkan kaki anak muda itu dirantai, jamaah. Dirantai. Dirantai. Sehingga dia gak bisa kemana-mana. Tapi sang anak sangat yakin dengan apa yang dia lihat. Mereka lebih baik, lebih lurus daripada keyakinan kita. Maka, tanpa sepengetahuan sang ayah, si anak muda itu berusaha membangun komunikasi dengan salah satu jamaah gereja itu. Lalu bertanya, di mana saya bisa belajar agama kalian? Kata salah satu dari mereka, di Syam. Ya, kita tahu Syam adalah pusat dari Nasrani. Nabi-nabi mereka turun di sana. Lalu kata anak muda itu, boleh nitip pesan enggak? Kalau ada rombongan dari Syam datang ke kota kita ini, tolong kasih tahu saya. Tolong kasih tahu saya. Dan ini teman-teman sekalian dan jamaah, dilakukan tanpa sepengetahuan sang ayah. Jadi orang tua lebih gaptek daripada anak, ternyata bukan lagu baru, jamaah sekalian. Dari dulu gitu loh. Anak-anak lebih jauh selangkah dari orang tuanya. Gitu. Dan ini warning bagi kita semua para orang tua. Jadi si anak muda juga ngalamin, walaupun udah diborgol tuh kaki, masih bisa bangun komunikasi. Suatu hari tibalah rombongan dari Syam datang ke Jai Asbahan. Dan sesuai kesepakatan, si anak dengan kondisi penjara rumah dan kaki diborgol mendapatkan info bahwa ada rombongan dari Syam datang ke kotanya. Oh, emang jago anak-anak muda tuh, jamaah. Makanya saya suka ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu, anak-anak ibu-ibu yang SMA atau kuliah punya pacar apa enggak? Enggak. Enggak punya apa enggak tahu, ibu-ibu. Kan gitu, hadirin. Pak, ya hadirin, siapa di antara antum punya pacar waktu SMA cerita sama orang tuanya? Mayoritas enggak. Kalaupun cerita punya 9, paling cerita 1 atau 2 saja, jamaah. Anak muda, hadirin, anak muda. Lalu anak muda ini memberikan pesan. Tolong sampaikan ke mereka Saya tahu mereka datang ke sini bukan untuk saya. Siapa saya? Saya enggak dikenal oleh mereka. Mereka ke sini untuk melakukan atau mengerjakan atau memenuhi kebutuhan dan urusan mereka. Tolong sampaikan kepada mereka, jika mereka sudah selesai dari urusan-urusan mereka dan mereka rencana balik ke Syam, tolong kabari saya. Saya mau ikut mereka. Saya mau ikut mereka. Saya ingin belajar agama ini. Ini agama lebih bagus daripada agama saya. Maka beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian, setelah rombongan Syam itu selesai dengan segala urusannya, lagi-lagi si anak muda dapat bocoran. Dan tanpa sepengetahuan orang tua, apa yang dilakukan? Dia buka borgol kakinya, hadirin. Jadi ini anak muda jago, hadirin. Kenapa gak dari kemarin aja Pak Ustadz? Jangan tanya saya hanya menceritakan kepada antum. Tapi setidaknya kita lihat bagaimana birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau tidak ada alasan, buat apa saya buka? Wong ini perintah ayah saya. Tapi sekarang ini saatnya saya buka. Karena saya ingin cari kebenaran. Hadirin, cari kebenaran. Maka dia buka borgolnya. Dia kabur dari rumah. Dan dia pergi bersama dengan rombongan ahlul kitab tersebut menuju Syam. Dia tinggalkan kota Jai, hadirin. Dia tinggalkan tanah airnya. Dia tinggalkan zona aman. Zona aman, hadirin. Zona aman. Ini kan yang takutkan orang-orang yang berhijrah pada hari ini. Ini yang membuat orang hijrah setengah-setengah, setengah-setengah, setengah-setengah. Zona aman. Ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan ayah yang begitu mencintainya dan siap mensupportnya apapun yang dia minta selama dia masih menjadi penyembah matahari atau penyembah api, mohon maaf. Ditinggalkan itu semua, hadirin. Ditinggalkan kenyamanan. Ditinggalkan kesuksesan. Ditinggalkan harta. Demi mencari kebenaran. Dan dia pergi ke Syam. Apa yang ditawarkan di Syam? Gak ada, hadirin. Belum ada Traveloka dulu. Dia belum booking kamar di sana. Tapi dia yakin dengan sebuah konsep. Kalau saya jujur dengan Rob saya akan tolong saya. Sampailah dia di Syam. Buta, sebuta-butanya. Dia tidak tahu gambaran Syam seperti apa. Dia belum lihat Syam dari Google, hadirin. Dia belum lihat YouTube. Blank, blank, blank. Lalu dia tanya, siapa orang yang paling baik yang ada di sini? Siapa orang yang paling baik? Saya mau tahu. Saya mau samperin tuh orang. Akhirnya dia dikasih tahu. Seorang tokoh agama. Disamperin jamaah. Ini baru anak muda, hadirin. Gak malu, gak takut. Kalau berkaitan dengan kebenaran, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan bisa belajar agama orang yang malu atau minder dan orang yang sombong. Riwayat dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Pede, hadirin. Datang nol besar. Anak muda ini gak ngerti apa-apa. Tapi dia mau belajar. Dan dia jujur sama Allah. Dia tinggalkan semua kemewahan di kota Jai. Maka kata tokoh agamanya, silahkan tinggal bersamaku. Karena ini anak muda bilang, izinkan saya tinggal bersamamu. saya siap melayanimu, saya siap berkhidmat kepadamu. Itu mental anak muda, hadirin. Berkhidmat kepada ilmu, berkhidmat kepada ahli ilmu. Dan dia gak mikir berapa salary saya, berapa saya dapat per bulan. Gak ada hitung-hitungan begitu. Tujuan saya bagaimana mendapatkan kebenaran. Karena kebenaran lebih berarti daripada harta dunia. Kalau cuma cari duit, ngapain saya keluar dari Asbahan? Wong saya kaya di sana. Bukan itu yang saya cari. Hadirin, tinggallah si anak muda dengan tokoh agama tersebut. Hari berganti hari, dia habiskan untuk melayani, melihat, menyimak, dan mempelajari gerak-gerik si tokoh agama. Dan tahu, hadirin, dia kecewa. Ternyata tokoh ini musang berbulu domba. Dia hanya seorang pendosa dengan packaging agama. Tidak ada ibadah yang dia lakukan di kesendiriannya. Dia hanya bermanis bibir saja. Dia hanya bisa mengajak orang berinfak, bersedekah, dan beribadah. Sedangkan dia tidak beribadah. Dan uang manusia dia ambil buat pribadinya. Dan itu disaksikan langsung dengan kedua mata anak muda. Orang lain gak tahu. Orang lain berpikir ini tokoh malaikat berwujud manusia. Tapi di benaknya, ini orang jahatnya minta ampun. Dia makan uang orang atas nama Tuhannya. Ini jahat. Dan uang itu dia sembunyikan. Kalau bahasanya di sebuah bunker begitu. Dan yang tahu hanya si anak muda. Sampai pada hari kematian tokoh tersebut, seluruh warga berduka karena meyakini ini orang baik. Kita kehilangan tokoh besar kita, kita kehilangan teladan kita. Pada saat mereka ingin memproses jenazahnya, si anak muda ini gak tahan, hadirin, untuk tidak bicara. Namanya juga anak muda, vokal. Ya, anak muda vokal. Maka dia berpikir, ini tanggung jawab moral saya. Saya harus sampaikan siapa dia sebenarnya. Lalu dibukalah aibnya atau kedoknya pada hari kematian tokoh agama. Kalian salah menilai orang ini. Orang ini gak takut sama Allah. Orang ini makan uang umat atas nama agama. Terkejutlah para warga. Tapi mereka tentu saja tidak langsung percaya. Mereka katakan, mana buktinya? Saya anak muda bilang, saya punya bukti, tunjukkan kami apa yang Anda omongkan. Mana bunkernya itu mana? Akhirnya diperlihatkanlah, diajak semuanya. Ayo kita lihat, saya tahu di mana dia sembunyikan uang. Begitu mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka percaya. Apa yang terjadi, jamaah? Tokoh agama itu alih-alih dikuburkan, justru dia disalib dan dilamparkan dengan batu. Bayangkan, udah mati nih, disalib dan dirajam dengan batu. Hadirin, si anak muda ini bingung. Saya ini udah bakar kapal. Saya udah korbankan semua yang saya punya di Jai. Lalu selanjutnya kemana saya harus mencari kebenaran? Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita, jamaah. Lalu dia mendapatkan sosok. Sosok yang menggantikan tokoh yang meninggal tadi tersebut. Tapi namanya juga orang, kondisinya gak seperti ketika berangkat dari Jai. Ada trauma dalam diri dia. Jangan-jangan sama lagi nih kayak kemarin. Maka dia perhatikan, dia lihat dia dalami kehidupan orang ini. Hadirin, ternyata tokoh inilah yang dia cari selama ini. Kata anak muda itu, saya gak pernah melihat ada orang yang ibadah sehebat dia. Saya tidak pernah melihat ada orang yang sholat seperti dia. Dan saya tidak pernah melihat ada orang lebih zuhud daripada orang tersebut. Akhirnya dia hidup bersama tokoh itu dan belajar kebenaran dari tokoh tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai tiba waktu wafatnya tokoh ini. Beliau sedang dalam kondisi sakratul maut. Ya, sakratul maut. Dan si anak muda ini galau. Dia berpikir ke depan. Kalau guru saya meninggal, insya Allah masuk surga. Tapi gimana dengan saya? Saya baru sedikit menimba ilmu dari dia. Akhirnya, di saat gurunya masih bisa diajak komunikasi, anak muda ini meminta nasihat dan wasiat. Wahai guruku, engkau tahu bagaimana kondisiku. Saya mau minta wasiat dari engkau. Kalau engkau meninggal, kemana saya harus belajar? Kemana saya harus belajar? Lalu kata gurunya, wahai anakku, saya gak tahu ada orang yang komitmennya seperti kita kecuali seorang tokoh di daerah yang bernama Al-Mausil. Coba engkau pergi ke sana. Lalu setelah pesan itu, wafatlah sang guru. Maka si anak muda itu pergi ke Al-Mausil demi mencari kebenaran. Begitu sampai di Al-Mausil, bertemulah dia dengan tokoh yang direkomendasi oleh gurunya sebelumnya. Maka dia sampaikan dan diterima sebagai seorang guru. Mohon maaf, diterima sebagai seorang murid. Tinggallah dia bersama gurunya. Dia hadirin. Metode terbaik itu berguru. Dan berguru itu bukan hanya datang ke kajian. Kita tempel tuh ahli ilmu, belajar dari kehidupannya. Tapi ustadznya sibuk, Pak Ustadz. Antum sudah pergi ke Syam, hadirin. Lalu dari Syam ke Mausil. Apa effort yang sudah kita perjuangkan untuk bisa berguru? Anak muda ini diterima di Mausil. Maka dia belajar, dia seneng banget. Dan ternyata gurunya di Mausil kualitasnya seperti gurunya sebelumnya di Syam. Tapi di tengah-tengah kegembiraannya, gurunya kondisinya menurun. Lalu mengalami sakratul maut. Dan dia sedihnya minta ampun. Maka mumpung guru saya masih bisa berkomunikasi, beliau bertanya kepada gurunya, wahai guruku, aku datang ke engkau itu karena direkomendasi oleh guruku yang sebelumnya. Kan aku pengen belajar, aku pengen berubah, aku pengen hijrah, aku pengen jadi lebih baik, aku ingin masuk surga. Dan aku diarahkan ke engkau. Sekarang engkau akan wafat. Kemana aku harus berguru? Lalu kata gurunya, wahai anakku, saya gak tahu ada orang yang istiqomah seperti perjuangan kita, kecuali seseorang yang ada di daerah yang bernama Nisibin. Coba engkau pergi ke sana. Lalu setelah itu gurunya meninggal. Setelah gurunya meninggal, si anak muda berangkat ke Nisibin. Allahu Akbar. Asbahan. Ke Syam. Dari Syam. Al-Mausil. Lalu Mausil. Nisibin. Begitu sampai di Nisibin, dia bertemu dengan tokoh yang direkomendasi oleh gurunya sebelumnya. Lalu dia ajukan diri, dia ceritakan ceritanya, dan diterima dengan tangan terbuka oleh gurunya di Nisibin. Maka dia berguru dengan tokoh yang ada di Nisibin, dan dia menikmati pembelajaran sehari-hari karena kualitasnya seperti gurunya yang sebelumnya dan yang pertama. Tapi kegembiraannya tidak berlangsung lama. Gurunya kembali mengalami sakratul maut. Lalu kembali dia galau, hadirin. Lalu dia sampaikan, saya datang ke engkau karena saya direkomendasikan guru saya yang sebelumnya yang ada di Mausil. Lalu sekarang engkau, dan saya sangat menikmati belajar dengan engkau. Saya banyak dapat ilmu, saya dapat iman, akidah saya tambah mantap, dan saya semakin yakin kepada Allah. Tapi sekarang engkau akan meninggal dunia. Siapa yang engkau rekomendasikan setelah engkau wafat? Lalu apa kata gurunya tersebut? Wahai anakku, saya tidak tahu ada sosok yang bisa

Udah capek belum dengarnya hadirin? Antum dengar aja capek. Antum bayangin break gimana kalau beliau? Ini udah mulai ngantuk, udah mulai mau baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Hadirin, antum berpikir mental seperti itu bisa buat antum sukses? Enggak. Surga mahal jamaah. Ala inna sil'atallahiyal ghaliya. Ala inna sil'atallahiyal jannah. Yang Allah tawarkan tuh mahal. Yang Allah tawarkan surga. Makanya anak muda pergi ke Amuria. Pergi ke Amuria. Sesuai dengan nasihat dan wasiat gurunya. Begitu sampai di Amuria, dia menemukan sosok yang direkomendasi oleh gurunya tersebut. Dan benar, kualitas sama. Alim, rajin ibadah. Maka dia berguru dengan sosok tersebut. Dan dia senang banget. Dia bahagia dengan hari-harinya. Sebagaimana guru-gurunya sebelumnya. Tapi akhirnya, setiap kebersamaan pasti ada akhir. Gurunya kembali menurun kondisinya dan akan meninggal dunia. Maka sebagaimana kebiasaannya, dan antum sudah bisa tebak pertanyaannya, wahai guruku, gimana saya harus belajar? Bagaimana saya harus belajar? Dan hadirin, apa jawab gurunya? Ah, paling sama Pak Ustadz seperti yang sebelumnya. Aku udah rencana mau pulang nih Pak Ustadz. Ini monoton sekali ceritanya. Hadirin, jangan pulang dulu. Karena guru dari Amuriyah itu menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kata gurunya, saya tidak tahu ada orang yang sekualitas dengan kita saat ini. Tuh kan sama. Sabar, sabar. Tapi saya kasih tahu engkau info penting. Akan ada nabi. Akan ada nabi yang diutus oleh Allah. Nabi terakhir. Dan dia akan datang bi ardil Arab, ke tanahnya orang Arab. Orang ini dari Asbahan. Lalu pergi ke Syam. Kita tahu Syam Bani Israel. Lalu gurunya ini mengatakan akan datang seorang nabi, dan nabi ini akan stay di tanah Arab. Dia akan tinggal di sebuah wilayah Baina Harratain. Wilayah itu ada batu-batu hitam dan ada pohon kurma. Batu-batu hitam dan ada pohon kurma. Kalau engkau bisa, engkau pergi ke sana. Ya Allah hadiri, gimana perasaan antum? Kalau antum ada di anak muda tersebut. Lihat, Allah enggak bohong hadiri. Inna wa'dallahi haqqa. Ini anak muda udah bakar kapal. Udah korbankan semuanya. Dia tinggalkan kemewahan. Dia tinggalkan status sosial. Dia tinggalkan seluruh yang dia punya di kota Jai. Tujuannya hanya ingin bertemu dengan guru. Dia gak muluk-muluk. Dia hanya ingin belajar, belajar, belajar, belajar. Lalu lihat perjalanannya. Arahkan ke guru. Ke guru, ke guru. Dan sekarang gurunya mengatakan akan ada nabi. Itu senengnya minta ampun. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu selama di Amuria, ini anak muda punya usaha, teman-teman. Sehingga dia punya sedikit harta. Dia punya sapi, dan dia punya kambing. Dia punya sapi, dia punya kambing. Suatu ketika,

0: ada sekelompok pedagang yang datang ke Amuria. Pedagang yang datang ke Amuria. Lalu dia datengin tuh pedagang, kelompok, rombongan pedagang. Lalu disampaikan ke anak muda. Tapi sebelumnya, hadirin sekalian, kalau antum punya beberapa sapi dan kambing, kira-kira buat apa, hadirin? Buat apa? Nah, buat apa? Selain kawin, selain kawin, selain. Aduh, apa gak ada isu yang lain di benak antum selain kawin, hadirin? Ya Allah. Biaya sewa gedung, Pak Ustadz. Sama aja itu mau kawin. Dia datangi rombongan itu. Dia katakan, bisa gak saya ikut sama kamu? Kalian mau kemana sih? Udah ceritain, kita mau kesini, kesini, kesini, kesini nih. Bisa gak? Kalian antarkan aku ke tanah Arab. Ya, hanya itu infonya. Tidak ada penyebutan lokasi detail. Antum enak sekarang ada share location, teman-teman sekalian. Dia gak ada share location dari gurunya. Gurunya cuma bilang tanah Arab titik. Di situ ada batu hitam, di situ ada pohon korma. Selesai cluenya. Maka dia modal nekat aja, bisa gak nganterin saya ke tanah Arab? Sebagai kompensasi, ini sapi dan kambing semua saya buat kalian. Subhanallah. Dan dia belum kawin, hadirin. Catat baik-baik. Ya, catat baik-baik, dia belum kawin. Cari kebenaran, hadirin, cari kebenaran. Kebenaran di atas segalanya. Kata ketua rombongan, oke, kita terima, serahkan sapi dan kambing kamu, kamu boleh ikut kita, nanti kita akan antar. Itu senangnya minta ampun, hadirin. Dan gak mikir panjang tuh, nanti gimana di sana, aku makan apa, terus cewek Arab mau gak sama aku, dan seterusnya. Gak ada, gak mikir begitu, hadirin. Dan dia juga belum jelas, belum jelas. Lokasinya belum jelas. Yang penting semakin mendekati saya ikut udah. Yang penting tanah Arab kan, udah gitulah. Senang deh gitu. Hadirin yang Allah muliakan. Maka berangkatlah dengan hati yang bahagia. Dan hari-hari perjalanan dia lewati dengan sebuah optimisme yang besar. Tapi ekspektasi hanyalah ekspektasi, hadirin. Di tengah perjalanan, rombongan berkhianat kepada dia. Ya, berkhianat. Kesepakatan dicampakkan. Alih-alih diantarkan ke tanah Arab. Dia dijual sebagai budak. Allah. Dijual sebagai budak, hadir. Jadi budak. Jadi budak. Ketika ada seorang Yahudi bertemu dengan rombongan tersebut di tengah jalan, dijual. Subhanallah. Lalu dia dibawa oleh majikannya yang baru. Majikan. Sebagai seorang budak. Ini anak bangsawan, anak orang kaya, anak yang terbiasa dengan fasilitas. Lalu sekarang jadi budak. Sekarang dia harus menerima kenyataan jadi budak. Dibawa sama tuh Yahudi ke tempat dan ke daerah dia, ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, dia lihat ternyata daerah tuh Yahudi dipenuhi oleh pohon korma, pohon korma, pohon korma, pohon korma. Lalu apa kata dia? Dia bilang, "Innila arju
1: Begitu saya lihat pohon korma, saya sangat berharap semoga di sini Nabi itu datang. Hadirin, ya Allah, jadi budak. Dan dia gak peduli jadi budak. Jadi budak, jemaah. Jadi budak. Budak. Bukan jadi pembantu. Jadi budak. Tapi gak ada kekecewaan. Gak ada sedih. Gak ada kegalauan. Begitu dia lihat pohon korma, di sini nih. Kalau Anda hijrah, ngeluh, hadirin. Lalu Anda cuma di PHK aja, down. Ini anak muda, senang, senang. Demi Allah, senang. Padahal dia juga gak tahu apakah di situ benar atau enggak. Yang penting ada pohon korma. Yang penting ada pohon korma. Subhanallah. Anda mau bicara follower sejati. Ini follower sejati. Dia gak tahu apakah benar apa enggak. Yang penting ada pohon korma. Senang dia. Dan ternyata bukan, jamaah. Bukan. Itu bukan kota Madinah. Kita bayangin kita jadi, kita yang semua, yang selama ini hidup enak, tiba-tiba jadi budak, alih-alih caci maki orang, senang, senang. Itu pencari iman, jamaah. Itu muhajir. Itu orang yang berhijrah. Bukan hanya sebatas wardrobe atau penampilan, tapi mental-mental jahiliyah. Spirit-spirit jahiliyah. Mana ada keyakinan seperti itu, hadirin? Lalu tidak ada amarah dalam hatinya. Dia hanya berharap semoga Nabi itu kesini. Tapi daerah itu bukan yang dimaksud oleh gurunya. Hadirin, ternyata majikannya si Yahudi itu punya sepupu. Ya, punya sepupu. Sepupunya datang ke rumah dia. Lalu berbicara. Lalu melihat tuh anak muda. Lalu sepupunya menawar. Kayaknya boleh juga tuh budak lo tuh. Berapa kira-kira harganya? Ya Allah. Gimana perasaan antum kalau dengar antum diperjualbelikan, teman-teman sekalian? Padahal dulu antum punya semuanya. Akhirnya deal. Dia dijual untuk kedua kali. Dijual untuk kedua kali. Antum tahu siapa yang beli? Yahudi. Yahudi dari Bani Quraidah. Allahu Akbar. Dan antum tahu Bani Quraidah tinggal di mana? Di Madinah, jamaah. Di Madinah. Allahu Akbar. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian nolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Tapi kan Allah enggak cerita gimana cara Allah tolong. Pertanyaan Anda, percaya apa enggak? Ternyata jadi budak itulah yang membawa beliau ke kota Madinah. Begitu sampai kota Madinah, jamaah sekalian, dia lihat pohon korma lebih banyak lagi. Ya Allah, dia senang, hadir. Ya Allah, ini mungkin, ini daerah kali. Ini daerah yang dimaksud oleh guru saya. Gak ada pikir status, gak ada pikir gengsi. Kita hijrah mikir status, mikir gengsi, gimana kata orang, enggak. Semoga ini daerah yang disebutkan oleh guru saya. Hadirin. Lalu dia bercerita dalam hadis yang panjang itu. Dia katakan, pada saat saya berada di Madinah pada saat itu, faba'athallahu rasulah. Itu bertepatan saat Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Di kota Mekah, hadirin. Tapi saya tidak mendengar sama sekali tentang info tersebut. Karena saya sibuk menjadi budak. Menjadi apa, hadirin? Budak. Saya harus kerja, kerja,
0: kerja, kerja, kerja. Itu hari-hari yang saya harus habisi pada saat itu. Jamaah. Tapi dia gak pernah lupa harapannya. Dia gak pernah lupa pesan gurunya. Dia berdoa, dia minta. Dia berharap. Dia gak down, dia gak mundur. Dia gak kabur, hadirin. Coba saya ajak antum kembali ke episode atau scene pertama-tama kisah ini. Dia bisa kabur saat di penjara rumah dengan borgol di kaki. Dia bisa kabur. Ketika dia jadi budak, tidak ada borgol, hadirin. Kenapa dia gak kabur? Karena dia berharap Nabi itu datang ke kota itu. Dia gak peduli mau jadi budak kek, mau disuruh-suruh kek, mau dibego-begoin orang kek. Bukan. Bukan itu poinnya. Itu bukan poinnya, jamaah. Poinnya adalah bagaimana saya bisa berguru dengan sang Nabi. Dia gak kabur, dia bisa kabur. Sama bapaknya dia bisa kabur. Dia bisa kabur dan dia pulang lagi ke Jai. Dia punya semuanya di sana. Dia ditunggu oleh bapaknya. Dia gak kabur. Gak kabur. Dia jadi budak. In tasdukillaha yasdukka. Jika Anda jujur sama Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Hari itu datang, jamaah. Hari itu datang. Dia bercerita tentang hari itu secara detail. Pada saat itu dia sedang berada di atas pohon kurma. Sedang bekerja sebagai apa? Budak. Dan di bawah pohon itu, majikannya lagi standby dan melihat, mengontrol aktivitas budak-budaknya. Tiba-tiba, majikannya kedatangan tamu, yang notabene adalah sepupu si majikan itu. Lalu si sepupu bawa sebuah informasi penting. Kata sepupunya, qatalahullah. Semoga Allah menghancurkan Aus dan Khazraj itu. Orang Arab yang tinggal di kota Madinah. Hari ini informasinya, hari ini mereka sedang berkumpul di Quba. Di Quba. Di kabilah Amr bin Auf. Mereka sedang berkumpul di sana menyambut seseorang, yaz'umuna annahu nabi. Mereka meyakini tamu yang datang ke mereka hari ini adalah nabi. Kalimat itu terdengar sampai ke atas pohon korma. Dan disitulah posisi tuh anak muda pada detik itu. Dia katakan, begitu saya dengar info itu, saya langsung terserang panas dingin. Saya goncang dan saya mau jatuh. Hampir-hampir saya jatuh dan menimpa majikan saya. Wah, ada antum bayangin gak sih, ini yang ditunggu hadirin. Ini yang dicari selama ini. Ini yang membuat dari Syam ke Mausil, Mausil Nisibin, Nisibin Amuria, Amuria jadi budak. Tiba-tiba dia dengar itu. Saya panas dingin, saya blank. Dan saya mau jatuh. Dan kalau saya jatuh pada saat itu, saya menimpa majikan saya sendiri. Pada saat itu saya lupa status saya. Saya lupa status saya. Bahwa saya hanya budak. Saya turun, lalu saya nimbrung. Lalu saya tanya sama tu sepupu, "Madza taqul? Madza taqul?" Tolong diulang, kamu ngomong apa tadi? Tolong diulang. Kepo hadirin, kepo. Kayak antum, kayak hadirin. tapi beda objek, beda konten. Kita kepoin hidup orang, kita kepoin barang orang, bahkan yang lebih aib lagi, kita kepoin aib orang. Apa manfaatnya buat kita? Tambah bertakwa dengan cara demikian. Dia kepo. Tolong diulang, tolong diulang. Dia lupa, dia budak, hadirin. Dia lupa, dia hanya seorang budak. Budak gak punya hak untuk minta siaran ulang. Begitu dia meminta, majikannya marah besar. Dan majikannya mengatakan, celaka Anda. Dalam riwayat, dipukul, hadirin, bahasa digampar plak. Lukmatan syadida, dengan pukulan yang keras pada saya. Ya Allah. Anak bangsawan jamaah, anak bangsawan. Enggak ada yang berani sama dia dulu. Demi cari kebenaran, digampar. Terus ditanya, "Kenapa kepoin begini?" Oh, enggak maksudnya tadi biar jelas aja, biar clear. Apa clear? Urus-urusan lo sana. Lo kan budak, gak ada urusannya sama ini. Kenapa langsung turun dari langit? Iya kan, hadirin. Anda bisa bayangkan gak sih perasaan, gimana kalau kita berada di posisi pemuda tersebut? Bertahun-tahun kita tunggu momen tersebut. Ini momen kita, hadirin. Ini momen kita. Tapi akses itu gak dibuka. Akhirnya dia kembali bekerja. Hadirin, kita balik ke scene sebelumnya. Pada saat gurunya yang ada di Amuriyah memberikan wasiat. Saat gurunya memberikan wasiat, gurunya memberikan tanda dan ciri Nabi tersebut. Tiga tanda. Tiga ciri jamaah. Tanda yang pertama atau ciri yang pertama, Nabi itu atau gurunya nih, Nabi itu tidak akan menerima sedekah. Tidak akan menerima sedekah. Tanda yang kedua atau ciri yang kedua, Nabi itu menerima hadiah. Nabi gak terima sedekah dan Nabi terima hadiah. Tanda ketiga, ada cap kenabian di antara dua bahu Nabi tersebut. Di antara dua bahu ada tanda kenabian. Maka begitu dia mendengar informasi tersebut, siang itu dia sibuk sendiri. Sibuk, hadirin. Dia kumpulkan makanan yang dia punya. Makanan yang dia punya. Sebagai seorang budak. Sore harinya, dia dapat waktu kosong, dia pergi ke Kuba. Lalu untuk pertama kalinya, dia melihat sosok yang diyakini oleh sahabat-sahabat sosok itu sebagai Nabi. Dia datang, dia ucapkan salam. Lalu dia katakan, saya melihat engkau orang soleh dan engkau punya sahabat yang asing dan membutuhkan. Ini ada makanan sedekah untuk engkau dan sahabat-sahabatmu. Ini ada sedekah. Sedekah. Setelah dikasih, lalu dia menjauh, hadirin. Dia menjauh. Lalu dia mengamati, dimakan apa enggak nih? dimakan apa enggak. Dia amati apa yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata gurunya, Nabi itu makan sedekah apa enggak? Enggak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima, lalu dibagi-bagikan ke para sahabat, dan beliau tidak ambil dan makan buat dirinya sendiri. Ya Allah, hadirin. Itu dia dalam kesendiriannya bilang gini, hadhihi wahidah, ya Allah, tanda pertama berhasil. Tuh bayangin gak sih kalau kita sama beliau? Pengorbanan saya, tanda pertama berhasil. Hadhihi wahidah, ini ciri yang pertama. Ini ciri yang pertama. Dia gak terima sedekah. Berarti kan pengorbanan gue gak sia-sia selama ini. Masih ada harapan. Masih ada harapan, hadirin. Walaupun belum tuntas, masih ada dua ciri lagi. Tapi paling enggak, langkah pertama sudah berhasil. Lalu beliau pulang dengan bahagia. Senangnya minta ampun, jamaah. Senangnya luar biasa. Lalu dia kumpulkan makanan lagi. Lalu dapat kabar, beberapa hari kemudian, sebagian riwayat Nabi di Quba 14 malam, hadirin. Dia dapat kabar Nabi sudah sampai Madinah. Lalu dia datangin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa makanan, jemaah. Dia bawa makanan. Lalu dia sampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul," atau "Ya Nabi, ini hadiah buat engkau dan para sahabatmu. Ini test the water yang kedua, jamaah. Hadiah." Dia kasih, dia melipir, hadirin. Dia menjauh. Dan dia perhatikan apa yang akan dilakukan oleh sang Nabi. Lalu dia lihat Nabi makan makanannya tersebut. Allahu Akbar. Kata dia dalam dirinya, hatani senatan. Ya Allah. Ini ciri yang kedua. Satu lagi. Dan seluruh pengorbanan saya kebayar. Aku bayangin jadi budak, jemaah, jadi budak. Pemuda ini cerdas, dia gak main langsung gitu aja, dia cek dulu, dia tes dulu. Dan ternyata benar. Maka dia kembali pulang ke rumahnya. Dia kembali pulang ke rumahnya. Karena ciri yang ketiga gak mudah. Apa ciri yang ketiga, jemaah? Ada tanda kenabian di punggung. Sedekah mudah mungkin. Hadiah mungkin mudah. Tapi gimana cara tahu tanda kenabian di antara dua bahu? Sedangkan dia bukan tukang bekam, hadirin. Bukan tukang pijit. Bukan tukang akupuntur. Kalau tukang bekam kan gampang, jamaah. Gue bekam dia loh. Ya Allah. Dia cari celah, hadirin. Ini momen gue. Ini momen gue nih. Dia dapat kabar Nabi sedang ada di Baqi. Ada di Baqi. Baqiul Gharqad mengantarkan seorang sahabatnya yang meninggal dunia. Kondisi outdoor. Mungkin bisa tersingkap karena akan ada prosesi pemakaman, mungkin ada baju yang akan tersingkap. Ini momentum saya pergi ke Baqi. Begitu saya pergi, saya ucapkan salam, saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan salam. Habis ucapkan salam, saya langsung memutar ke arah belakang Nabi. Lalu berusaha melihat. Tapi enggak bisa kelihatan. coba lagi, lihat lagi. Gak kelihatan jamaah. Dan Nabi mulai curiga. Coba kalau antum di posisi Nabi, ada orang salaman langsung ke belakang. Teman-teman bingung, kenapa? Bingung kita hadirin. Nabi tahu Salman menginginkan sesuatu. Ya, pemuda itu Salman hadirin. Pemuda itu Salman. Dan yang dia incar adalah tanda kenabian beliau. Lalu apa yang terjadi hadirin? Nabi buka pakaian atas beliau. Dan tanda itu terlihat. Lalu Salman langsung datang ke Nabi. Beliau peluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau cium, beliau nangis. Dipeluk, teman-teman, dipeluk, dipeluk. Lalu semua air mata itu tumpah. Lalu kulit bersih Nabi kita dicium oleh Salman. Dicium, hadirin. Itu follower sejati, teman-teman. Yang ada di benaknya dan seluruh perjuangannya. Gimana dia dipenjara oleh bapaknya. Dia kabur ke Syam. Lalu dari Syam, dia dapat orang yang salah. Akhirnya dia pergi ke Mausil setelah dapat orang benar. Dari Mausil ke Nisibin. Dari Nisibin ke Amuria. Dan dari Amuria dia jadi budak. Tapi semua gak sia-sia jamaah. Semua gak sia-sia. Detik ini beliau berada persis di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia peluk itu tubuh. Lalu dia beliau cium. Dan beliau nangis, setangis-nangisnya.

0: Itu followers, teman-teman. Gak ada teori lagi dalam kisah ini. Gak ada retorika. Semuanya perjuangan, perjuangan, perjuangan. Wa khitamuhu misk. Dan endingnya seperti kasturi memeluk tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan, tahawwal, tolong ke depan. Kenapa kamu begini? Lalu beliau cerita semuanya, hadirin. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Asbahan, orang Persia yang membuang semua kenikmatan dunia untuk menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, Salmanu minna Ali bait. Salman itu bagian dari kita, ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dibuang semuanya, semuanya, hadirin, untuk jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kita korbankan? Kita dengar cerita ini nangis kita, teman-teman. Gimana kalau kita benar-benar di posisi Salman bisa memeluk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu kita tumpahkan air mata kita di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kesempatan seperti itu ada. Ada. Dan ini bukan hal mustahil. Di hari kiamat, di telaga Haud, itu kesempatan kita berdekatan dengan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi akan menyuguhkan segelas air kepada kita. Allahu Akbar, segelas air yang apabila diminum tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Kenapa kita tidak perjuangkan hal itu, jamaah? Kenapa kita gak perjuangkan? Itu kesempatan mungkin satu-satunya kita bisa berdekatan dengan Nabi sebelum di surga. Perjuangkan. Jadilah pengikut Nabi yang setia. Karena gak semua bisa dilayani oleh sang Nabi. Bayangkan antum dilayani oleh sang Nabi, pendosa seperti kita. Pendosa seperti kita yang bertahun-tahun pernah gak sholat. Yang bertahun-tahun gak puasa Ramadan, yang bertahun-tahun kita buka aurat kita, dan gak tahu berapa ribu atau jutaan laki-laki melihat aurat kita tersebut, dan nanti pada hari kiamat mereka berpeluang menyerang kita di hadapan Allah. Hadirin, gak semuanya dilayani oleh Nabi, hanya pengikut setianya, karena nanti ada yang tercegah, dan ketika Nabi berusaha membelanya, maka beliau akan mendapat jawaban, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'duk. Anda tuh enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat, wahai Rasul. Mereka tidak menjalankan sunnahmu. Hadirin, pengikut sejati itu bukan lisan yang bermain. Pengikut sejati itu pengorbanan. Apa yang berani kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah enggak pernah menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Salman sudah menjadi bukti nyata bagi kita. Itu anak muda, teman-teman. Itu loyalis. Itu pengikut. Dan dibayar manis. Memeluk tubuh Nabi SAW dan menumpahkan air matanya. Lalu Nabi mengatakan, Katib ya Salman, tolong bebaskan diri Anda. Lalu Nabi meminta para sahabat yang punya uang untuk membantu Salman memerdekakan dirinya, dan Salman pun merdeka. Hadirin, cuma sebentar kok perjuangan, gak lama. Allah hanya ingin uji kita, loyal gak kita kepada Allah? Setia enggak kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita rasakan, dirasakan oleh anak-anak muda yang jauh sebelum kita, dan yang kita rasakan dan kita korban, gak ada apa-apanya dibanding mereka. Kalau sekarang saja sudah ngeluh, sudah gak berani keluar dari zona aman, bagaimana kita menjadi pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kita butuh Salman-Salman pada hari ini. Anak-anak muda yang berani. Yang berani bakar kapal, hadirin. Berani korbankan semuanya. Untuk mencari kebenaran. Lalu mengejar ilmu. Mereka berguru. Mereka hidup dengan guru mereka. Bukan hanya sekedar datang ke kajian. Mental Salman bukan itu. Mereka, beliau tahu bagaimana cara jadi berubah. Kita harus hidup dengan ilmu. Kita harus punya hubungan dekat dengan ahli-ahli ilmu. Dan jangan menyalahkan siapapun. Apa effort kita? Kenapa Salman bisa dengan mudah dalam tanda kutip berguru ke sana, berguru ke sini? Karena beliau korbankan semuanya. Semuanya. Sedangkan kita komitmen ke kajian seminggu sekali saja tidak bisa. Komitmen ke kajian pekanan saja, afwan akhi, afwan ukhti, gue gak bisa datang, gue lagi sibuk. Gimana Anda bisa menjadi follower sejati? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mendeklar keimanan dan loyalitas mereka kepada Rasul, sedangkan mereka gak diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala? Allah pasti akan uji mereka. Dan Allah telah uji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahul ladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga terbukti mana yang jujur ketika mengklaim sebagai pengikut Rasul dan mana yang KW dan berbohong pada saat dia mengklaim. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

semua orang akan memasukinya. Apakah seseorang akan berada di surga?

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau, Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian
3: hal yang menunjukkan urgensinya akhlak.
2: Sebab yang paling banyak memasukkan surga, tiga, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.
3: Kemudian di antara
2: hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya

0: kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

0: الواعظ حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu."

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.
1: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, 'Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang.'" Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong. Hello.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, walain adzaqnal insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه.
0: قال المفسرون رحمهم الله، ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما، dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah." Kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim, dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim, yang pertama adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum nikmati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9 Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asghar. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asghar, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki

0: paslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu. Sebelum fajar tidak ada juga, berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non-muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Ma'idah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu ta'ala.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non-muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya.

0: Studi bandingnya itu di negara-negara yang non-Muslim, seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta, karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilaih. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama, dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara Muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara Muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak. Ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya. Seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas, ya, dua syarat utama itu yang seringkalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
2: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari penjelasan ayat ke 9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang, ya, seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan, ya, terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan, sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah itu As-Sajdah adalah 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul zami, wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'anumi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana. Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wanqiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan kama kunta ailan faqiran fa agnakallah fahaddis bi ni'matillahi alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakula al-akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, au yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna uhada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
2: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau
1: afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab. yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat, inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka, kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat uidat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan, ya, 1000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan maka memang 1:1000, ya. Dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaruhu 50 alfasanah faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altu kali tukhbiruna qala ibnu abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jal fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata ibnu abbas, ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50.000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut? Syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukran atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustaz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillahu khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
2: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
1: Tidak tepat, ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah, ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya, membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair, ya, apa, jazakallahu, ya, maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga, ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua. Ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu ya gitu, ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu apa namanya Indonesia yang diarabkan ya, sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan, syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiron, malah benar ya, bukan syukron jidan ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak ya. Kalau apa namanya terima apa maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab ya. Taib barakallahu fikum.
4: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Kali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bunuh diri, bukan jihad.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji, setiap bulan, awal bulan, sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3.

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit, kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.
2: Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Muhasibah Jabal Kendari.

0: يكفر. راديو معاذ بن جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sembilan empat koma tiga FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ustaz menjawab.
8: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
6: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
12: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
13: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
14: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh, sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
2: Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, jamaah pendengar dan pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lisan kita selalu kita basahi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, di mana di kesempatan pagi ini Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa sibuk dalam kebaikan, di mana kita dapat kembali berjumpa dalam kajian kita di pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah taala. Dan pembahasan kita tentunya masih melanjutkan pembahasan surah ke-32 di dalam Al-Quran, yaitu di surah As-Sajadah. Dan olehnya itu, untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita. Dan kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutha'an ahwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tafsir Al-Muyassar. Bismillahi taala, di pagi hari yang berbahagia ini pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-9 dari surat As-Sajdah. Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim untuk mengetahui korelasi antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat sebelumnya. Yang akan baca ayat yang ke-7 sampai ayat 9 dari surat yang mulia ini.

0: من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: قال الله تبارك وتعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan dia menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilam ma tashkurun, tetapi kalian sedikit sekali bersyukur. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, munasabah atau hubungan antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang penciptaan Nabi Adam dari tanah. Lalu di ayat yang kedelapan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penciptaan keturunan beliau dari saripati air mani. Maka di ayat yang kesembilan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang tahap penyempurnaan penciptaan manusia, yaitu melalui penyempurnaan bentuk jasad, kemudian peniupan ruh, lalu setelah itu pemberian alat-alat untuk memperoleh ilmu, dari mulai pendengaran, penglihatan dan hati. Lalu setelah itu Allah Azza wa Jal di dalam ayat yang mulia ini menegur kita sekalian yang sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, "Tsumma atamma khalqal insani wa abda'ahu wa ahsana khilqatahu." Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan manusia dan mengindahkannya dan memperbaiki penciptaannya. Wa nafakha fihi min ruhihi bi irsalil malaki lahu. Dan Allah meniupkan padanya dari ruhnya dengan mengutus malaikatnya. Liyanfukha fihi ruh, untuk meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Wa ja'ala lakum ayyuhan nas ni'matas sam'i wal absar. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian wahai manusia nikmat pendengaran dan penglihatan. Yumayyazu biha bainal aswati wal alwani wal dhawati wal askhas. Sehingga dengannya dapat dibedakan antara berbagai macam suara, warna dan zat serta orang lain. Wa ni'matal aqli yumayyazu biha minal khairi wasyarri wan naf'i wadh-dharr. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian nikmat akal yang dengannya kalian dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara yang bermanfaat dan bermadarat. Qalilam ma tashkuruna rabbakum ala ma an'ama bihi alaikum. Namun betapa sedikit kalian bersyukur kepada Rabb kalian atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, "Tsumma sawwahu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya. Ya, "Tsumma sawwa." Kata-kata sawwa, yusawwi, artinya menyempurnakan, membentuknya dengan seimbang, menjadikannya proporsional. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala di dalam surat At-Tin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tin, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sehingga tidak ada satu anggota tubuh manusia pun yang sia-sia. Ya, kalau kita lihat anggota badan kita ini, tidak ada sedikit pun yang sia-sia. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang sia-sia. Bahkan ya, sidik jari yang tampak biasa menurut kita karena sering kita lihat, tetapi ternyata fungsinya sangat besar. Iris mata, ya, saat ini menjadi salah satu, ya, apa namanya, identitas yang sangat luar biasa. Sekarang ini di beberapa negara maju, kita datang ke negara tersebut, kita tidak perlu lagi menyerahkan paspor. Ya, kita masuk ke Dubai misalnya, kita datang tidak perlu lagi kita menyerahkan paspor. Kalau kita sudah mendapatkan visa, cuman tinggal lewat saja di depan kamera begini, langsung kita lewat karena sudah terbaca kalau orang ini sudah punya visa ataukah belum. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia di dalam penciptaan manusia. Mata, telinga, tangan, kaki, ya, bahkan tadi iris mata, sidik jari, semua memiliki fungsi dan hikmah masing-masing. Dan ini menunjukkan pada kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada manusia, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tin ayat yang keempat tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman, tsumma sawwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaannya, wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ke dalam tubuh manusia itu ruh. Ya, min ruhi, ruh darinya. Ini adalah bagian yang terkadang sering disalahpahami. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani misalnya keliru di dalam memahami kalimat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami meniupkan ruh kami kepada Nabi Isa, menurut mereka berarti Nabi Isa alaihissalam memiliki titisan ilahi. Ya, ruh itu ya berarti berasal dari apa namanya, dari zat Allah. Maka kita katakan bahwa penisbatan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala di sini bukan menunjukkan min di sini tab'idiyah, atau penisbatan di sini adalah untuk menunjukkan sebagian dari zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi penisbatan di sini adalah penisbatan untuk tasyrif, untuk memuliakan. Wa nafakha fihi min ruhi, yakni kata-kata min ruhihi, ya, penisbatan kepada Allah di sini adalah bukan dari segi zahirnya, bahwasannya Nabi Adam dalam tubuhnya ada sesuatu dari ruh Allah atau bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil. Lalu idhofah di sini untuk apa? Para ulama tafsir mengatakan idhofatu khalqin wa tasyrif, ya, penisbatan, penciptaan, dan untuk memuliakan. Sama seperti misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, ya, di ayat yang ke-26 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tahhir baiti litta'ifin, dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Maksudnya apa? Ka'bah, baiti di situ. Apakah Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalamnya? Tidak. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menisbatkan Ka'bah pada rumahnya untuk ya memuliakannya? Sama seperti ya misalnya waman adzlamu mimman mana'a masajidallah, dan siapakah yang lebih zalim daripada manusia yang menghalangi manusia untuk ya beribadah di rumah-rumah Allah, masajidallah, di masjid-masjid Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan masajidallah, apakah berarti masjid itu bagian dari Allah? Tentu saja tidak ada orang yang mengatakan seperti itu. Di dalam surat Asy-Syams juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, naqatallahi wa suqyaha, unta Allah. Di sana disebutkan unta Allah, untanya Nabi Saleh. Tidak menunjukkan bahwa unta itu adalah merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dalam ayat yang mulia ini, wa nafakha fihi mir ruhi, Allah Subhanahu wa taala meniupkan pada jasad manusia dari ruh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya benda mati tetapi menjadi makhluk yang bernyawa. Ya, thumma nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kita perhatikan di sini ya, wa ja'ala lakum. Kalau kita lihat mukhatabnya, orang ketiga atau kedua yang disebutkan di ayat sebelumnya itu kan selalu orang ketiga. Dari mulai ayat yang ke-8 atau dari mulai ayat yang ke-8, thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma imahin, kemudian dia menjadikan keturunannya, di sini orang ketiga. Kemudian di ayat yang ke-9, thumma sawahu, sawahu bukan sawakum tapi sawahu ya. Kemudian wa nafakha fihi, orang ketiga juga ya, wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakum. Tiba-tiba kemudian di sini berubah dhamir, kata gantinya menjadi kalian, dari dia menjadi kalian. Ini kalau di dalam ilmu balaghah dikenal dengan istilah iltifat ya, untuk mengalihkan perhatian. Iltifat itu artinya menoleh, untuk memalingkan perhatian. Dan orang yang bagus bahasanya, yang tidak membuat orang jenuh dan perkataannya tidak membosankan, dia pandai merangkai kalimat untuk menarik perhatian. Bahkan bila perlu tidak ada kata yang berulang, karena semakin banyak kata yang berulang akan mengakibatkan orang apa? Bosan untuk mendengar. Sama dengan intonasi. Ketika kita berbicara, sebagian orang ketika dia berbicara, dia volumenya rata aja. Ya, mau membahas tentang sesuatu yang menggembirakan atau bentuk peringatan atau ya nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, ya ketika dia marah, ketika dia bahagia, tidak bisa kita bedakan, lurus aja gitu. Biasanya orang seperti itu kalau dia berceramah ya, audiensnya ya relatif apa, mengantuk. Ya walaupun semangatnya seorang guru itu, kata Ibnu Qayyim, guru itu mengambil semangat dari muridnya. Ya, guru mengambil semangat dari muridnya, tapi murid juga mengambil semangat dari gurunya. Jadi sama-sama sebenarnya. Ya terkadang kita sebagai seorang guru, kalau kita masuk ternyata murid-murid kita, peserta didik kita tuh wah semangat semua, mencatat, memperhatikan. Kita juga semangat ngajarnya gitu kan. Gitu. Tapi demikian pula kalau kita permasalahannya guru kita tidak semangat, walaupun kita semangat, ujung-ujungnya mungkin kita punya konsentrasi 1/4 jam aja gitu. Setelah itu kemudian buyar juga konsentrasi kita. Maka bagaimana salah satu langkah untuk membuat orang selalu memiliki perhatian pada apa yang kita sampaikan, yaitu memvariasikan kata-kata atau memainkan intonasi, ya, retorika kita. Nah, demikian pula di dalam bahasa Arab ada namanya iltifat. Iltifat ini adalah mengalihkan kata ganti dari kata ganti bentuk orang ketiga menjadi orang kedua misalnya. Ya, dari mufrad kepada jamak, dari jamak ke mufrad, atau tadi dari orang kedua jadi ketiga. Seperti di sini, tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Semuanya orang ketiga tuh. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian, nah di sini orang kedua jamak, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Wa ja'ala lakum, dan Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a wal absar wal afidah. Antum perhatikan di sini kata-kata wa ja'ala lakumus sam'a, bentuknya tunggal atau jamak? Bentuknya tunggal. Wa ja'ala lakumus sam'a, bentuknya tunggal. Wal absar, wal absar, bentuknya jamak. Jamak dari apa? Basor. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pendengaran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk tunggal, sementara al absar itu dalam bentuk jamak? Ya, minimal ada dua alasan yang disebutkan oleh para mufassirun rahimahumullahu taala. Yang pertama dari segi status kata, di mana kata-kata as-sam'u itu bentuk masdar dari sami'a yasma'u sam'an. Ya, sami'a yasma'u sam'an. Sehingga bentuknya di sini adalah bentuk masdar, dan bentuk masdar itu ya tidak dijamakkan, tidak ada jamak dan tidak ada mufrad. Ya, oleh sebab itu di sini tetap dalam bentuk mufrad, dalam bentuk jenisnya, sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman wa ja'ala lakumus sam'a. Berbeda dengan al-absar. Al-absar artinya adalah kekuatan pandangan, penglihatan. Ini bukan masdar, karena masdar dari kata-kata absara yubsiru ibsoron, ya, bukan al-absar, ya, tetapi di sini adalah al-absar, ya, sementara masdarnya itu ibsor bukan absar. Sehingga di sini disebutkan dalam bentuk jamak. Ini dari segi tinjauan bahasa Arabnya, ya, dari tinjauan ilmu sorofnya. Kemudian dari segi fungsi, bahwa fungsi pendengaran, dan pendengaran itu adalah merupakan salah satu panca indera kita yang paling pokok untuk memproses pengetahuan apa yang kita dengar. Dia adalah merupakan alat pertama, dan ya fungsinya bagi semua orang sama. Jadi ketika sekarang misalnya antum mendengarkan suara saya, semuanya sama, ya, memiliki kemampuan yang relatif sama, ya, kecuali orang yang tuli gitu kan. Tapi ketika mendengarkan suara ini sama saja, ya, mau yang didengar oleh yang di samping kiri, kanan, depan, belakang, di luar masjid, suara ini sama didengar oleh pendengaran yang sama. Suaranya tidak berubah. Kalau saya mengatakan A, ya semuanya dengar A. Enggak ada orang yang dengar B kecuali yang beleng-beleng gitu kan. Pendengarannya beleng-beleng. Tapi berbeda dengan pandangan ketika kita melihat sesuatu, pendengaran orang, penglihatan orang itu relatif berbeda. Ya, oleh sebab itu ada misalnya sebuah gambar gitu ya, ada gambar tiga dimensi atau gambar-gambar tertentu, menurut sebagian orang katanya ini gambar, ini sebuah tiang. Bagi sebagian orang enggak, ini kayak pohon kelapa misalkan gitu kan. Penglihatan dia bisa melahirkan berbagai macam makna, berbeda dengan pendengaran. Oleh sebab itulah di sini disebutkan pendengaran dalam bentuk tunggal, sementara ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pandangan itu dalam bentuk jamak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, mengapa didahulukan tadi? Karena dia adalah merupakan indera pertama yang berfungsi secara sempurna pada janin. Ini juga adalah alasan yang lain, karena indera pertama yang berfungsi pada janin ketika di dalam rahim ibunya itu pendengaran. Oleh sebab itu sekarang apa yang dikenal dengan pendidikan pralahir. Ya, bagaimana supaya kita bisa mendidik anak sebelum anak itu lahir. Ya, salah satu di antaranya yang disebutkan misalnya oleh para ilmuwan barat, ya, dengan mendengarkan ke perut istri kita, ditempelkan misalnya bunyi-bunyi musik instrumen gitu, kalau versi orang kafirnya gitu kan. Tapi menurut versi kita, misalnya kita perdengarkan dia dengan ya murattal, ya, atau kalimat-kalimat yang baik. Ya, ini menunjukkan bahwa pendengaran merupakan indera pertama yang berfungsi dari manusia dalam proses penciptaannya. Ya, dan demikian pula alasannya adalah karena dakwah para nabi pertama masuk melalui pendengaran. Oleh sebab itu banyak dalam ayat si Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih sering mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah." Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kepada kita sekalian, dan hati yang dimaksud di sini bukan hanya organ fisik, tetapi hati yang menjadi pusat pemahaman, kehendak dan perasaan. Oleh sebab itu Al-Qur'an seringkali mengaitkan hati ini dengan berfikir, memahami, merenungkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha tidaklah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka mempunyai hati yang dengannya mereka berakal. Ya, oleh sebab itu akal itu ada di mana? Ya, akal adanya di mana? Ya, yang terkenal akal itu adanya di mana? Di otak. Ya, padahal di dalam Al-Qur'an akal itu tidak disebutkan di otak. Tetapi ya, akal itu adanya di dalam hati. Hanya saja dia memiliki keterkaitan dengan otak. Ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha." Sehingga mereka memiliki hati yang dengannya ya mereka berakal. Jadi akal itu adanya di dalam hati, tetapi dia memiliki keterkaitan dengan otak kita. Oleh sebab itu ketika orang mengatakan, katanya, kamu tidak memiliki otak, itu sudah sangat buruk sekali, karena otaknya sudah tidak punya, apalagi punya akal. Kalau orang mengatakan, ya kamu tidak punya akal, masih mending dia masih punya otak. Tapi kalau sudah punya, tidak punya otak, wah, jangankan akalnya, otaknya saya sudah tidak punya. Baik, dia tempatnya akal itu dalam hati, tetapi memiliki keterkaitan dengan apa? dengan otak. Oleh sebab itu seseorang apabila kita pukul misalnya kepalanya atau dia terbentur kepalanya, maka akan mengalami gegar otak dan kemudian akalnya mulai error. Ya, yang jelas akal ini adalah menjadi salah satu rahasia ilahi. Semua orang beriman bahwa manusia itu memiliki akal, tetapi manusia tidak pernah melihat akal. Ya, kita semua beriman, yakin bahwa manusia itu memiliki apa? Akal. Tetapi tidak ada seorang pun dari manusia yang pernah melihat bentuknya akal. Dan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang ada itu enggak mesti kita saksikan. Ya, cukup kita melihat pengaruhnya. Ya, contohnya seperti ruh. Ruh ini rahasia ilahi. Ruh ini semua orang yakin bahwa ruh itu ada. Tetapi siapa di antara kita yang pernah melihat ruh? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wama utitu minal ilmi illa qalila. Rahasia ilahi. Ya, demikian juga dengan akal. Baik. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga nikmat ini? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga nikmat ini karena tiga nikmat ini adalah merupakan jalan utama untuk memperoleh ilmu. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu Allah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 9 ini, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Allah telah memberikan kita kehidupan, tubuh, akal, pendengaran, penglihatan, hati, tetapi ya, kebanyakan manusia justru menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah sepatutnya bagi kita sekalian untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alamu sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, satu ayat di surah As-Sajdah, tepatnya di ayat yang ke-9. Semoga tentunya apa yang dijelaskan oleh guru kita dapat kita pahami dan kita bisa memetik banyak pelajaran darinya yang kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah berikan kemudahan agar kita bisa mengikuti lanjutan dari kajian Tafsir Al-Muyassar di kesempatan yang akan datang. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى.
1: إخوات الإيمان, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى.
2: Ikhwat al-Iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
3: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
3: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan.
8: Laqad

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di hari Rabu 1 Juli 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pagi ini hingga siang nanti biiznillah ditemani oleh saya Ibrahim Jabar. Semoga kebersamaan kita di kesempatan hari ini menjadi pintu datangnya kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur, mengembalikan ruh kepada jasad kita, dan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menyambut pagi yang baru. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, setiap pagi adalah karunia yang tidak semua orang mendapatkannya. Pagi adalah lembaran baru untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Fajr ayat 1-2, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Sumpah Allah dengan waktu fajar, ini menunjukkan betapa agungnya waktu pagi.

0: lisan yang dipenuhi dengan zikir, dan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah dengan amanah, belajarlah dengan sungguh-sungguh, berbuat baiklah kepada siapapun yang kita jumpai, dan jangan lupa untuk selalu menjaga sholat tepat pada waktunya. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan hari ini bernilai ibadah, setiap usaha dimudahkan oleh Allah, setiap rezeki yang kita peroleh menjadi rezeki yang halal dan penuh keberkahan, serta setiap ujian yang kita hadapi menjadi jalan bertambahnya keimanan. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, tadi alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Al-Ustaz Zaizain Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan di surah As-Sajdah di ayat yang ke-9. Semoga kita tentunya bisa memahami apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz kepada kita sekalian, dan harapannya adalah kita bisa memetik pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz, dan kemudian pelajaran tersebut kiranya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mendengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizullah Ta'ala. Sahabat Muad, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furnitur dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
7: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Kaf Fried Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Semoga sahabat semua juga sudah membaca zikir pagi hari ini sebagai awal yang baik untuk hari kita. Semoga menjadi sebab datangnya keberkahan untuk semua aktivitas kita sepanjang hari. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak seorang pun dari kita yang menginginkan sakit. Benar ya? Namun, sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa setiap ketetapan Allah pasti mengandung hikmah. Meskipun terkadang belum mampu kita pahami saat itu juga, termasuk sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 216, "Wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Nah, sakit ini bisa menjadi pengingat bahwa kita adalah hamba yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tubuh kita melemah, seringkali hati kita justru menjadi lebih dekat kepada Allah. Ya kan? Pasti sahabat Muad pernah merasa demikian. Bahkan sering, ketika kita sedang sakit, maka kita justru menjadi lebih dekat kepada Allah. Lisan kita lebih mudah untuk berdoa, dan jiwa kita lebih sadar bahwa kesehatan ini adalah nikmat yang luar biasa. Betul kan? Dan Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala hazanin, wala adhan, wala ghammin, hatta asyaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Kata Nabi, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, ataupun kesusahan, bahkan hingga tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu sahabat Muad dimanapun Anda berada, ketika sakit menghampiri, mungkin sebagian dari sahabat Muad ada yang qadarullah sedang jatuh sakit, maka tentu yang namanya manusia pasti akan tiba masanya kita mengalami sakit, baik itu sakit yang ringan maupun sakit yang berat. Jadi ketika sakit menghampiri kita, jangan kita hanya memohon agar kita segera sembuh, tapi hendaknya kita memohon pula agar Allah memberikan kesabaran kepada kita, menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menjadikan sakit kita tersebut sebagai jalan menuju kebaikan. Nah sahabat Muad dimanapun Anda berada, bagi sahabat Muad yang saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan yang sempurna. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, Engkau lah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Semoga Allah menjaga kesehatan kita semua, melimpahkan kesabaran bagi yang sedang diuji, dan menjadikan setiap musibah sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya sahabat Muad, setelah jeda berikut ini, kita akan bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, pembahasan kita pagi ini adalah dengan tema atau judul Digital Detox. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, pernah tidak sahabat Muadz mengalami momen seperti ini? Sahabat Muadz baru bangun tidur dan hal pertama yang dicari bukan segelas air putih ataupun membuka jendela, melainkan ponsel atau handphone. Belum sempat beranjak dari tempat tidur, jari sudah sibuk membuka media sosial, membaca pesan, melihat berita, atau sekedar mengecek notifikasi. Nah, tanpa terasa sahabat Muadz, kebiasaan itu terus berulang setiap hari. Saat kita sedang makan, ponsel ada di samping piring kita. Saat menunggu antrian, ponsel kembali menjadi teman kita. Bahkan sebelum tidur, layar ponsel menjadi pemandangan terakhir yang dilihat mata kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar sedang mengendalikan teknologi? Atau justru teknologi yang mulai mengendalikan kita? Jadi hari ini sahabat Muadz, kita akan berbincang mengenai digital detox, sebuah gaya hidup yang belakangan semakin banyak diperbincangkan karena manfaatnya bagi kesehatan fisik maupun mental. Namun sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, perlu dipahami sejak awal bahwa digital detox itu bukan berarti membenci teknologi. Kita semua sepakat teknologi adalah bagian penting dari kehidupan modern. Kita bekerja dengan internet. Kita belajar melalui platform digital. Kita berkomunikasi lewat aplikasi pesan. Bahkan banyak layanan publik itu kini berbasis digital, ya kan? Masalahnya bukan pada teknologinya. Yang menjadi persoalan adalah ketika penggunaan teknologi mulai mengurangi kualitas hidup kita. Misalnya, kita sulit berkonsentrasi karena notifikasi terus berbunyi. Kita merasa cemas jika ponsel kita tertinggal. Dan kita lebih sibuk melihat kehidupan orang lain dibanding menikmati kehidupan kita sendiri, ya kan? Atau kita menghabiskan waktu berjam-jam menggulir media sosial tanpa tujuan yang jelas. Nah, inilah yang mulai banyak mendapat perhatian dari para ahli kesehatan, sahabat Muadz. Menurut American Psychological Association, penggunaan perangkat digital itu secara berlebihan dapat meningkatkan tingkat stres, terutama ketika seseorang merasa harus selalu merespon pesan, email, maupun notifikasi. Sementara itu, Harvard Medical School menjelaskan bahwa paparan layar yang terus-menerus, khususnya pada malam hari, dapat mengganggu ritme alami tubuh sehingga kualitas tidur menjadi menurun. Padahal, tidur merupakan salah satu fondasi utama kesehatan. Kurang tidur dapat mempengaruhi suasana hati, daya ingat, produktivitas, hingga kesehatan jantung. Dan tidak hanya itu, sahabat muat, pernahkah sahabat muat merasa membuka media sosial hanya 5 menit, tetapi ternyata 1 jam sudah berlalu? Pernah tidak? Fenomena ini terjadi, sahabat muat, karena banyak aplikasi memang dirancang agar penggunanya itu bertahan selama mungkin. Fitur seperti gulir tanpa batas, video otomatis, hingga notifikasi instan membuat otak kita terus menerima rangsangan tersebut. Dan tanpa disadari, waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, membaca buku, bercengkrama dengan keluarga, atau menikmati suasana sekitar, justru habis di depan layar. Padahal sahabat muat, waktu adalah sumber daya yang tidak bisa dikembalikan. Maka, digital detox mengajak kita untuk mengambil jeda, bukan untuk meninggalkan teknologi, melainkan menggunakan teknologi dengan lebih sadar. Bayangkan sahabat muat, ketika kita sedang menikmati secangkir kopi di pagi hari, alih-alih sibuk memotret lalu mengunggahnya ke media sosial, sesekali nikmatilah momen itu apa adanya. Rasakan hangatnya minuman yang kita minum. Dengarkan suara burung-burung di sekitar. Perhatikan udara pagi. Terkadang sahabat muat, kebahagiaan hadir justru ketika kita benar-benar hadir dalam sebuah momen. Para psikolog menyebutnya sebagai mindful living, yaitu menjalani aktivitas dengan penuh kesadaran. Nah, menariknya sahabat muat, digital detox tidak harus dilakukan selama sepekan penuh, tidak harus. Bahkan beberapa menit tanpa layar setiap hari pun itu sudah dapat memberikan manfaat. Misalnya, kita tidak membuka ponsel selama 30 menit pertama setelah bangun tidur. Atau kita menyediakan waktu makan tanpa gangguan perangkat elektronik. Nah, kebiasaan kecil seperti ini perlahan akan membantu otak kita mendapatkan waktu untuk beristirahat. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, teknologi itu adalah alat. Dia bisa sangat membantu bila kita gunakan secara bijak. Namun jika digunakan tanpa batas, dia juga dapat menghabiskan waktu, perhatian, bahkan energi kita. Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Berapa jam sih sebenarnya saya menggunakan ponsel tiap hari? Apakah semua waktu itu benar-benar bermanfaat? Nah, pertanyaan sederhana ini, sahabat muat, bisa menjadi langkah awal menuju hubungan yang lebih sehat dengan teknologi. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita perlu untuk lebih sadar dalam penggunaan teknologi. Kita perlu lebih sadar dalam penggunaan teknologi. Dan ada beberapa tanda yang menjadi isyarat bahwa kita mungkin membutuhkan digital detox. Tanda yang pertama adalah ponsel selalu menjadi benda pertama yang kita cari ketika bangun tidur. Banyak orang bahkan belum benar-benar membuka mata, tetapi tangannya sudah mencari ponsel di samping bantal. Padahal beberapa menit pertama setelah bangun sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meregangkan tubuh, minum air putih, mengatur rencana harian ini, ya, atau sekedar menikmati suasana pagi. Kemudian tanda kedua adalah sulit berhenti membuka media sosial. Apakah sahabat muat pernah berniat hanya 5 menit, tetapi tiba-tiba 1 jam sudah berlalu? Pernah tidak? Ini bukan hanya soal kurang disiplin, sahabat muat. Banyak platform digital memang dirancang agar penggunanya terus bertahan melalui fitur seperti video berikutnya yang diputar otomatis, gulir tanpa batas, dan rekomendasi konten yang sesuai dengan minat kita. Kemudian, tanda ketiga yang mengisyaratkan kita butuh digital detox adalah kita merasa gelisah ketika ponsel kita tertinggal. Bayangkan sahabat muat, kita keluar rumah, lalu kita baru sadar ponsel kita tertinggal. Apa yang kita rasakan? Tenang? Atau justru panik? Nah, bagi sebagian orang, rasa tidak nyaman ini cukup kuat, sahabat muat. Mereka merasa ada yang kurang meskipun hanya beberapa menit tanpa ponsel. Dan perasaan seperti ini menunjukkan bahwa perangkat digital mulai memiliki peran yang sangat besar dalam keseharian kita. Dan tanda yang keempat, sahabat muat, adalah sulit untuk berkonsentrasi. Sedang membaca buku, tiba-tiba buka pesan. Sedang bekerja, muncul notifikasi. Lalu membuka media sosial sebentar. Kemudian kembali bekerja. Beberapa menit kemudian membuka aplikasi lain lagi. Pola seperti ini membuat otak kita terus berpindah perhatian, sahabat muat. Akibatnya pekerjaan terasa lebih lama selesai, dan kita lebih cepat merasa lelah. Kemudian sahabat muat, tanda yang kelima yang mengisyaratkan bahwa kita butuh digital detox adalah hubungan dengan orang lain atau orang sekitar mulai terganggu. Pernah tidak sahabat muat, seseorang berkata kepada kita, kamu dengar tidak sih apa yang saya katakan? Atau kita lagi ngobrol tapi kamu malah lihat HP terus? Nah, kalimat seperti ini sahabat muat mungkin terdengar sederhana, tetapi ini bisa menjadi tanda bahwa perhatian kita lebih banyak tercurah ke layar dibanding kepada orang yang ada di depan kita. Komunikasi yang tidak baik itu tidak hanya soal mendengar kata-kata sahabat muat, tetapi juga memberikan perhatian. Kadang seseorang hanya ingin didengarkan, bukan diberikan solusi. Sahabat muat dimanapun Anda berada, tanda lainnya yang menunjukkan bahwa kita butuh digital detox adalah tidur kita menjadi kurang berkualitas. Kalau setiap malam kita berkata, satu video lagi ah, satu artikel lagi ah, 5 menit lagi ah, tetapi akhirnya kita tidur 1 atau 2 jam lebih larut dari rencana, mungkin inilah saatnya kita mengubah kebiasaan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kurang tidur itu bukan hanya membuat tubuh kita mengantuk keesokan harinya. Dalam jangka panjang, kualitas tidur yang buruk juga dapat mempengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan produktivitas. Dan yang terakhir sahabat muat, tanda bahwa kita telah butuh untuk digital detox adalah merasa lelah dengan dunia digital. Ironisnya sahabat muat, semakin banyak informasi yang kita konsumsi, kadang justru semakin lelah pikiran kita. Berita datang silih berganti, video terus muncul, pesan masuk tanpa henti, belum lagi berbagai informasi yang belum tentu benar. Semua itu membuat otak kita hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Dalam dunia psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai information overload, yaitu ketika jumlah informasi yang diterima melebihi kemampuan otak untuk memproses secara nyaman. Akibatnya seseorang bisa merasa cepat lelah, sulit mengambil keputusan, dan bahkan kehilangan semangat. Nah sahabat muat dimanapun Anda berada, kalau tadi sahabat muat merasa memiliki 1 atau 2 tanda, belum tentu berarti Anda mengalami masalah serius. Namun jika sebagian besar tanda yang kami sebutkan tadi terasa sangat dekat dengan keseharian sahabat muat, mungkin ini saatnya yang tepat untuk melakukan perubahan kecil. Ingat sahabat muat, detox itu bukan berarti membuang ponsel, bukan pula berhenti menggunakan internet, melainkan belajar mengendalikan teknologi agar teknologi tidak mengendalikan kita. Perubahan besar itu sahabat muat selalu dimulai dari langkah kecil. Misalnya menetapkan waktu tanpa handphone selama 30 menit sehari. Atau mematikan notifikasi aplikasi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Atau membiasakan diri menyimpan ponsel saat sedang makan bersama keluarga. Langkah-langkah sederhana ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan secara konsisten, dampaknya bisa sangat besar terhadap kualitas hidup kita. Sahabat muat dimanapun Anda berada, inilah pembahasan kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Gaya Hidup tentang digital detox. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya dari program Spirit Pagi. Tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
4: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja! Wah,
7: pejabat goblok, siap di doa.
8: Kita dapat BBM gratis, kan di taman kan?
9: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
10: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
11: Welcome to Mobile Legends.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
12: Ye.
13: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
12: Tidak. Saya mau tanya Ji ini, anaknya antum belum sunat toh?
13: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
12: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
13: Sudah kelas 5 SD.
12: Sudah besar itu.
13: Iya, betul. Hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
12: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
13: Ada juga, pasti mahal itu.
12: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
13: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
12: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya. Baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
13: Astagfirullah. Jadi, oke Mpale, sini kita gas.
12: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
10: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
14: Aduh, enggak diangkat.
15: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
14: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
15: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
16: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
14: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
15: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
14: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
16: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat muat di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat muat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pernah tidak sih sahabat muat merasa kendaraan yang sahabat muat pakai setiap hari itu seperti teman setia? Pagi mengantar kita berangkat kerja, siang menemani berbagi urusan kita, sore menjemput keluarga, bahkan akhir pekan pun masih juga diajak bepergian. Tapi sahabat Muadz, di tengah padatnya aktivitas, ada satu hal yang sering terlewat. Kita rajin menggunakan kendaraan kita, tetapi kadang kita lupa untuk merawatnya. Kita lupa untuk merawatnya. Nah, sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, coba kita ingat-ingat. Kapan terakhir kali kendaraan kita cuci? Atau kapan terakhir kali bagian dalamnya kita bersihkan? Jangan-jangan masih ada botol minuman kosong, struk belanjaan, atau debu yang sudah mulai menumpuk di dashboard kita. Memang sahabat muat, kesibukan itu seringkali membuat kita berkata, nanti saja deh kalau ada waktu. Padahal sahabat muat, waktu itu justru jarang datang kalau tidak kita sisihkan. Padahal kendaraan yang bersih itu bukan sekedar soal penampilan saja sahabat muat. Saat masuk ke kabin yang rapi dan wangi, rasanya perjalanan pun jadi lebih nyaman. Berkendara ke kantor terasa lebih menyenangkan. Mengantar anak ke sekolah pun menjadi lebih tenang. Dan yang menarik sahabat muat, ketika kita membersihkan kendaraan tanpa sadar kita juga sedang mengecek kondisinya. Mungkin ada ban yang mulai kurang angin, lampu yang mulai redup, atau wiper yang sudah waktunya untuk diganti. Hal-hal kecil seperti ini seringkali baru terlihat ketika kita meluangkan waktu untuk merawatnya sahabat muat. Jadi tidak perlu menunggu kendaraan benar-benar kotor baru kita mau cuci atau bersihkan. Luangkan saja sedikit waktu di akhir pekan atau setelah aktivitas kita selesai, cuci bagian luarnya, bersihkan kacanya, rapikan kabinnya, dan buang barang-barang yang sudah tidak lagi diperlukan. Hanya dalam beberapa puluh menit saja, sahabat Muaz, kendaraan kita, ya, itu bisa kembali terasa nyaman seperti baru. Karena pada akhirnya, kendaraan itu bukan hanya alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia adalah teman perjalanan yang setiap hari membantu kita menjalani berbagai aktivitas. Jadi, sebelum kita memulai perjalanan berikutnya, mungkin ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Berikan sedikit perhatian untuk kendaraan yang selama ini setia menemani langkah kita. Sebab, kendaraan yang bersih dan terawat bukan hanya enak dipandang, tetapi juga membuat setiap perjalanan terasa lebih aman dan juga nyaman. Semoga aktivitas kita hari ini berjalan lancar. Selamat berkendara untuk sahabat muat. Selalu utamakan keselamatan, dan semoga setiap perjalanan membawa manfaat serta kebahagiaan. Berikutnya sahabat muat, di pagi ini sesaat lagi kita akan bersama mendengarkan program Quran for Hafiz. Kita dengarkan beberapa pembacaan Al-Quran. Allah Ta'ala.
18: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
19: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ثم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها

0: قرآن فور حفيظ.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia
3: Islam. Baiklah sahabat Muat, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
0: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Hafiz.

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا.

0: الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
3: Hei bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
10: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
9: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
11: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
9: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
12: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
13: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
9: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
15: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masih menemani sahabatmu di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:42 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tadi kita telah dengarkan program Quran for Hafiz, beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Adil Rayyan Hafizahullah Ta'ala. Kita dengarkan tadi beberapa surah yang ada di juz ke-30, mulai dari surah An-Naba sampai dengan surah Al-Insyikok. Semoga bagi yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman, di zaman sekarang rasa-rasanya berutang itu semakin mudah. Cukup beberapa sentuhan di ponsel kita, pengajuan bisa langsung diproses. Dan ada sistem belanja sekarang, bayarnya nanti. Prosesnya cepat, dan kemudahan utang itu tetap sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Bukan berutang itu selalu salah ya, tidak sahabat. Ada kalanya memang seseorang membutuhkan pinjaman untuk keperluan yang penting, seperti biaya pendidikan, modal usaha, atau kebutuhan yang benar-benar mendesak. Dipinjam dengan sistem akad yang sah ya sahabat, yang sesuai syariat ya. Kalau yang di luar dari syariat atau yang tidak sesuai syariat, maka bukan itu yang dimaksudkan.

0: Yang perlu menjadi perhatian kita adalah jangan sampai kita biasa berhutang hanya untuk memenuhi keinginan kita yang sesaat. Terkadang kita tergoda membeli sesuatu hanya karena sedang diskon misalnya. Padahal kalau dipikir lagi, barang itu belum tentu benar-benar butuhkan. Akhirnya apa? Cicilan kita bertambah. Sementara penghasilan tetap kita lama. Ya. Lama-kelamaan sebagian besar pendapatan kita habis untuk membayar kewajiban yang terus datang setiap bulan. Dan yang lebih berat lagi, utang itu bukan hanya seangka sahabat. Bebannya seringkali ikut bawa ke dalam pikiran kita. Ada yang sulit tidur karena memikirkan tagihan. Ada yang menjadi mudah cemas setiap kali tanggal jatuh tempo dekat. Bahkan tidak dikit hubungan dengan keluarga atau sahabat menjadi renggang karena persoalan utang yang tidak terselesaikan. Karena itu sahabat Mu'adz, sebelum kita memutus untuk berhutang, adiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah benar-benar butuhan atau hanya keinginan? Apa saya memiliki kemampuan untuk melunasinya tepat waktu? Dan jika kondisi keuangan berubah, apakah saya masih sanggup memenuhi kewajiban tersebut? Nah, sahabat Mu'adz, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik. Kalau memang masih bisa menabung lebih dulu, mungkin itu menjadi pilihan yang lebih baik. Memang perlu waktu lebih lama, tetapi setelah barang itu terbeli, kita bisa nikmati tanpa bayangi wajib membayar cicilan setiap bulan. Pendengar Radio Mu'adz, mengelola keuangan bukan berarti hidup serba kekurangan. Justru dengan perencanaan yang baik, kita belajar membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa ditunda. Sahabat Mu'adz, kebebasan finansial seringkali ditentukan oleh seberapa besar penghasilan kita, melainkan oleh seberapa bijak kita mengelola apa yang kita miliki. Jadi sebelum kita berkata, nanti saja bayarnya, coba pikirkan lagi. Pikirkan juga apakah saya siap untuk bertanggung jawab sampai lunas. Semoga kita semua diberi kebijaksanaan dan mengatur keuangan, mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menjalani hidup dengan lebih tenang, karena setiap keputusan diambil dengan penuh pertimbangan. Semua di kesempatan pagi ini berikutnya, serta jadwal berikut akan bersama dalam program Ot Islam. Gimana mana tadi 9.3 FM, Barulah Fikum.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
3: musibah dari daulat musibah bencana sebagaimana telah menimpa kita sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita tetapi perbedaannya pada orang-orangnya pada pelaku sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka dalam lembaran sejarah yang mereka dikenal pada setiap waktu dan zaman.

0: mencekam dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurang harta, jiwa, dan buah. Dan sampaikanlah bergembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan padanya lah kami kembali. Keitulah yang oleh ampunan dan rahmat Tuhan. Dan keitulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang lawan kelaparan setelah mereka berjuang mempertahankan diri dalam alam. Tapi yang saya maksud dengan tekunnya adalah kita. Ya, semua.
2: Radio Arin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istimewa sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sekali lagi, Anda akan mendengarkan program acara Kuat Islam. Ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal, 94,3 FM.
1: 9,3 Radio Mu'adz bin Jabal dari Alhamdulillah wa salatu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali mengingatnya di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang tidak pernah bisa kita hindari dalam kehidupan ini, yaitu kematian. Dia tidak menunggu tua, tidak menunggu siap, dan tidak menunggu kita selesai dari urusan dunia kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Sahabat, pertanyaannya bukan sekedar kapan kita mati, tetapi dalam keadaan apa kita mati? Karena situlah letak harapan terbesar seorang mukmin, yaitu wafat dalam keadaan iman yang baik, dalam keadaan husnul khatmah. Sahabat mu'ad, husnul khatmah bukan terjadi secara kebetulan. Dia bukan dia yang turun tiba-tiba tanpa sebab. Dia ada buah dari perjalanan panjang dan seseorang yang menjaga hubungannya dengan Allah meskipun penuh dengan kekurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda surah di hadis riwayat Bukhari, "Innam a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Artinya, yang paling menentukan itu bukan hanya bagaimana kita hidup hari ini, tapi bagaimana Allah menutup akhir kehidupan kita. Ada orang yang hidupnya sederhana, tetapi Allah muliakan dia, memuliakan akhir dari kehidupannya dengan kebaikan. Ada yang mungkin sering jatuh dalam kesalahan, tetapi Allah memberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Dan ada pula yang akhir hidupnya, Allah angkat derajatnya dan amal kebaikan yang tidak sangka-sangkanya. Sebab mu'adz manapun Anda ada, wafat dalam keadaan iman yang tinggi, seringkali berawal dari hal-hal kecil yang iqomah. Lisan yang terbiasa berzikir, hati yang terbiasa menyesal ketika salah dan segera kembali ke Allah, tangan yang ringan untuk menuntut sesama, dan hati yang pernah lepas dari doa agar Allah jaga keinginan sampai akhir hayat. Karena sahabat mu'adz, iman itu tidak hanya perlu dijaga, tetapi juga diminta kepada Allah setiap saat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sering perbanyak doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat mu'adz, kalau Nabi saja yang masih terus berdoa agar hati diteguh oleh Allah, maka bagaimana dengan kita yang penuh dengan kekurangan ini? Karena itu sahabat, jangan pernah merasa aman dengan kondisi iman kita hari ini. Iman ini bisa naik, bisa turun, bisa kuat, bisa juga melemah. Dan karena itu terus menjaga amal, menjaga doa, dan menjaga hubungan dengan Allah. Mungkin kita pernah dengar kisah seseorang yang wafat dalam keadaan sujud, atau sedang membaca Quran, atau setelah melakukan kebaikan sederhana. Itu semua sahabat adalah tanda cinta Allah kepada hambanya, bahwa Allah mengakhiri hidupnya dengan atau dalam keadaan terbaik. Namun yang lebih penting sekedar kisah orang lain adalah bagaimana kita mempersiapkan kisah kita sendiri. Sahabat muat, jangan pernah menunda kebaikan, jangan pernah menunda, dan jangan pernah menunda dekat kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu hal mana yang menjadi sebab Allah memuliakan akhir hidup kita. Maka selama masih diberi kesempatan untuk hidup, maka kita isi dan memperbaiki sedikit demi sedikit. Tidak perlu sempat sahabat muat, yang penting adalah kita terus bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang diberi keistimahan iman, dijaga hingga akhir hayat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik saat jumpanya. Allahumma hasin khatimatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzab akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muat, wa ta'ala inilah pembahasan kita dalam program Islam

0: di kesempatan pagi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fiikum.
1: Terima kasih Anda mendengar program acara Kok Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum, kefahal deng. Masya Allah lah, mungkin sendak kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jadi.
2: Kalau pekerjaannya, lancar ji.
3: Dari bagaimana lancar pekerjaan. Kalau hancur nah HP begini. Mana HP nama makna juga, total. Tunggu dulu, coba aku tahu kan dulu gimana tipis HP bagus kan. Yang bagus punya nak, baru murah harga nak. Terus yang paling penting amanah ki.
2: Sabar deh, coba saya lihat peta.
3: Astagfirullah, sampai kasih tau kak, dimana servis ikan bagus dah. Ngapa nak ikan? HP maksud, dimana servis HP bagus dah, kasih tau.
2: Gampang, jadi deng. Tinggal kita bosan di Alta Telepon, insya Allah nyala barang.
1: Servis mah dan percaya hanya di Alf Jayapon. Alf Jayapon menerima ganti CD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kenair, dan lain-lain. Hanya di Alf Jayapon. Ganti LCD free antores kaca dan garansi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat untuk kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Alf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandirima. Alf Jayapon 2 dan Big Katamsok Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 8224281293. Altaf Jayapon, service handphone pilihan Anda.
4: Mana rasa si kebunnya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen Arab.
4: Alhamdulillah, dapur cara yang bisa motin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman, privat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu, saya mau keserah, mau ambil pesan kue dapur cake. Sekalian mau cek anak yang lagi fis di lantai 2.
5: Masya Allah kulit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sering nunggu anak-anak masuk peki.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab Nusantara dengan spesial nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bak, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur caca melayani untuk konsum pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU HR, Jalan Blitomo, Uawa. Cabang 2 dan Koruna, Saling Pertamina, Sarani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Maka, Andonuhu.
6: Kontak San 0822-480-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak kira.
1: Hadiri dan saksikan Jian Islam Ilna, pembahasan mutun tulir ilmu.
8: Dan berbagai ini kembali kita dapat bermajelis untuk lanjutkan pembahasan tentang mutu talib ilm
1: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim.
8: Minina Umi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat
1: bersama Al-Ustaz Zain Zainal Mursin LC hafizahullahu ta'ala
8: anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam setiap hari Rabu ba'da salat maghrib
8: hadza ma laysa minhu fa huwa radd
1: bertepat di Masjid As-Sawi, Mahat Ali Muaz di Jabal Kari, Boulevard Lebepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 9.3 FM dan Muaz TV.
9: Radio Muaz di Jabal 94.3 FM bersama di Jalan Istiqmah sesuai dengan Quran dan As-Sunnah.
10: Tuhai Barumi adalah budak yang ditawan kemudian jual di pasar. Kemudian beliau menjadi salah seorang muda dari pemuka Quraisy kenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pendaki, membuat pedang dan bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini sampai beliau terkenal sebagai pendaki yang ahli. Mengumpul uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar,